0: total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
1: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
1: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen
6: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
7: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
8: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
9: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
10: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana, agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola risiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi risiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan risiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
13: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Polantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami, situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana. Pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang, saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana. Pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Lalu untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitu pun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Anda tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Diri Yasinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Diri Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hari Kamis Anda juga menjadi hari favorit ya. Mungkin ada yang sebagian juga besok mulai WFH begitu ya. Dan juga detik-detik menyambut weekend ya. Karena tinggal hari Jumat, nanti menyelesaikan tugas-tugas. Kemudian Sabtu Minggu berlibur, menikmati hari libur. Dan pendengar, pagi hari ini untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Dan jangan lupa untuk sarapan. Saya juga hadirkan menu-menu sarapan Anda dalam bentuk informasi, di mana hari ini 24 September pendengar diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Tentu ini menjadi momentum ya, karena kita tahu juga bahwasannya memang kesejahteraan petani saat ini juga menjadi kunci utama untuk menjaga ketahanan pangan dan bahkan stabilitas ekonomi di negara kita. Karena sebagai negara agraris yang mana mayoritas penduduknya ini bergantung dengan sektor pertanian, jadi memang kualitas hidup petani secara langsung sangat mempengaruhi produksi pangan nasional dan bahkan produk-produknya sendiri juga agar bisa tetap berdaya saing ya di internal maupun juga secara global.

Nah, ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun Jawa Timur juga melakukan sosialisasi pembaruan data calon penerima pupuk bersubsidi di tahun 2027. Dan ini melalui sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok ke petani di kawasan Madiun, pendengar ya. Dan ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun, Wahyu Niken Febrianti kemarin. Karena memang kegiatan tersebut juga merupakan upaya untuk memberikan pemahaman kepada petani mengenai proses pendataan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui sistem ERDKK. Karena di Kota Madiun sendiri terdapat 34 kelompok tani berbadan hukum Indonesia yang telah terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok, pendengar. Tentunya dengan pembaruan data ini ya, ini karena penting untuk memastikan bahwasannya kebutuhan dan penerima pupuk bersubsidi ini tercatat secara akurat dan nantinya akan tepat sasaran ya dalam proses penyalurannya. Dan ERDKK ini juga salah satu dasar pemerintah dalam menetapkan penerima dan juga kebutuhan pupuk bersubsidi. Karena data petani yang tercatat ini kan mencakup nama, kemudian nomor induk kependudukan, kelompok tani, luas lahan, kemudian komoditas petaninya ini, kebutuhan pupuk juga. Nah, seluruh data yang telah dikumpulkan nanti akan diinput dan akan dilakukan verifikasi kemudian validasi oleh petugas yang ditunjuk, pendengar.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Ada aku dan Bintang dari Noah pendengar ya, mengantarkan kita di menit ke-51 lepas dari jam 7 pagi. Dan informasi berikut ini terkait dengan perekonomian Kota Madiun yang menunjukkan tren pertumbuhan pada triwulan kedua 2026 bahkan mencapai 6,88% secara tahunan atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 5,45%. Jadi aktivitas pariwisata dan berbagai kegiatan yang mendatangkan pengunjung dari luar daerah ini diduga menjadi salah satu penggeraknya. Namun pertumbuhan tersebut juga belum tentu berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, apakah Anda mengalami antrian panjang ketika hendak membeli bahan bakar ya di SPBU? Jadi antrian kendaraan yang memang seringkali kita amati mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU. Salah satunya juga ada di depan RRI juga. Ini juga bukan berarti terjadi kelangkaan bahan bakar minyak, pendengar ya. Nah, Hiswana Migas dan Pertamina ini juga memastikan bahwa stok BBM maupun LPG ini masih aman hingga akhir tahun. Dan masyarakat pun diminta tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying. Dan Ketua Hiswana Migas Madiun Agus Wiono mengatakan kalau antrean kendaraan di SPBU tidak selalu disebabkan oleh keterbatasan pasokan. Karena tingginya mobilitas masyarakat termasuk kendaraan dari luar daerah juga turut mempengaruhi konsumsi BBM di Kota Madiun. Dan jangan lewatkan nanti pukul 8 pagi, info terkini akan saya hadirkan untuk Anda, dilanjutkan dengan dialog AE Raya Menyapa pendengar yang akan membahas topik pada pagi hari ini terkait literasi dan inklusi dana pensiun untuk ketahanan finansial masa depan. Bersama dengan narasumber kami ada Ibu Ismirani Saputri SEMM. Beliau merupakan Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kediri. Nanti akan dipandu rekan saya Yusron Al-Fatah, pendengar pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

0: ramai banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan.
3: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Selamat pagi pendengar, saatnya info terkini. Kartu Kredit Indonesia KKI yang diinisiasi oleh Bank Indonesia cukup diminati oleh masyarakat. Dalam sebulan, jumlah KKI yang diterbitkan mencapai 32.457 kartu kredit. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan, sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2026 lalu, terdapat 8 bank yang dapat menerbitkan KKI. Dan dari total jumlah KKI yang telah diterbitkan, hampir 8.000 yang digunakan untuk transaksi aktif. Informasi berikutnya, rencana pengadaan kendaraan untuk tim penggerak PKK Kabupaten Magetan sempat menjadi perhatian publik setelah dipertanyakan anggota DPRD dalam pembahasan anggaran. Pengadaan kendaraan tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan, terutama terkait peruntukan dan kebutuhan penggunaannya. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Hendrawan Prastawa Adi menjelaskan, kendaraan yang diusulkan bukan semata-mata untuk digunakan ketua TP/PKK, melainkan mendukung kegiatan operasional tim. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.go.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Demikian info terkini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik, selamat pagi pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita jumpa lagi dalam dialog AI Raya Menyapa. Dan pagi ini bersama saya pendengar Yusron Al-Fatah. Baik, kita berjumpa di kesempatan hari Kamis pendengar 24 September 2026. Perjumpaan kita hingga nanti di jelang pukul 9 pagi ya. Apa kabar Anda? Semua dalam keadaan baik dan juga sehat semoga saja ya. Dan tentu kita harapkan kita bisa melaksanakan semua kegiatan pagi ini dengan lancar dan tentu sesuai yang kita harapkan. Ya, pendengar, tahukah Anda bahwasanya ternyata bulan ini adalah bulan dana pensiun ya. Saya juga baru tahu ternyata, kemarin saya pelajari ternyata bulan ini adalah bulan dana pensiun. Bagaimana kemudian kita bisa mempersiapkan dan mengelola dana finansial secara tepat di tengah berbagai kebutuhan dan tantangan ekonomi saat ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulasnya dengan tajuk literasi dan inklusi dana pensiun untuk ketahanan finansial di masa yang akan datang. Baik, dan untuk mengulasnya, saya sudah bersama dengan narasumber kita pagi ini, bergabung secara daring dari Otoritas Jasa Keuangan, Kepala OJK Kediri, Ibu Ismirani Saputri, SEMM. Selamat pagi, Bu Ismi.
1: Selamat pagi, Mas Yus, para pendengar semuanya dari sahabat RRI Madiun. Terima kasih. Kabar sehat ya suaranya?
0: Clear, jelas sekali, Bu Ismi. Kabar sehat ya, Bu Ismi ya?
1: Sehat dan baik, harus tetap semangat, Mas Yus.
0: Sehat dan juga semangat. Terima kasih Bu Ismi pagi ini. Semoga membersamai kita dan juga menambah semangat dalam mereka menyiapkan masa tua yang berkarya dan bahagia gitu ya. Seperti itu, sesuai dengan topik kita pagi hari ini. Dan pendengar, nanti kami juga memberi kesempatan untuk Anda memberikan tanggapan dan juga interaksi ya. Pagi ini kami hadir secara multi platform. Pantau kami di FM 99,7 untuk wilayah Madiun Magetan Ngawi, dan juga di 105,5 untuk Madiun Selatan, Ponorogo, dan juga sebagian wilayah Pacitan. Simak kami juga di rri.co.id, dan juga bisa Anda unduh di ponsel pintar Anda pada aplikasi RRI Digital. Jangan lupa pagi ini kami juga hadir secara audiovisual. Tonton langsung kami di kanal YouTube RRI Madiun. Ya, baik, langsung saja kalau begitu kita akan berbicara terkait dengan masa depan ya, masa yang harus kita siapkan. Karena siapa sih yang tidak ingin masa tuanya terjamin, masa tuanya aman secara finansial, dan tentu tidak menjadi kekhawatiran ya, tidak menjadi kegamangan di masa-masa yang akan datang. Nah, kita ingin tahu secara dasar dulu ini, Bu Ismi, berkaitan dengan dana pensiun ya. Apa sih sebetulnya kalau kita berbicara pensiun, dan definisi yang bisa kita pahami, pensiun itu adalah gaji di masa tua ya, atau tabungan di masa tua. Mungkin ada pemahaman lain, Bu Ismi, monggo.
1: Ya, Mas Yus, dan seluruh para pendengar RRI. Jadi dana pensiun adalah sebenarnya dana yang kita persiapkan sejak masa kita produktif untuk memenuhi kebutuhan ketika nanti kita sudah memasuki masa pensiun atau kita tidak aktif lagi bekerja. Kalau dilihat dari pengelolaan keuangan, sebenarnya kebutuhan kita ini ada beberapa ini ya, tujuan gitu ya, apakah tujuannya untuk jangka pendek, menengah, atau panjang. Nah, dana pensiun ini masuk ke dalam tujuan jangka panjang. Kenapa penting? Karena tentunya setelah tidak bekerja, penghasilan kita bisa menurun, bahkan sama sekali nggak ada gitu ya. Sementara kebutuhan hidup tuh tetap ada. Nah, ini ada survei, Mas Yus, jadi survei dari HSBC menunjukkan bahwa 9 dari 10 responden di Indonesia ini khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka nanti di masa pensiun. Coba sekarang kita bayangin aja ya, bahwa kita itu produktif memperoleh penghasilan misal taruhlah di usia 25 ya. Kemudian nanti kita masuk pensiun taruhlah di usia 55 gitu ya, rata-rata aja. Itu berarti kita punya masa produktif untuk bekerja itu kurang lebih 30 tahun dari usia 25 ke 55. Sementara itu dari BPS itu mencatatkan bahwa usia harapan hidup di Indonesia saat ini tuh sekitar 74 tahun. Ya, kita ambil gampangnya 75 tahun gitu ya. 75 tahun berarti apa? Setelah usia 55 ke 75. Nah, ini masih ada belasan hingga 20 tahun nih kita tidak produktif gitu, tapi kita tetap butuh untuk biaya hidup gitu kan. Nah, pertanyaan sederhananya sekarang, selama 20 tahun itu nanti kita mau pakai apa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita? Kalau tidak sejak usia produktif sekarang kita berupaya untuk menyiapkannya. Jadi, dana pensiun yang kita sisihkan hari ini sebenarnya bukan uang yang hilang, tetapi uang yang harus kita siapkan untuk diri kita sendiri di masa depan. Nah, kadang-kadang teman-teman nih ya, ataupun para masyarakat kadang-kadang, ah ngapain sih nyisihin dana pensiun gitu, uangku hilang gitu, karena masih belum ada wujudnya sekarang gitu
0: Belum
1: ya
0: terasa
1: Mas,
0: ya, Bu Ismi ya.
1: belum terasa. Betul.
0: 74 itu kalau rata-rata bisa juga diberi libur panjang lebih lama lagi ya, Bu Ismi ya.
1: Nah, betul, betul.
0: Berarti semakin panjang usianya juga semakin persiapannya juga harus semakin lebih matang lagi ya, Bu Ismi ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, jangka waktu 25 tahun sampai dengan 55 tahun, 30 tahun. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara soal pensiun, apa nih metode atau teknisnya? Karena asumsi masyarakat pensiun itu seolah-olah hanya pegawai negeri sipil ini, Bu Ismi. Apakah masyarakat umum secara keseluruhan juga bisa mempersiapkan pensiun mereka masing-masing?
1: Oh, bisa tentunya. Jadi kalau pekerja kantoran ataupun ASN gitu ya, biasanya memang sudah mendapatkan pensiunan dari lembaga tempat mereka bekerja gitu ya. Sedangkan kebutuhan pensiun ini tidak hanya untuk kantoran atau ASN aja. Jadi dana pensiun itu penting banget untuk semua orang, baik itu pekerja formal maupun yang informal. Jadi kalau biasanya kita dapat pensiunan dari pemberi kerja ya, kalau pekerja formal. Nah, kalau non formal, misalkan seperti UMKM, freelance gitu ya, ataupun pekerja yang mandiri lah gitu ya, itu justru lebih harus aktif lagi menyiapkan dana pensiun mereka. Karena mungkin kalau di mereka itu nggak ada usia batas pensiunnya saklek gitu ya, Mas Yus ya, 55 selesai kerja enggak. Tapi ingat, kita itu pada saat usia lanjut, kemampuan bekerja kita tidak seproduktif dulu, ya kan? Penghasilan kita tentunya bisa menurun. Kebutuhan tetap ada, bahkan di tahun-tahun yang akan datang, belum lagi kena inflasi. Belum tentu sama dengan tahun ini, gitu ya. Biaya kesehatan terus meningkat, sudah mulai ya ada sakit-sakit tua gitu ya, kalau kata orang-orang gitu ya. Nah, selagi produktif, kita perlu menyisihkan penghasilan kita untuk di masa depan. Jangan sampai ketika penghasilan kita sudah menurun, kita baru mikirin nih sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup kita gitu.
0: Iya, tenaga makin berkurang tapi kebutuhan tetap berjalan ya. Selama selama hidup ya pasti butuh makan ya. Belum lagi soal kesehatan dan sebagainya. Kalau secara konsep seperti apa ini, Bu Ismi? Kalau kita mau hitung-hitungan membagi penghasilan kita agar kita bisa save ya untuk pensiun nanti.
1: Oke, kalau dari OJK ini kita punya konsep yang sederhana sebenarnya. Kita punya gaji, misalkan ya, taruhlah lebih gampang aja 5 juta gitu ya. Nah, 40%-nya itu untuk kebutuhan pokok. 30%-nya untuk cicilan dan hutang yang produktif. 20% ini untuk tabungan, investasi, dan dana pensiun bisa masuk di 20%. Nah, 10%-nya itu untuk kegiatan sosial kita, amal, jenguk teman sakit gitu ya, bawa orang nikahan, zakat, dan lain-lain. Jadi kalau 40 tambah 30 tambah 20 tambah 10 berapa Mas Yus? 100% kan gitu,
0: 100%.
1: dari 5 juta itu tadi. Jadi pada saat kita menerima gaji, biasakanlah kita menyisihkan sesuai dengan porsi-porsi yang tadi saya sebut konsep sederhana itu tadi. Tapi ini memang tidak fit to all ya, tetapi ini adalah guidance sederhana kami untuk semua masyarakat yang bisa dipakai, bisa digunakan dengan yang sangat simpel sekali. Nah, 20% yang tadi saya ceritakan dari gaji kita bisa kita bagi lagi untuk kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau tabungan itu misalkan untuk tabungan jangka pendek gitu ya. Investasi nanti untuk menengah, bisa juga untuk jangka panjang. Nah, dana pensiun itu masuk ke yang khusus di jangka panjangnya. Nah, nanti disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan dari masing-masing para pendengar gitu.
0: 20 itu bisa kita split lagi ya, lebih spesifik ya. Bu Ismi ya.
1: Betul.
0: Okay. Ini yang menarik 10% sosial atau amal, tapi kebanyakan yang lebih besar sosialnya ini, Bu Ismiya. Biaya ngopi-ngopi lah, biaya sosial ini yang kadang-kadang tidak terasa ya. Ternyata seharusnya cuma 10%, tapi ternyata kita kadang-kadang habis di ini ya sosial. Berarti memang harus ketat ya dalam memilah ini. Ada strategi panduan khusus nggak sih, Bu Ismiya, agar kita patuh ya, sudah kita plotting agar kita tidak curi-curi nih. Ini yang harusnya posnya ini kita curi-curi, kita ambil gitu.
1: Kalau kayak gini kayaknya ibu-ibu ini lebih paham memang ya. Jadi memang secara platform udah mulai banyak Mas Yus, dan kemungkinan kita bisa menggunakan platform tersebut gitu ya, yang sudah ada di berbagai macam, tinggal kita unduh. Kalau kita punya gaji tadi 5 juta, kita hitung sendiri 40% dari 5 juta itu untuk kebutuhan pokok gitu. Kita punya hutang, hutang kita untuk apa? Kita tanyakan lagi kepada diri kita, apakah ini hutang yang memang produktif, yang memang kita butuhkan, memang kebutuhan gitu ya, bukan hanya untuk sekedar memenuhi keinginan, misalkan beli gadget baru yang lagi hype gitu. Nah, itu juga harus di ini lagi ya, ditanyakan lagi kepada diri sendiri. Kemudian 10% yang tadi, memang sekarang itu banyak masyarakat yang merasa bahwa wah, kita perlu self reward gitu ya, Bang. Anak gaulnya dulu
0: setiap
1: kalau kita
0: self reward ya, benar.
1: Self reward nggak sadar kalau self rewardnya akhirnya berlebihan.
0: Betul.
1: Lebih dari yang tadi yang sudah kita bagi-bagi. Kalau mau lebih gampangnya sebenarnya ngamplopin, tapi sekarang kan udah nggak pada pakai uang tunai ya, gitu ya, pada pakai di gadget semua, ada mobile banking. Beberapa bank itu secara mobile bankingnya itu bisa kita lihat transaksi kebutuhan kita, mau pakai kris dan lain-lain, transfer itu masuk kemana. Sudah kelihatan loh, Bu Ismi beli makanan sekian dalam bulan ini, Bu Ismi belanja di e-commerce sekian gitu, itu udah mulai ada Mas Yus. Di beberapa bank, jadi itu membantu mengontrol kita. Kalau yang memang mau tight banget, memang dicatat ya, dicatat bisa di note gitu ya, atau dimanapun di gadget kita yang memudahkan kita untuk benar-benar strict to the rule gitu.
0: Karena sekarang kalau digital ini lebih mudah untuk spend money daripada yang konvensional ya, Bu Ismi ya.
1: Iya,
0: scroll-scroll, check out, scroll-scroll, check out ya. Nah, itu yang kadang-kadang tak terduga dan ternyata cukup besar, tahu-tahu di keranjang udah penuh aja nih, belum di payment gitu ya.
1: Kalau itu tanyakan lagi, ini kebutuhan atau keinginan? Tanyakan lagi kurang lebih 3 kali ya, biar kita jawabannya benar gitu. Ini kebutuhan atau keinginan? Ini kebutuhan atau keinginan gitu.
0: Nah, itu ya pemirsa dan pendengar, kalau mau bayar, mau check out 3 kali. Mantapkan hati dulu, ini benar-benar kebutuhan atau keinginan. Karena kadang-kadang barang yang kita beli juga nggak dipakai ya, Bu Ismi ya, sampai rumah barangnya numpuk semua ya.
1: Betul.
0: Bahkan ada yang sampai belum di unboxing sampai sekarang tuh barang-barangnya ya, masih utuh di belakang semua barang paket. Ya, itu ya salah satu godaan bagaimana kita memanajemen keuangan kita yang memang harus strict, harus konsisten dan harus patuh dengan aturan yang kita buat sendiri. Nah, menarik ini Bu Ismi tadi di 20% yaitu terkait dengan tabungan dan juga investasi. Nah, ini masyarakat sudah familiar dengan kedua istilah itu, tapi mungkin apa sih secara mendasar antara investasi dengan pensiun? Sekilas hampir sama ya atau berbeda sebetulnya?
1: Ya, kurang lebih memang dia punya tujuan yang sama-sama merupakan bagian dari perencanaan keuangan kita. Tapi tentunya tujuannya nanti beda gitu ya, Mas Yus dan para pendengar. Kalau dana pensiun itu memang fokus untuk kita saat memasuki masa pensiun. Berarti kita baru memperoleh benefit pada saat umur tertentu, misalkan tadi setelah 55 atau setelah kita berhenti bekerja. Tidak bisa kita ambil pada saat kita sedang produktif, karena memang tujuannya satu, jelas untuk pensiun saja, jangka panjang. Sedangkan kalau investasi, ini kegiatan kita menempatkan dana pada instrumen tertentu dengan harapan kita memperoleh hasil nantinya di masa depan, misalkan 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Nah, investasi ini banyak. Kita bisa lakukan misalkan melalui pasar modal, kita beli obligasi negara gitu ya. Kita beli sukuk dan lain-lain. Kemudian kita dapat kupon untuk pengembaliannya kepada diri kita bahwa kita harapannya adalah memperoleh hasil dari masa depan. Kalau saya gampangnya kita berinvestasi supaya harga uang kita tidak kalah dengan inflasi gitu, Mas. Karena kalau menabung di tabungan baik itu di bank umum ataupun di BPR itu kita suku bunganya pasti kecil banget kan, kalah
0: Betul.
1: sama inflasi gitu. Jadi investasi ini strategi kita lah ya, tapi tidak otomatis kalau kita sudah berinvestasi itu sama dengan dana pensiun. Enggak, dana pensiun ini benar-benar setelah kita pensiun dan dia biasanya setiap bulan akan memberikan, yaitu tadi uang untuk kita selama kita menjalani pada saat produktif kita sudah mengiur gitu ya ke dana pensiun tersebut.
0: Tapi investasi juga bisa menjadi pensiunan kita di masa yang akan datang ya. Mungkin seperti itu ya,
1: Bisa,
0: Bu Ismi ya.
1: bisa, tetapi dengan nominal yang tentunya tidak sama persis ya gitu. Karena yang namanya investasi pasti ada risikonya juga dan tergantung kita men-split investasi kita di mana. Nah, ini kita perlu ngitung lagi kalau kita hanya sekedar berinvestasi, Mas Yus. Misalkan deposito ke bank ini berapa? 6%, kemudian ke sukuk ORI sekian persen. Nanti kita secara mandiri menghitung apakah pengembalian dari investasi itu tadi hasilnya sudah cukup untuk kita di masa depan, misalkan seperti itu.
0: Oke. Ini kan lagi marak juga investasi, Bu Ismi, sekaligus edukasi ya mungkin kepada masyarakat. Investasi yang paling aman sebetulnya investasi seperti apa sih, Bu Ismi?
1: Investasi paling aman. Nah, ini memang gini, ada peribahasa ya dari zaman dahulu banget, high risk high return gitu ya. Apabila kita ingin berinvestasi dengan hasil yang pasti gitu ya, kemudian resikonya rendah. Saya tidak bilang tidak ada resiko ya, pasti semua investasi itu ada resikonya. Tetapi semakin rendah resikonya, itu investasinya imbal hasilnya juga akan pasti lebih rendah dibandingkan dengan yang profilnya high gitu. Nah, pada saat kita investasi tadi, sebenarnya kalau sudah lebih besar dari inflasi, itu bisa disebut juga dengan investasi. Yang paling mudah sebenarnya deposito. Deposito bisa dipilih ke dua, misalkan di bank umum atau di BPR. Dan itu ada suku bunga LPS nih, ada yang menjamin. Jadi kalau ada apa-apa dengan BPR atau dengan bank umum, sudah ada yang menjamin LPS apabila dana kita sampai dengan 2 miliar. Nah, boleh lagi di breakdown lagi, bisa masuk ke sukuk, ori, obligasi negara gitu ya, atau reksadana. Kalau yang mau gede lagi nanti di pasar modal yang pembelian saham. Tetapi harus diingat pada saat kita masuk ke pasar modal, khususnya untuk yang saham, kita harus paham dulu, terliterasi dengan baik dulu. Jangan ikut-ikutan FOMO, temannya beli saham ini, dia ikut-ikutan beli. Tiba-tiba ternyata harganya turun, bingung
0: bingung
1: gitu ya, kebakaran jenggot sendiri. Nah, itu di pelajarannya agak panjang nih kalau investasi nanti, Mas Yus.
0: Iya, kalau itu harus lihat emiten yang terpercaya ya,
1: Ya,
0: Bu Ismi
1: kita
0: ya.
1: harus lihat. Betul.
0: Kalau reksadana seperti apa, mungkin apakah ini termasuk yang pilihan yang paling safe atau seperti apa, Bu Ismi?
1: Lebih lebih safe dibandingkan dengan kalau kita sendiri untuk yang pasar saham tadi ya. Dan sekarang juga sudah ada manajer investasi yang bisa kita tanya-tanya nanti dengan profil sendiri-sendiri kita ya. Profilnya berbeda. Mungkin profil Mas Yus dengan profil saya beda, dengan profil para pendengar juga beda. Jadi harapannya nanti para pendengar coba dulu tanya ke masing-masing manajer investasi. Biasanya di berbagai bank juga ada, terus ke berbagai sekuritas juga ada, untuk lebih paham dulu kalau kita masuk ke A, resikonya apa? Tanya resikonya, jangan tanya haknya aja ya, karena
0: Betul.
1: setiap investasi ada resikonya gitu. Jadi tanya, saya dapatnya sekitar berapa, resikonya apa buat saya kalau terjadi sesuatu gitu.
0: Nah, kan kalau orang desa ini konvensional biasanya investasinya ke tanah. Tanah pun juga harus diselidiki, tanahnya tanah yang bermasalah atau tidak begitu ya.
1: Betul, kalau
0: Ah.
1: tanah itu kita tidak bisa bilang investasi jangka pendek. Jadi dia jangka menengah dan jangka panjang. Kalau kita butuh tiba-tiba gitu ya, kita tidak bisa menjual dengan cepat. Nggak ada yang jualan
0: Ya.
1: tanah tiba-tiba 2 minggu langsung dapat uang gitu
0: Liquidnya
1: kan.
0: agak
1: Jadi
0: susah ya, Bu ya.
1: ya, itu tidak liquid. Jadi
0: Ya.
1: kita harus split lagi nanti gitu. Sebagian boleh buat tanah, sebagian untuk yang lebih liquid gitu.
0: Ya, tidak bisa tiba-tiba langsung cair ya. Yang paling umum sih biasanya emas ya kalau orang kampung ya, mau gelang, mau anting
1: Ya,
0: gitu.
1: emas juga itu menengah dan panjang ya. Jangan harap kita beli emas sekarang besok untung gitu atau bulan depan untung gitu.
0: Iya, minimal menjaga limit inflasinya itu ya, Bu ya, kalau emas ya.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Iya.
0: Oke, baik. Lumayan menarik ini, Bu Ismi. Ada beberapa yang juga sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan di kolom live chat YouTube RRI Madiun. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya ingin baca dulu ya, Bu Ismi. Ya, boleh ya. Beberapa yang sudah
1: Boleh.
0: memberikan interaksi di diskusi kita pagi hari ini. Selamat pagi. Dari akun Larasati, bagaimana menghitung dana pensiun? Tadi sudah sempat dibahas ya, mungkin nanti bisa ditonton lagi atau nanti boleh kita ulas sejenak. Kemudian dari Sundari, menyimak, Ibu, saya juga sudah pensiun. Invest emas beli mahal sekarang, harga turun berpikir khawatir rugi. Nah, karena kemarin FOMO ya, Bu Ismi ya, semuanya berbondong-bondong membeli emas. Akhirnya kan
1: Ini.
0: berlaku hukum supply dan demand seperti itu.
1: Betul, betul.
0: Kemudian dari akun Rahardian Pramana, kadang orang merasa aman karena sudah punya target dana pensiun, misalnya 200 juta rupiah. Padahal saat uang diterima nanti nilainya mungkin sudah jauh berkurang karena inflasi. Betul. Jadi sebenarnya dalam merencanakan pensiun, apakah kita harus menentukan target berdasarkan nominal uang atau berdasarkan kebutuhan hidup dan daya beli di masa yang akan datang? Nah, ini terkait prediksi, Bu Ismi, prediksi di kalkulasi kita ya. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kira-kira kebutuhan kita sama tidak seperti hari ini dan nilai uangnya akan seperti apa. Kemudian terima kasih dari akun Shainabia. Kalau seorang baru sadar pentingnya dana pensiun saat umur 45 atau 50 tahun, apakah masih bisa masuk akal untuk memulai? Dan strateginya harus berbeda sejauh apa dibandingkan yang sudah memulai dari umur 25 tahun? Nah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Oke, terima kasih nih atensinya. Kemudian Jalan di Panusantara, selamat pagi. Terima kasih. Sering dengar penipuan terhadap pensiunan saat momen tertentu, saat akan THR, akhir tahun, awal tahun, adanya isu kenaikan pensiun. Bagaimana antisipasi OJK? Adakah kasus di wilayah OJK Kediri? Satu lagi sebelum kita jeda, dari akun Jalan Terang, kalau kita sudah menyiapkan dana pensiun, apakah bisa beranjak ke asuransi ya, Bu? Misal asuransi pendidikan anak dan sebagainya. Dan seberapa aman asuransi itu dan tipsnya memilih asuransi yang aman seperti apa? Oke, baik. Lumayan banyak ini, Bu, yang bertanya pagi hari ini.
1: Tanya banyak ya, yang saya ingat dulu deh saya jawab nanti kalau ke telisut
0: Boleh
1: kalau
0: dijawab
1: masih
0: sekarang,
1: jadi.
0: sebelum break. Yang mana dulu ini, Ibu?
1: Kalau asuransi tujuannya beda ya.
0: Oh, boleh
1: Biasanya
0: monggo.
1: asuransi itu adalah memproteksi ahli waris kita. Jadi
0: Untuk legasi ya.
1: tujuannya memang
0: Ya.
1: Tujuannya adalah proteksi hal-hal yang tidak kita inginkan. Semisal ada bapak bekerja, kemudian pasangannya adalah ibu rumah tangga, gitu ya. Itu bisa menggunakan asuransi jiwa. Jadi khusus untuk yang bekerja, kita pakaikan asuransi jiwa karena pasangannya tidak bekerja. Jadi kalau ada apa-apa dengan pekerja atau sumber dana dari rumah tangga, itu akan tercover. Itu namanya asuransi jiwa. Kita tidak mau, tapi ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kita harus siap-siap. Nah, itu nanti covernya untuk asuransi jiwa bisa dipilih di berbagai macam asuransi, khusus jiwa saja. Ada yang pada saat terjadi sesuatu 200 juta keluar, 300 juta sampai dengan ber-MM pun juga bisa, Mas Yus gitu ya. Kemudian asuransi pendidikan sama, berarti kita mengasuransikan ahli waris kita, anak kita gitu yang 2 orang atau 3 orang, jika terjadi sesuatu dengan kita, mereka bisa lanjut ke pendidikannya mereka. Nah, itu tujuannya begitu. Jadi berbeda dengan pensiun, dana pensiun. Kalau dana pensiun, analoginya adalah kita masih hidup sampai dengan usia kita selesai produktif. Untuk
0: Untuk kita.
1: kehidupan kita sendiri,
0: Betul.
1: untuk kita, betul, sampai nanti Tadi yang usia harapan hidup 75 gitu
0: Iya.
1: ya, Tara Laya Masis ya. Jadi konsepnya kita tidak mau menyusahkan keluarga kita ataupun ahli waris kita. Jadi kita masih bisa independen, berdiri di kaki kita sendiri pada saat kita nanti pensiun. Jadi secara konsep berbeda ya, para pendengar. Kemudian tadi, kalau mau mulai investasi usia 40, mulai dana pensiun usia 40 bisa nggak gitu ya, kalau nggak
0: Usia
1: salah ya.
0: 45 sampai 50 malahan Bu ini yang bertanya. Apakah
1: Kalau 45
0: sampai
1: mungkin masih
0: 50
1: bisa
0: tahun?
1: ya.
0: Iya.
1: Kalau 50 ya kurang lebih 5 tahun lagi gitu ya.
0: Iya.
1: Coba di breakdown dulu pengelolaan keuangannya.
0: Iya.
1: Kalau di saat-saat sekarang sudah tercukupi ya, penggajian, terus ke penghasilan semuanya, coba mulai berinvestasi yang ada hasilnya nanti di 3, 4, 5 tahun lagi. Ditambah boleh masuk ke dana pensiun dari lembaga keuangan. Ini banyak banget nanti contohnya.
0: Ya.
1: Ada juga bisa di browsing di website OJK. Beberapa ada dari BRI, ada BNI, ada Taspen Life, ada gitu ya. Untuk tanya, biasanya Mas Yus, pada saat kita masih muda, iuran pensiun itu masih jauh sekali lebih murah.
0: Oke. Betul,
1: Karena
0: betul.
1: rentangnya panjang,
0: Ya,
1: gitu ya.
0: ya.
1: Pada saat usia kita di 45, 50 baru mau mulai usia pensiun, iurannya akan lebih besar. Tapi tetap bisa. Tinggal kita menanyakan kepada diri kita sendiri, kita mau mulai yang tadi berinvestasi dengan nanti harapannya dapat hasil di masa depan pada saat kita pensiun, supaya nanti uang pensiunan kita itu paling nggak sama dengan gaji kita sekarang, atau bisa dua-duanya, mulai ikut dana pensiun secara mandiri ditambah dengan mulai berinvestasi. Tapi coba kencangkan ikat pinggang ya, karena ini baru mau mulai di usia 45 nih
0: Dan
1: gitu.
0: usia segini biasanya kalau orang Jawa lagi kemeragat ya, anak-anaknya lagi pas kuliah, lagi banyak-banyaknya
1: Nah,
0: kebutuhan.
1: betul, betul. Ini sebenarnya ya nggak ada yang telat sih, tapi ya
0: Iya, iya,
1: pada
0: iya.
1: saat anak kita brojol gitu ya, ke itu sebenarnya kita sudah harus pikirkan gitu kan ya, kita mau ikut yang model apa? Apakah kita mau mengikuti tabungan berjangka setiap sekolah SD keluar, SMP keluar, SMA keluar, kuliah keluar gitu ya. Kalau kita di usia 45, biasanya anak-anak nih lagi kuliah atau SMA gitu ya, yang membutuhkan biaya cukup banyak gitu. Kalau semua itu sudah tercukupi, boleh yuk ikut dana pensiun supaya nanti kita tidak menyusahkan anak-anak kita pada saat kita nanti tidak memiliki penghasilan.
0: Ya, yang perlu digarisbawahi adalah asuransi bukan tabungan ya, Ibu ya. Kadang banyak yang salah persepsi ini ketika asuransi menuntut uangnya kembali. Ini kan semacam legasi ya, warisan kepada ahli waris tadi seperti Ibu Ismi sampaikan ya.
1: Betul, betul. Asuransi itu untuk ahli waris jika terjadi sesuatu dengan kita. Jadi, para pendengar jangan lupa sebelum membeli suatu produk ya, mau itu asuransi, mau itu dana pensiun, tanyakan dengan detail manfaatnya apa untuk saya, hak saya apa, kewajiban saya apa, nanti fit nggak dengan saya, atau cerita dulu, saya butuhnya A, B, C, D, E. Nanti mereka akan mencarikan produk yang tepat buat kita, gitu.
0: Oke, baik. Satu lagi, ada tanggapan sebelum kita break, Bu Ismi. Tadi yang cukup menarik menanyakan, sudah aman nih punya tabungan 200 juta atau mungkin lebih. Padahal saat uang hari ini dan yang akan datang tentu tidak tidak sama nilainya. Apa yang harusnya dilakukan ya untuk memprediksi kebutuhan saat pensiun nanti? Apakah ini terkait dengan daya beli atau mungkin target keuangan yang disiapkan untuk inflasi tadi? Bu Ismi, monggo.
1: Oh, tadi udah dapat 200 juta itu gelondongan di depan ya berarti ya?
0: Fresh
1: Bukan
0: money,
1: dapat.
0: ya
1: Oh,
0: mungkin
1: dapatnya fresh money.
0: ya sudah dapat fresh money. Tapi kan nanti seiring ini ada inflasi, mungkin pesangon ya Bu Ismi seperti itu.
1: Jadi memang beberapa pekerja itu boleh memilih, termasuk kita yang di OJK juga gitu, Mas Yus. Jadi boleh memilih. Sebenarnya pilihannya sebenarnya yang bagus cuma dua. Itu adalah kita dapatnya bulanan, bulanan sampai dengan kita meninggal bisa turun ke pasangan sampai dengan anak usia 25 gitu. Atau kita terima separuh di depan, terus dapat juga bulanan. Tapi bulanannya akan lebih kecil dibandingkan dengan yang kita hanya dapat bulanan aja. Kalau dapatnya gelondongan tadi kayak uang uang uang pisah ya, atau pesangon ya
0: Iya,
1: berarti tadi
0: pesangon.
1: ya, 200 juta berarti dapatnya kan nanti
0: Iya.
1: 200 juta itu, kita pertama tanya dulu ke diri kita, kebutuhan kita berapa setiap bulannya. Seperti yang tadi saya bilang, apakah semua dari kebutuhan penghasilan kita yang tadi 5 juta semuanya untuk operasional. Misalkan enggak gitu ya, separuh lah, harapannya cuma separuh yang buat operasional. Jadi 2,5 juta. Pada saat kita pensiun berarti kita harus punya uang per bulan itu minimal 2,5 juta untuk menghidupi operasional kita. Nah, dari 200 juta itu tadi sebenarnya kita bisa breakdown. Cuman karena uangnya belum kita terima sekarang, nilai uang itu kan juga terus menurun ya
0: Ya,
1: sejalan dengan inflasi.
0: betul.
1: Sekarang 200 juta mungkin banyak, tapi 10 tahun kemudian 200 juta itu ya bagaikan 150 juta lah ya, mungkin
0: Iya.
1: ya gitu ya, menurun lah ya gitu. Itu ada rumusannya tertentu Mas, apabila ada inflasi sekian, sekian uang kita saat ini, kalau nanti ke depan berapa gitu ya kan. Nah, itu ada caranya juga. Tips and triknya, mulailah mencari. Cari, kalau kita 200 juta, kita bisa split kemana aja supaya nanti 200 juta kita tidak terbuang sia-sia.
0: Iya, iya, betul.
1: Supaya misalkan kalau taruh di deposito cuma 6%, 6% setiap bulan kita cuma dapat berapa dari deposito kita. Nah, terus kita sudah menyiapkan yang lain nggak? Jadi, jangan hanya kita membayangkan perusahaan kita memberikan 200 juta nanti pada saat kita mau pensiun. Tetapi, mulai sekarang pada saat kita produktif, kita sudah mulai berinvestasi sendiri supaya ada hasilnya. Entah tadi Mas Yus bilang tanah, beli rumah, dikontrakin, misalkan gitu ya, beli emas, harapannya nanti bisa dijual 5 tahun lagi, 10 tahun lagi pada saat kita membutuhkan biaya untuk kehidupan kita setelah pensiun. Jadi kalau 200 juta tadi kalau saya bilang merem aja dulu itu dapat dari ini ya perusahaan, tapi sekarang mulai sekarang kita mulai bagaimana caranya kita bisa dapat setidaknya separuh dari penghasilan kita saat ini.
0: Oke.
1: Untuk setiap bulannya, gitu, dengan mulai berinvestasi atau dana pensiun secara sendiri. Tanyakan ke perusahaannya itu pesangon atau pensiunan yang setiap bulan bisa diberikan, gitu.
0: Iya.
1: Kalau hanya uang pesangon di depan, kita harus mikir lagi, mau diapain nih pesangon sebesar itu atau cuman segitu. Nah, ini kita harus cek lagi ya, Mas Yus ya. Segitu cukup nggak untuk kita long life nanti di
0: Betul.
1: batas usia harapan hidup sampai dengan 75 tahun tadi, begitu.
0: Iya, kalaupun nanti mau dibuat modal usaha juga harus betul-betul dipertimbangkan ya, dan juga dipelajari apakah nanti bisa settle dan bisa apa sustain ya usahanya seperti itu ya, Bu Ismi ya.
1: Iya, kadang
0: Oke.
1: itu malah usahanya nggak sustain, nanti malah bikin kita stres sendiri. Karena usaha itu sebenarnya harus dibangun 10 tahun sebelum pensiun lah minimal
0: Ya,
1: gitu ya.
0: ya, betul.
1: Supaya kita tinggal mendapatkan hasilnya aja, sudah sustain pada saat kita pensiun gitu.
0: Tidak ujuk-ujuk bim salabim ya, Bu Ismi ya. Oke.
1: Betul.
0: Baik, menarik sekali tapi kita harus jeda sejenak, Bu Ismi dan juga para pendengar. Nanti kita masih akan diskusikan lagi di segmen yang kedua. Masih bersama dengan OJK Kediri, literasi dan inklusi dana pensiun untuk ketahanan finansial. Muda berkarya, tua bahagia. Kami segera kembali saat lagi untuk Anda.

0: Baik pendengar, kembali bersama kami dalam dialog KI Raya Menyapa. Kita masih bersama dengan OJK Kediri, Literasi dan Inklusi Dana Pensiun untuk Ketahanan Finansial, Muda Berkarya Tua Bahagia. Baik, Bu Ismi, ini juga OJK bersama berbagai pihak ini juga mencanangkan ya bulan dana pensiun 2026. Mungkin apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pencanangan bulan dana pensiun ini, Bu Ismi?
1: Iya, ini kita mulai tahun ini nih Mas Yus. Jadi bulan dana pensiun nih harapannya di bulan ini

0: tapi juga memberi tanggungan ke generasi di atasnya dan juga mungkin juga ke anak-anaknya juga di saat yang sama begitu. Gimana ini Bu Ismi?
1: Ya, betul sekali. Namanya sandwich gitu ya. Jadi kayak roti lapis gitu ya, ada atas, ada bawah. Jadi nanggung atas, nanggung bawah gitu ya, nanggung orang tuanya, mungkin mertuanya juga. Sementara mungkin yang produktif hanya tinggal 1-2 orang, kemudian sudah berkeluarga juga, jadi membiayai anak-anaknya juga karena sudah punya anak. Nah, ini
0: double garden ini ya biayanya ya.
1: Iya, luar biasa, betul. Nah, ini survei terakhir memang dari Kompas di tahun 2022, Mas Yus, itu generasi sandwich di Indonesia itu sekarang sudah mencapai 67% dari penduduk usia produktif. Jadi, penduduk usia produktif di Indonesia ini berarti lebih dari separuh yang menanggung kebutuhan bukan hanya untuk dia sendiri dan keluarga, tetapi juga untuk orang tuanya, gitu. Jadi, kaitannya dengan dana pensiun ini, harapan kami dengan adanya dana pensiun dan bulan dana pensiun yang sekarang sedang kita gencarkan gitu ya, itu salah satu solusi untuk mengeluarkan seseorang dari sandwich generation. Jadi salah satu tujuan mempersiapkan dana pensiun sejak dini adalah kita tidak hanya mempersiapkan kebutuhan diri kita sendiri di masa depan, tetapi juga mengurangi kemungkinan beban keuangan berpindah ke generasi yang selanjutnya,
0: yeah,
1: ke anak-anak cucu kita gitu ya. Kita bisa bayangkan seseorang saat ini produktif, penghasilannya digunakan untuk dia sendiri, membantu orang tuanya, mungkin adiknya, anggota keluarga yang lain, bahkan mungkin anak-anaknya gitu. Nggak jarang sekarang Gen Z itu kayak jadi males berkeluarga gitu ya, karena mungkin kondisi yang saat ini gitu. Jadi kalau kita mempersiapkan pensiun kita gitu ya, pada saat kita tidak produktif, kita punya juga sumber dana lain dari hasil investasi kita.
0: Yeah.
1: Sebenarnya kita mempersiapkan diri kita bisa mandiri secara finansial dan memutus apa ya,
0: Mata
1: kembali
0: rantai ini ya.
1: Bergantungnya mata
0: Yeah.
1: rantai sandwich generation tadi bergantung kepada anak cucu kita gitu.
0: Jadi pelajaran bagi kita sudah cukup berhenti di generasi sebelum kita, untuk generasi
1: betul,
0: anak-anak kita jangan sampai nasibnya sama kayak kita gitu ya.
1: Betul, yuk mari kita putus bersama-sama gitu, jangan kita nambahin
0: Oke. Okay.
1: beban gitu kan ya.
0: Betul. Ini gara-gara itu ada yang pengen child free juga gara-gara gak mau jadi sandwichnya.
1: Nah, mungkin itu salah satu penyebabnya ya.
0: Iya. Jadi diskursusnya sudah melebar kemana-mana, sudah jadi masalah sosial juga ya ini Bu Ismi ya, di masyarakat kita. Nah, ini
1: Ya.
0: salah satu cara kemudian ya memang untuk memutus itu kita siapkan dari sekarang agar mungkin ya kesalahan di generasi yang sebelumnya tidak terulang lagi di generasi kita ya. Mungkin itu ya
1: Betul.
0: tujuannya. Nah, ini menarik juga nih Bu Ismi, yang juga pertanyaannya tadi ada yang bertanya juga di kolom live chat kita, hampir sama dengan apa namanya bahasan kita. Selama ini identik dengan pegawai kantoran atau ASN-nya. Tadi sudah sempat kita bahas di awal, tapi ini yang menarik adalah kalau ASN atau PNS ini kan sudah pasti dapat jaminan gaji dari negara. Apakah juga harus istilahnya memanajemen gaji saat masih bekerja hari ini? Toh nanti juga udah dapat pensiun dari negara, ngapain pusing-pusing gitu? Ada yang tanya gitu, Bu. Ada tanggapan? Silakan.
1: Harus dong, pengelolaan keuangan itu harus dilakukan pada saat kita setiap bulannya gitu ya. Setiap bulannya pengelolaan keuangan wajib, seperti yang tadi saya rumusannya sudah saya informasikan, 40%, 30%, 20%, dan 10%. Bisa dicek dulu ya, pensiunan ASN atau pensiunan pekerja kantoran dapatnya berapa nanti pada saat pensiun gitu. Itu bisa dicek sebenarnya. Nah, harapan kita kan kita dapatnya gajiannya sama nih sama sekarang. Apa iya dapatnya sama kayak sekarang? Coba tolong dicek. Biasanya akan
0: jauh
1: sekali
0: berkurang. Tunjangannya
1: Betul.
0: Hilang, Ibu ya. Uang makannya
1: Betul.
0: hilang, gitu ya, banyak yang hilang ya.
1: Betul. Nah, iya. Jadi perlu banget yang namanya pengelolaan keuangan, baik yang kita sudah dapat dana pensiun nantinya ataupun justru yang belum juga harus banget nih pengelolaan keuangan. Karena uang berapapun yang kita dapat, kalau kita tidak kelola dengan benar, kita tidak strict to the rule yang tadi, pengelolaan keuangan sederhana

0: Berapapun pasti ambiar nggak sih Mas Yus gitu
1: Iya.
0: ya, akan hilang kemana-mana tadi yang ngopi tiap hari
1: Betul.
0: gitu ya, nongki-nongki tiap hari gitu.
1: Coffee shop
0: Jadi
1: banyak lagi sekarang Bu ya, tinggal pilih ya.
0: berjamuran, iya benar. Karena kalau enggak mungkin ke psikolog gitu ya, jadi mending berangkat kopi sambil ngobrol-ngobrol sama teman. Boleh, boleh sesekali, tapi bukan tiap hari gitu ya. Jadi kita yang membatasi diri kita sendiri berapa kali kita ke coffee shop dalam 1 bulan gitu ya. Jadi
1: Oke.
0: penting, perlu pengelolaan keuangan bagi setiap individu sangat perlu sekali.
1: Ya, dan harus dimulai dari sekarang. Berinvestasi mungkin juga salah satunya. Nah, Bu Ismi tadi ada yang bertanya juga, mungkin ini hampir sama dengan materi yang akan saya tanyakan. Ada berapa jenis lembaga ya atau dana pensiun yang ada di bawah pengawasan OJK? Karena tadi juga ada yang tanya, kalau investasi itu juga takut. Mungkin kalau mau apa namanya ke lembaga keuangan juga juga takut. Lembaga mana saja yang legitimate yang juga resmi di bawah pengawasan OJK?
0: Oke, hingga saat ini ada 184 dana pensiun yang tercatat di bawah pengawasannya OJK. Jadi 24 itu merupakan DPLK dan 160 merupakan DPPK. Jadi DPPK itu adalah dana pensiun pemberi kerja. Jadi kita harus kerja terlebih dahulu di perusahaan tersebut, dialah yang memberi kita nanti untuk program pensiun. Jadi sederhananya untuk karyawannya dia sendiri. Gitu. Sedangkan DPLK adalah dana pensiun dari lembaga keuangan. Nah, ini diselenggarakan oleh bank, oleh perusahaan asuransi jiwa. Nah, ini bisa menjadi pilihan masyarakat untuk mempersiapkan dana pensiun secara mandiri. Gitu. Jadi gampangnya ada DPPK, pemberi kerja, dan DPLK, lembaga keuangan yang kita bisa join secara mandiri. Sekitar 184. Nanti kalau para pendengar mau tahu apa aja, itu bisa melalui website OJK nanti dicari ya.
1: DPLK itu intinya non terima upah begitukah? Atau DPPK ini penerima upah, bisa sederhananya dipahami seperti itu tidak, Bu Ismi?
0: Ya, jadi DPPK itu pemberi kerja. Jadi kita harus kerja dulu di perusahaan tersebut. Jadi kita pegawai
1: Terima
0: istilahnya
1: terima
0: gitu
1: upah
0: ya.
1: ya.
0: Ya, betul. Dan ini tidak bisa masyarakat untuk iur secara mandiri. Yang bisa adalah melalui DPLK. Jadi DPLK ini diselenggarakan kebanyakan memang oleh bank atau perusahaan asuransi gitu ya, melalui lembaga keuangan. Nah, ini masyarakat bisa tanya ke sana yang terdekat gitu ya, gimana sih caranya kalau mau join dari dana pensiun begitu. Itu bebas.
1: Contohnya mungkin Bu Ismi, masyarakat yang tidak menerima upah ya, freelancer atau UMKM ingin memiliki dana pensiun melalui DPLK ini bagaimana caranya?
0: Kunjungan langsung aja ke sana, ini banyak banget ya, boleh saya sebutin beberapa. Jadi
1: Boleh.
0: kayak ada Taspen Life gitu ya, BRI, ada BRI Fine, ada BNI, BNI Symphony, dan lain-lain. Jadi nanti masyarakat bisa langsung ke yang terdekat di sana, website OJK tadi, ojk.go.id, langsung cari di direktori dana pensiun, nanti akan muncul, cari yang DPLK, jadi yang
1: DPLK.
0: khusus untuk lembaga keuangan. Nah, di situ masyarakat bisa mulai ke sana mencari gitu ya. Sebenarnya kita harus tahu kondisi kita dulu nih, Mas Yus, kondisi dan kebutuhan keuangan kita dulu. Nanti baru kita mencari dana pensiun di sekitar kita. Mulailah bertanya haknya seperti apa nanti, kewajibannya seperti apa, manfaatnya bagaimana, biar kita paham, terliterasi dulu dengan baik, baru kita join dengan produknya gitu.
1: Cocok sesuai kita, kemampuan keuangan kita juga gitu ya Bu ya, karakter kita gitu, bidang usaha kita juga mungkin ya akan sangat
0: Iya.
1: berpengaruh. Kalau
0: Betul.
1: BPJS Naker itu masuk tidak Bu ke DPLK?
0: Itu yang memang wajib untuk pegawai kan ya. Tapi BPJS Tenaga Kerja itu sekarang bisa juga kita mengiur secara mandiri. Mandiri itu 16.000 setiap bulannya. Nanti kalau ada apa-apa dengan kita, masuknya adalah mendapatkan kayak tunjangan gitu ya untuk ahli waris sebesar 42 juta. Tapi hanya satu kali ya. Nggak setiap bulan gitu Mas Yus.
1: Teknisnya mungkin bisa langsung ditanyakan ke ini ya, lembaga yang bersangkutan gitu ya.
0: Ya,
1: Bu Ismi ya?
0: bisa. Kita nyiur mandiri bisa, tapi bukan untuk yang dana pensiun kita akan terima setiap bulannya gitu ya. Tapi pada saat terjadi sesuatu dengan kita, yang 16 ribu tadi bisa diturunkan ke ahli waris sebesar 42 juta. Nanti hubungi BPJS Tenaga Kerja terdekat aja.
1: Oke, baik. Ini saya kembali lagi ke kolom YouTube kita yang sudah memberikan tanggapan. Kalau freelance dari akun Kopi Paman, kalau freelancer dan pekerja serabutan yang pendapatannya tidak pasti, bagaimana Bu cara menyiapkan dana pensiunnya gitu? Monggo Ibu. Kadang bulan ini dapat job, kadang nggak dapat job gitu. Gimana ini?
0: Ya, itu berarti kita harus mencatat dulu kebutuhan operasional kita berapa ya setiap bulannya gitu, biar kita paham. Sebenarnya setiap bulan kita pengeluaran rumah tangga berapa gitu ya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalau memang tadi kadang dapet, kadang enggak gitu ya, saran usul dulu adalah kalau sudah berkeluarga dan lain-lain, ikuti yang BPJS tadi aja ya. Nanti kalau ada apa-apa, bisa modalnya seperti yang tadi saya bilang, ada tunjangan untuk ahli waris gitu ya. Nah, kalau memang dirasa ada juga loh yang freelance, tetapi sekalinya dapat kerjaan, dapatnya puluhan juta MC
1: Nah.
0: kondang gitu misalkan ya. Nah, ini tolong sudah mulai di breakdown dulu yang tadi saya bilang, pengeluaran kita berapa setiap bulan kita kelola. Karena memang ini akan lebih sedikit perlu pengetatan ya, karena nggak setiap bulan dapat uang, tapi begitu dapat uang langsung banyak. Nah, kita bikin rata-rata dulu. Kita setiap bulan pasti dapat nggak satu dua kerjaan,
1: Betul.
0: atau 2 bulan sekali dapatnya satu satu kerjaan tapi langsung banyak. Nah, ini setiap bulan kita sisihkan dulu seperti yang tadi saya bilang, dicek dulu pengeluarannya berapa. Setelah kita sisihkan, kita mulai atur, karena kita nggak bisa terus-terusan begini kan, 2 bulan sekali baru dapat job, terus baru langsung dibayar gede, nanti begitu langsung dibayar gede foya-foya. Nah, jangan seperti itu juga. Jadi kita langsung fitkan setiap bulan itu untuk kebutuhan sekian, untuk investasi sekian, untuk cicilan kalau ada cicilan produktif sekian gitu. Nanti sisanya boleh kita coba untuk berinvestasi, dan kita coba untuk ngecek ke beberapa dana pensiun yang lembaga keuangan tadi. Gimana caranya? Saya ini kebutuhannya begini, begini, begini, tetapi penghasilan saya tiba-tiba kalau dapat gede gitu, tiba-tiba bisa juga nggak dapat gitu. Tapi kita kepinginnya kan kita akan dapat sustain setiap bulan ya nantinya ya gitu.
1: Jadi pendapatan yang anomali itu juga harus disesuaikan, dipetakan setahun ya. Jangan langsung dihabiskan 1 bulan itu juga gitu ya.
0: Ya, kita yang tahu rata-ratanya
1: Iya.
0: sendiri kan, Mas Yus. Kita
1: Betul.
0: geret ke belakang, misalkan 1 tahun berapa nih kita, setiap bulan berapa, kita bikin catatan sederhana gitu. Itu dulu yang biar kita tahu profil kita masing-masing, baru mencari nanti ke dana pensiun.
1: Oke, baik. Saya baca lagi nih sebelum kita sudah di penghujung. Ini ternyata Bu Ismi ya. Dari akun Ekao, memang harus disiapkan sejak dini dana pensiun untuk masa depan, karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Terutama untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sehari-hari yang terus dipengaruhi inflasi. Dari hari ini, sudah berkeluarga atau belum, apakah harus punya dana cadangan? Matur suwun, Ibu Ismi. Kemudian dari akun Tunjukkan Jalan, bagaimana jika di bawah standar penghasilannya atau di bawah UMR, apakah bisa menyisihkan untuk pensiun? Kemudian dari Suara Rakyat, banyak tawaran investasi yang belum lama ini korbannya para pensiunan, bagaimana mendeteksi investasi abal-abal? Dari Lapang Dada, kendala masyarakat kita menyisihkan uang itu karena kebutuhan tak terduga sosial, terutama buuh saat musim mantu. Nah, ini banyak keluhan masyarakat di desa ya. Oke, dari Positif West ini menarik juga nih. Kalau petani yang panennya 3-4 bulan sekali, bagaimana ya cara menyisihkan uang untuk pensiunan? Oke, mungkin tidak semua bisa kita tanggapi. Saya dirangkum sekalian ini, Bu Ismi, monggo sekaligus apa
0: Oh,
1: bisa.
0: Iya, ternyata kurang kayaknya kita
1: Iya,
0: 1 jam ini ya.
1: karena ini
0: Jadi
1: penting soalnya ternyata soal pensiunan. Monggo, dirangkum
0: iya
1: semuanya
0: iya
1: itu
0: iya
1: pertanyaan kita.
0: Iya. Jadi para pendengar semuanya, kalau tadi yang kita 3 bulan sekali baru panen, ataupun tadi yang saya ceritain tiba-tiba ngemsi terus dapatnya gede gitu ya, sama kayak panen. Yuk coba dihitung dulu setiap bulan pengeluarannya berapa ya, kebutuhan kita berapa, yang fixnya dulu. Kemudian setelah itu kita coba ke dana pensiun yang terdekat gitu ya, dana pensiun lembaga keuangan yang terdekat, kita ceritakan kita maunya seperti apa. Jadi nanti lebih transparan juga sesuai dengan kebutuhan, keinginan kita, manfaatnya juga kita tahu gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi tiba-tiba banyak pensiunan pada saat terima THR investasi bodong. Nah, ini investasi bodong ini nggak cuma menyerang pensiunan, semuanya
1: Semuanya,
0: kayaknya ya.
1: semua kalangan ya.
0: Mas Yus, iya betul. Jadi pastikan 2L, legal dan logis ya. Legal, yang pertama harus cek terlebih dahulu legalitasnya. Legalitas bisa dicek melalui kontak center di OJK di 157 atau di WhatsApp di 081-157-157-157. Kalau dia sudah tidak legal, jangan diteruskan. Ya, jadi legal dan logis. Logis ini logis nggak pengembalian investasinya kepada kita? Misalkan di saat sekarang ini suku bunga LPS adalah 6% dan lain-lain, tiba-tiba ada investasi yang menawarkan pengembalian setiap bulan 15% atau 20%. Itu sudah
1: Bombastis
0: tidak,
1: gitu ya.
0: ya betul, sudah sangat tidak logis. Dan ini juga harus kita terapkan di
1: Betul.
0: kita dan di keluarga. Kalau kita mau berinvestasi, jangan diem-diem gitu. Cerita dulu sama pasangannya, sama anaknya, sama istrinya gitu ya. Biar sama-sama kita cari ini logis apa enggak. Sama-sama cek di website OJK ini hal yang legal atau tidak. Biasanya keuntungan tidak wajar, kemudian legalitasnya juga enggak jelas. Terus biasanya tokoh masyarakat nih yang dipakai
1: Iya,
0: gitu,
1: betul.
0: tokoh masyarakat,
1: Untuk
0: tokoh
1: meyakinkan ya.
0: agama, public figure. Nah, terus biasanya skemanya Ponzi, member
1: Betul.
0: get member. Mas Yus bawa temennya lagi dua, temennya dua bawa temennya lagi empat. Nah,
1: Downline,
0: kayak
1: upline
0: gitu.
1: itu ya pokoknya.
0: Betul. Ya,
1: Oke.
0: jadi jangan sampai terjebak. Pada saat kita tadi THR, harusnya THR itu untuk kita kumpul dengan keluarga, gitu kan ya, happy-happy setelah 1 bulan berpuasa, gitu. Jadi jangan sampai tertipu. Mungkin itu kalau dari saya, ada lagi yang belum dijawab nggak?
1: Ya, banyak sekali mungkin lain waktu ya Bu Ismi, bisa kita
0: Boleh.
1: lanjut lagi diskusi
0: Boleh.
1: lagi, karena ternyata menarik, karena ini memang menyangkut masa depan kita semuanya, agar kita juga teredukasi dan tidak salah dalam melangkah dalam menyiapkan masa tua yang bahagia tadi. Terima kasih sekali lagi Bu Ismi Rani Saputri, SMM, Kepala OJK Kediri, untuk waktunya dan berbagi insight untuk kita semuanya. Semoga memberikan manfaat dan semoga kita bisa jumpa lagi dalam kesempatan ya Bu Ismi ya.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih pendengar. Kami akhiri perbincangan kita pagi ini bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK Kediri, literasi dan inklusi dana pensiun untuk ketahanan finansial dalam rangka Bulan Dana Pensiun 2026. Muda berkarya, tua bahagia. Kami akhiri mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusron Alfata. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 6 September sampai 20 Oktober 2026. Informasi tersebut diunggah pada September 2026.
6: Tapi itu hoax.
5: Klaim tersebut adalah tidak benar.
7: Faktanya,
5: dilansir dari liputan6.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Penelusuran juga mengarah pada artikel liputan6.com berjudul Menteri Pan-RB Beri Bocoran Terbaru Seleksi CPNS 2026. Dalam artikel tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB, Rini Widiantini, mengatakan pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran. Ia pun belum bisa memastikan jadwal pasti kapan seleksi CPNS 2026 akan dibuka, karena masih sedang dibahas antar kementerian terkait jumlah kebutuhan pegawai mereka. Semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Informasi pembuka di kesempatan pagi hari ini akan kami hadirkan dari reporter William Nathan. Lantik 3 Kades PAW, Sanusi minta rangkul seluruh elemen warga. William, silakan.
1: Baik, Bupati Malang Sanusi meminta 3 kepala desa atau Kades pergantian antar waktu atau PAW yang baru dilantik segera merangkul seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik. Pesan tersebut disampaikan Sanusi saat melantik 3 Kades PAW di Pendopo Agung Kabupaten Malang, dan ketiganya yakni Sulih Andi sebagai Kades Pandan Rejo Kecamatan Pagak, Wahyudi sebagai Kades Wondan Puro Kecamatan Blulawang, dan Toto Effendi sebagai Kades Amadanom Kecamatan Dampit. Sanusi menekankan bahwa perbedaan yang muncul selama proses pemilihan harus sudah berakhir setelah kepala desa terpilih dan dilantik. Kades dituntut menjadi pemimpin seluruh warga desa. Selain itu, Sanusi meminta ketiga kades menjalankan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelayanan kepada masyarakat juga harus dilakukan secara cepat, transparan, responsif, dan tidak diskriminatif. Menurut dia, pemerintah desa perlu sigap ketika warga menghadapi kondisi darurat, termasuk ketika ada warga sakit atau ibu hamil yang membutuhkan pertolongan dan fasilitasi segera. Sanusi juga mengingatkan kades agar pembangunan desa dilakukan secara terencana dengan melibatkan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai ketentuan. Pelantikan 3 kades PAW tersebut berlangsung setelah proses pemilihan di Desa Pandan Rejo, Wondan Puro, dan Amadanom. Sanusi mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat karena rangkaian pemilihan berlangsung aman dan tertib dengan mengedepankan musyawarah mufakat. William Nathan, laporkan.

0: Satu lagu dari Leodra Tak Selalu Memiliki kami putarkan juga untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan kali ini, sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Setelah William Nathan tadi menyampaikan informasinya untuk Anda, kali ini ada Rizky Darmawan yang juga membagikan kabar bahwa Pemkot Batu sosialisasikan perda kemudahan investasi. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Batu mensosialisasikan peraturan daerah nomor 1 tahun 2026 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Kegiatan ini berlangsung di Geraha Pancasila Balai Kota Ambang Tani dan diikuti oleh pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari hotel, restoran, pariwisata, perumahan, retail, villa, hingga pelaku UMKM. Perda nomor 1 tahun 2026 ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah Kota Batu dalam memberikan insentif dan kemudahan pada investor maupun pelaku usaha. Kemudahan yang diberikan dapat berupa insentif fiskal maupun non-fiskal, tentunya dengan tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan pemerintah daerah akan memberikan fasilitasi kepada investor yang telah memenuhi ketentuan. Nur Rahman juga menjelaskan investor yang memenuhi ketentuan tata ruang dan persyaratan perizinan tidak akan dipersulit dalam proses investasinya. Menurutnya, kepastian regulasi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan dunia, sekaligus memastikan pelayanan investasi berjalan secara fair, terbuka, dan juga transparan. Namun kemudahan investasi yang diberikan Pemkot Batu tidak hanya diarahkan untuk kepentingan investor. Pemerintah Kota Batu juga mendorong agar investasi yang masuk memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat lokal, salah satunya melalui keterlibatan UMKM. Investor skala besar seperti hotel, destinasi wisata, maupun usaha baru didorong membuka ruang kolaborasi dengan UMKM lokal. Dengan demikian, aktivitas investasi tidak hanya tercatat sebagai nilai investasi daerah, tetapi juga dapat berkaitan dengan aktivitas ekonomi pelaku usaha di Kota Batu. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batu, Didik Subianto, menyampaikan investasi perlu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, di antaranya melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM, dan pengembangan potensi lokal. Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2026 ini menjadi sarana bagi pemerintah Kota Batu untuk menjelaskan regulasi kemudahan investasi kepada para pelaku usaha, sekaligus memperkenalkan mekanisme pemberian insentif dan kemudahan investasi yang tetap mengacu pada ketentuan dan persyaratan yang sudah ditetapkan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

0: Dia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Dan tentunya kita masih akan mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Aris Deka menginformasikan untuk Anda bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun mencatat realisasi belanja APBN di wilayah Mataraman hingga Agustus 2026 mencapai 6,5 triliun rupiah. Angka tersebut setara 73,8% dari total pagu anggaran 8,8 triliun rupiah. Aris, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Ya pendengar, realisasi belanja APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun hingga Agustus 2026 mencapai 6,5 triliun rupiah. Angka tersebut pendengar setara 73,8% dari total pagu anggaran 8,8 triliun rupiah. Capaian itu mencakup 5 wilayah Mataraman, mulai Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Kepala KPPN Madiun Joko Mario Yono mengatakan realisasi belanja satuan kerja, Satker, dan Kementerian Lembaga KL, Mitra Kerja KPPN Madiun, menunjukkan perkembangan positif. Bahkan secara persentase, capaian hingga Agustus tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dia menyebutkan secara nominal realisasi mengalami penurunan, namun dari sisi persentase terjadi peningkatan cukup signifikan dibandingkan Agustus 2025 yang berada di angka 68,1%. Realisasi tersebut pendengar terdiri dari sejumlah komponen belanja, diantaranya untuk belanja pegawai, realisasi mencapai 72,6% atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Kemudian belanja barang terrealisasi 378 miliar rupiah atau 60,3%. Sementara untuk belanja modal mencapai 85,05% atau sekitar 91 miliar rupiah. Sedangkan belanja transfer terrealisasi 4,5 triliun rupiah atau 75,3%. Joko menyebut belanja barang masih menjadi komponen yang membutuhkan percepatan sebab hingga memasuki akhir triwulan ketiga, realisasi ditargetkan setidaknya mencapai 70%. Karena itu, masih memerlukan akselerasi pada belanja barang sebab mestinya triwulan ketiga paling sedikit 70%. Sebaliknya, tiga komponen lain dinilai masih berada pada kondisi aman, yakni belanja pegawai, belanja modal, dan belanja transfer. Joko juga mengatakan jika dirinci berdasarkan wilayah, realisasi belanja APBN di Kota Madiun menjadi yang tertinggi secara persentase. Dari 29 Satker KL, realisasi mencapai 969,3 miliar rupiah. Berikutnya Kabupaten Madiun, dari 36 Satker KL, realisasi mencapai 194 miliar rupiah. Di Kabupaten Ngawi, realisasi dari 32 Satker KL mencapai 213,8 miliar rupiah, sedangkan Kabupaten Magetan dari 33 Satker KL realisasi mencapai 320 miliar rupiah, sementara untuk wilayah Kabupaten Ponorogo dengan 26 Satker KL mencapai realisasi 272 miliar rupiah. Joko mengapresiasi dengan capaian realisasi belanja APBN tersebut hingga Agustus 2026 ini. Dia berharap penyerapan anggaran terus meningkat sehingga realisasi hingga akhir triwulan ketiga dapat melampaui capaian saat ini. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, dan juga Tuban serta Sampang. Kita masih akan mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Karyanto ini menginformasikan, Satlantas Polres Lumajang tekan angka kecelakaan lalu lintas. Karyanto ini, silakan.
1: Pendengar, jajaran Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Lumajang Jawa Timur terus berupaya menekan angka kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Lumajang. Kanit Gakum Satlantas Polres Lumajang Ibda Dendi Cucu Andriana SH saat dikonfirmasi RRI barusan mengatakan berbagai kegiatan sosialisasi telah dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sampai sejauh ini berbagai kegiatan sosialisasi untuk menekan kejadian kecelakaan telah dilakukan, baik sosialisasi pemasangan banner di pinggir jalan maupun upaya lain seperti melakukan penjagaan di titik-titik padat lalu lintas pada jam tertentu. Salah satu metode yang digencarkan adalah dengan membagikan brosur kepada pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4. Brosur tersebut berisi informasi dan imbauan mengenai tata tertib berlalu lintas, pentingnya menggunakan helm dan sabuk pengaman, serta larangan menggunakan ponsel saat berkendara. Sementara itu, Kopradi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Universitas Islam Sarifuddin atau UNISA Lumajang Hari Purwanto Esos MIKOM menilai kejadian kecelakaan di Lumajang harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti dengan aksi nyata oleh Satlantas Polres Lumajang sebagai kapasitas. Menurutnya, sosialisasi tidak boleh hanya menyasar kalangan pelajar, akan tetapi harus diperluas ke kelompok masyarakat lainnya. Ia juga menyoroti tiga pelanggaran yang paling sering menjadi penyebab kecelakaan. Pertama adalah aksi menerobos lampu merah oleh pengendara. Ini yang paling sering terjadi dan mengakibatkan kecelakaan. Yang kedua yakni mengendarai kendaraan melawan arus atau kontra flow serta bersikap gegabah dan seenaknya sendiri di jalanan tanpa mempertimbangkan keselamatan orang lain. Ketiga yakni pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kelihatannya sepele akan tetapi kecelakaan lalu lintas selalu berawal dari pelanggaran rambu tersebut. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan kembali ke Surabaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Kami masih punya sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Emil Akbar siap menginformasikan rapat kerja seminar Korpri Kabupaten Pasuruan. Emil, silakan.
1: Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Bupati Pasuruan, kita itu dan Korpri di Kabupaten Pasuruan.
0: Emil, suaranya kecil sekali nih Emil. Emil,
1: bisa mendengarkan suara saya?
0: Suaranya kecil.
1: Halo.
0: Ya.
2: Halo.
0: Baik, Emil silakan.
2: Hari ini Bupati Pasuruan baru saja membuka rapat kinerja Korpri Kabupaten Pasuruan di Taman Candrawiluwatikta Pandaan Kabupaten Pasuruan. Banyak sekali yang dibahas oleh Bupati Pasuruan. Beliau baru saja meninggalkan tempat. Saya bersama dengan Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Bapak Dianu Pelahari. Bapak, kalau disimpulkan, apa yang bagaimana
3: yang ingin? Jadi selain agenda rutin, sebagaimana layaknya organisasi, ini adalah rapat kerja rutin untuk kita mengevaluasi perjalanan Korpri tahun kemarin dan ke depan untuk buat program-program yang selalu untuk berusaha untuk eksis di masyarakat maupun di internal Korpri. Yang kedua adalah sebagaimana arahan Bapak Bupati sebagai penasehat, ini eranya adalah era integritas. Sehingga kita harapkan kita datangkan narasumber bagaimana anggota kita ini mempunyai kapasitas lebih. Termasuk salah satunya sudah bisa mengelola ketika menerima gaji untuk persiapan nanti saat pensiun kelak. Yang pertama, ketika nanti ada set income, tentu yang tidak ada conflict of interest, itu akan mencegah tergoda untuk menggunakan uang rakyat. Ya. Kalau ekstrimnya jadi korupsi lah. Yang kedua, ketika nanti pensiun, itu tidak post-war syndrome. Seperti kita tahu, ketika seorang pejabat, seorang ASN yang dulu gajinya utuh, dapat tunjangan jabatan, dapat penghasilan lain-lain yang sah, ketika pensiun itu turun drastis. Itu rata-rata timbul post-war syndrome. Di sini kita mulai mempersiapkan itu, ini sebagai ikhtiar kita, supaya Korpri keberadaannya lagi-lagi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, karena otomatis ketua Korpri unit itu adalah kepala dinas, kepala badan, termasuk Pak Camat.
2: Ya, dari semua langsung dari Bapak Dianu Pelaferi selaku asisten 1 Sekda Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Emil Akbar, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ayu Citra. Mendekati akhir bulan September 2026, sejumlah pedagang di Kabupaten Kediri memastikan stok beras aman. Ayu Citra, silakan.
4: Iya, pada akhir bulan September kali ini, sejumlah pedagang di Kabupaten Kediri memastikan bahwa stok beras di Kabupaten Kediri aman. Dan hal ini pendengar diungkapkan oleh Ulfa, seorang pedagang beras di Pasar Pamenang Pare Kediri pada hari ini. Kepastiannya pendengar terlihat dari ketersediaan beras jenis SPHP, kemudian Bramo yang masing-masing ini mencapai 5 kuintal, sedangkan untuk khusus beras jenis IR6 per pendengar, tetapannya ini sekarang mencapai 1 ton beras.
5: Tidak mesti. Tapi ini sekarang satu ton wonten sing nampak promo cuma 5 kintal sama SBHP yang itu Pak. SBHP 5 kintal satu minggu terwakilkan cuma 5 kintal per nama.
4: Ya, pendengar, sementara itu menjaga ketahanan pangan di daerah, maka tim Satgas Pangan dari Kabupaten Kediri melalui analis perdagangan ahli muda dan perdagangan pensiunan Kabupaten Kediri yang menarikkan jika hingga sekarang ini pendengar pasokan beras di wilayahnya dalam kondisi yang aman. Dalam lanjut hingga saat ini pula tim Satgas Pangan Kabupaten Kediri terus melakukan pemantauan mulai dari di level pedagang pasar, kemudian rekan modern dan juga hingga di gudang penggilingan beras. Adapun sampai sekarang ini pendengar di Kabupaten Kediri ini harga beras jenis IR64 dijual seharga Rp13.500 per kilogram, kemudian untuk harga beras jenis Bramu dijual seharga Rp13.700 per kilogramnya. Dari Kediri melaporkan.
0: Terima kasih Ayu, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke informasi terakhir datang dari Muhammad Ali. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep mulai melakukan pemeriksaan ulang data sensus ekonomi 2026. Tahapan ini dilakukan sebagai upaya memastikan data yang terkumpul sesuai dengan kondisi di lapangan.

0: sebelum memasuki proses validasi akhir. Ali, silakan laporan Anda.
1: Ya, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumeneb mulai melakukan pemeriksaan ulang atau revisi data sensus ekonomi 2026. Dan tahapan ini berlangsung dari 17 hingga 30 September 2026. Dan dilakukan langsung oleh pegawai BPS. Kepala BPS Sumeneb Pandoyo Wijaya mengatakan, defisit dilakukan pada wilayah yang masih membutuhkan pemeriksaan, termasuk data yang dinilai mengalami anomali. Dan menurutnya juga anomali tidak selalu menunjukkan kesalahan, tetapi juga dapat menggambarkan perubahan kondisi usaha di lapangan. Bahkan BPS juga melakukan klarifikasi terhadap aparat maupun responden jika ditemukan data yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah revisi selesai, proses dilanjutkan dengan validasi akhir secara nasional pada Oktober 2026 awal nanti. Dari Kabupaten Sumeneb, Muhammad Ali melaporkan.
0: Terima kasih Ali, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Kamis 24 September 2026. Dan tentunya kita akan jumpa di program yang sama pada pekan depan untuk juga menghadirkan informasi dari rekan-rekan reporter. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya bersama rekan-rekan di Gatekeeper pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.

0: perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Selamat siang pendengar, saatnya info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Satuan Reserse Kriminal Polres Madiun berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penipuan atau pengelapan rokok dengan nilai kerugian mencapai lebih dari 190 juta rupiah. Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan seorang pria berinisial DSCW, warga Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, sebagai tersangka dan melakukan penahanan untuk menjalani proses hukum yang lebih lanjut. Informasi berikutnya, Saudara, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan memperkuat keselamatan dan keamanan seluruh moda transportasi. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus di Jakarta kemarin. Ia menekankan pelaksanaan rem cek, khususnya pada kapal, harus dilakukan secara menyeluruh. Pihaknya menegaskan pemeriksaan tersebut tidak sekedar menjadi formalitas administratif. Anggaran Kemenhub diminta juga untuk difokuskan mendukung aspek keselamatan dan juga keamanan transportasi. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Demikian info terkini.

0: saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali saya David bisa kembali menemani Anda di edisi siar Kamis 24 September 2026 di program Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Magetan. Nah, seperti biasa ya, Dialog Jaksa Menyapa senantiasa menghadirkan diskusi dan dialog yang membahas topik serta isu menarik yang ada di Madiun Raya dan sekitarnya untuk hari ini di Magetan ya tentunya ya. Dengan topik untuk hari ini peran Kejaksaan Negeri Magetan dalam pemberantasan mafia tanah di bumi Magetan. Nah, seperti apa pembahasannya? Di studio RRI Pro 1 Madiun telah hadir secara langsung ya. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu ya, ini sudah sering kita berjumpa ya, Ibu Nur Amin SH.M.Hum selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan. Selamat pagi Ibu Nur.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas David dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Madiun.
2: Selamat pagi, kabar baik Ibu ya?
3: Alhamdulillah baik dan sehat.
2: Dan sehat Alhamdulillah.
3: Jasmani dan rohani.
2: Jasmani dan rohani ya, oke. Dan tentu saja ya Bu Nur tidak sendiri ya untuk pagi ini ya. Ada Ibu NG Fitri Cahyani Esa selaku Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan. Selamat pagi Bu NG.
4: Selamat pagi Mas David dan semua pendengar RRI Pro
2: Satu.
4: Madiun.
2: Kabar baik Ibu ya?
4: Baik.
2: Baik. Oke, pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita membahas topik kita pada pagi ini, izinkan saya untuk mengundang pendengar bergabung di dialog kita pada pagi ini di FM, saluran FM 99,7 MHz, FM 105,5 MHz, dan AM 1008 kHz. Kita juga hadir secara live streaming via akun YouTube official kita di RRI Madiun. Jadi bagi para pendengar yang lagi buka YouTube ya, langsung saja bergabung di dialog kita pagi ini. Dan juga pendengar dan pemirsa yang sudah install aplikasi RRI Digital, kita juga sudah online ya atau on air ya di aplikasi RRI Digital. Dan juga bagi pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung di line telepon kita di 0351 459 198, atau bisa juga di WA kita di 0811 3669 907. Nah, tanpa berpanjang lebar ya, langsung saja kita bahas topik kita pada pagi ini. Mungkin sebagai pembukaan bisa dikasih pendahuluan nih atau latar belakang ya Bu ya, Bu Nur dan juga Bu Enji, monggo silakan.
3: Ya. Ya, baik, untuk Mas David ya, pada pagi hari ini kita mengapa mengambil tema peran kejaksaan dalam pemberantasan mafia tanah di bumi Magetan ini, karena kami mempunyai peraturan khusus juga ya, yaitu mengenai peraturan Jaksa Agung mengenai pemberantasan mafia tanah ini yaitu di peraturan Jaksa Agung nomor 11 tahun 2021 ya Mbak Enji ya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan mafia tanah? Nah, mungkin orang-orang ini juga sudah sering kali mendengar nih Mas David. Yeah. Mafia tanah ini yaitu perbuatan dari beberapa orang. Jadi tidak bisa hanya satu orang ini yang melakukan mafia tanah ini, yaitu tentunya ini ada sudah pembagian tugas nih. Misalnya satu yang bagian berpura-pura sebagai pemilik tanah, yang satunya bisa sebagai pencetak KTP palsu, yang dan juga ada yang mencetak sertifikat palsu yang sesuai dengan aslinya, seperti itu. Ada yang berpura-pura sebagai perantara. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa dilakukan secara sendiri, dan di bumi Magetan tentunya pasti banyaklah hal-hal ini terjadi. Namun insya Allah ya, mudah-mudahan bisa diminimalisir gitu. Ini ini sudah ahlinya seperti itu Mas David. Jadi orang-orang yang terlibat dalam mafia tanah ini sudah ahli pada bidang masing-masing dalam kejahatan tindak pidana di pertanahan ini Mas David. Mungkin Mbak Enji bisa menambah ya.
4: Mungkin kalau secara garis besarnya sendiri, mafia tanah ini secara eksplisitnya tidak diatur dalam undang-undang mengenai istilahnya. Namun ini mafia tanah ini penyebutan dari praktik kejahatannya ya. Jadi ini adalah suatu praktik yang terorganisasi di mana dia tujuannya ini menguasai, memindahkan atau mengubah status atau memperoleh keuntungan ini secara melawan hukum atas tanah atau hak atas tanah milik orang lain.
2: Iya, oke. Berarti ada, kalau misalkan pun mafia tanah sendiri itu kan enggak diatur ya, tapi tetap ada aturannya bahwasanya itu merupakan tindakan yang tergolong masuk mafia tanah gitu ya. Untuk karakteristik utama mafia tanah sendiri seperti apa Bu? Ada ciri kah dia seperti apa? Maksudnya bagaimana kita bisa mengenali orang-orang tersebut termasuk pada golongan mafia tanah ini Bu? Karakteristiknya seperti apa?
3: Ya mungkin nanti saling menambahkan ya. Ini ciri-cirinya ini mereka ini apa ya, secara terkoordinir dan rapi banget gitu Mas. Dia ini ada yang berperan sebagai yang mungkin mencari tanah-tanah yang dijual sama pemiliknya. Akhirnya dia mendatangi pemilik langsung seperti itu. Ada yang berperan juga sebagai orang yang sebagai pemilik asli tanah tersebut dengan dia mencetak dengan KTP palsu ya, yang dia seolah-olah pemilik tanah tersebut. Akhirnya ada pembeli yang menawar dari tanah tersebut, ternyata HP-nya sudah terhubung pada pemilik yang abal-abal tadi tuh Mas, seperti itu. Nah setelah dia ini gitu, dia mencetak sertifikat palsu, jadi bisa ditunjukkan ke orang calon mangsa yang pembeli tadi itu Mas, seperti itu.
2: Bu Enji ada tambahan?
4: Mungkin ada contoh-contoh lainnya itu, dia tentunya tidak sendiri ya, jadi dia melibatkan beberapa pihak. Ini bisa juga dari lintas instansi atau profesi. Lalu ini kan tentunya dia kerap disertai dengan tindak pidana lain, contohnya seperti tadi yang dijelaskan,
3: pemalsuan
4: dokumennya, ada penipuan, ada penggelapan, dan juga suap serta gratifikasi apabila ini melibatkan dari pihak-pihak lain.
3: Bisa juga penegak hukum Mas. Bisa juga petugas dalam yang mungkin BPN, bisa ini maksudnya ya, namanya mafia ya ini. Dia terkoorganisir seperti itu.
2: Jadi TSM gitulah ya, terstruktur, sistematis dan masif gitu ya.
3: Betul.
2: Jadi melibatkan sekelompok orang bahkan instansi. Nah, untuk ini Bu, ketika ada mungkin ya selama Ibu Nur berdinas mungkin ya, kalau misalkan mafia tanah ini Bu, untuk setiap pelaku ya, pelaku pidana ini dia sanksinya berbeda-bedakah atau seperti apa? Kan tadi ada yang mulai dari misalkan dari APH atau misalkan dari oknum dari ATR BPN misalkan. Nah itu seperti apa nanti di aturnya dari peraturan kejaksaan sendiri?
3: Tentunya tergantung dari peran masing-masing ya. Jadi masing-masing pelaku mafia tanah ini, jika ternyata tentunya pembeli tanah yang terkena mafia tanah ini otomatis kan merasa tertipu ya, seperti itu. Otomatis ya tentunya kita pasti penyidik kepolisian jika mendapat laporan seperti tersebut ya, ini akan mengklaster pelakunya ini sebagai pelaku pemalsu sertifikatnya, pemalsu KTP-nya, atau mungkin dia sebagai orang yang turut serta dalam perbuatan itu, misalnya dia yang mengaku sebagai pemilik tanah padahal pemilik tanah yang asli itu tidak tahu kalau
2: gitu
3: dia
2: ya,
3: tanahnya kalau ada pembelinya tidak tahu, tapi dia memang memasang seperti dia memang mau
2: tanda
3: menjual
2: gitu
3: tanahnya
2: kah?
3: Seperti itu, tapi dia tidak tahu bahwa tanahnya ini sudah dijual lagi sama orang lain oleh mafia tanah ini, seperti itu. Ya itu tentunya agak di klaster sendiri-sendiri, baik mungkin berkasnya karena perannya masing-masing ya, mungkin hukumannya juga bisa beda-beda gitu.
2: Bisa beda-beda.
3: Mungkin Mbak Enji bisa nambahin.
4: Iya, jadi benar yang dibilang oleh Bu Nur tadi, untuk terkait ancaman hukuman pidananya tentunya tergantung perannya masing-masing. Itu juga diatur dalam KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ini berbeda-beda Mas, jadi ada pemalsuan, ada juga yang memberikan keterangan-keterangan palsu. Di sini perannya pokoknya dilihat mana yang termasuk dalam ancaman tindak pidananya masing-masing.
2: Untuk ancaman
3: sesuai
2: pidananya
3: perbuatannya.
2: Maksimal berapa Bu dari mafia tanah ini?
4: Silakan. Kalau untuk maksimalnya ini macam-macam ya Mas. Ini kan kita masih harus melihat dulu,
2: menelaah.
4: Bukan melelah sih sebenarnya, kayak memetakan dulu ini perannya apa sih. Kalau misalnya dia termasuknya dalam pemalsuan dokumen, itu nanti ada maksimalnya itu di pasal 391 itu maksimalnya ada 6 tahun. Tapi kalau misalnya ada, misalnya membuat keterangan yang tidak benar, itu ada pasal 400, itu maksimal hukumannya itu 4 tahun. Ada dendanya juga kategori 4, itu 200 juta gitu.
2: Ya, jadi ada ukuran masing-masing ya, perannya apa. Di situ bisa mempengaruhi lama tidaknya atau besar denda ya dari ancaman pidana tersebut. Nah, untuk kerjasama sendiri ini kan lintas instansi ya Bu Nur dan juga Bu Enji ya. Ini kan otomatis yang sering bersinggungan berarti kan dengan ATR BPN. Nah, untuk kerjasama dengan ATR BPN sendiri seperti apa?
4: Sebelumnya kami ini sudah melakukan adanya nota kesepakatan antara Kementerian ATR BPN dengan Kejaksaan Republik Indonesia itu pada tanggal 21 Januari tahun 2020, di mana di situ dijelaskan terkait koordinasi dan kerjasama pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan aset di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang. Di sini dijelaskan semua apa saja bentuk-bentuk dari nota kesepakatan, ruang lingkupnya, kerjasamanya antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian ATR BPN.
2: Oh gitu ya. Untuk lingkup kerjanya seperti apa? Nanti berarti Kejaksaan fokus pada preventif kah, atau nanti selain preventif juga ada tentunya persidangan, proses-persidangan seperti itu?
3: Ya, mungkin bisa saya lanjutkan ya. Untuk pemberantasan sendiri khususnya di Kejaksaan Negeri, dan kami di Kejaksaan Negeri Magetan ya Mas ya. Ini tentunya kita maraknya praktek mafia tanah di Magetan sebenarnya juga ada sih ya. Terus kita melibatkan tentunya unsur-unsur yang bersangkutan, misalnya untuk dengan bekerja sama dengan BPN seperti itu ya, juga PPAT serta camat atau mungkin kepala desa untuk memberikan dalam surat menyurat dalam hal untuk urusan pertanahan tuh lebih hati-hati gitu, memberikan penyuluhan seperti itu. Dan salah satunya kami digandeng oleh BPR itu,
2: BPN
3: yaitu
2: ya?
3: BPN, ATR BPN itu dengan cara itu apa, PTSL itu salah satu BTSL. Mendata tanah yang ada di Magetan itu secara resmi Mas. Jadi untuk menghindari mafia-mafia tanah yang sepertinya memang memanfaatkan kesempatan tanah-tanah yang dijual oleh pemiliknya gitu ya.
2: Oke.
3: Nah.
2: Jadi
3: ya
2: monggo.
4: Oke, tadi kan ada ditanyakan terkait preventifnya atau represifnya.
2: Iya.
4: Kalau preventifnya sendiri sih mungkin kita lebih pendekatan dengan masyarakat untuk memberikan penerangan hukum atau penyuluhan hukum, itu mengedukasi masyarakat itu terkait kesadaran hukum atau bahaya-bahaya dari mafia tanah ini. Dan juga kami melakukan koordinasi antara kantor pertanahan Kabupaten Magetan ini beserta unsur pemerintahan desa atau kelurahan. Juga di sini ada juga peran jaksa pengacara negara, ini nanti akan memberikan pendampingan hukum atau pendapat hukum kepada pengamanan aset-aset tanah milik pemerintah. Lalu juga kami menyediakan layanan pengaduan atau hotline untuk masyarakat dapat melaporkan apabila ada dugaan praktik mafia tanah di Kabupaten Magetan.
2: Hotline-nya di mana tuh, Benji?
4: Ada di bisa
3: Bidang Datun. Halo CPN. Halo, itu CPN. Bisa ya untuk konsultasi tentang apa saja nih Mas, yang pertanahan, tentang apapun itu di Halo CPN itu, tentang keperdataan tanah itu kan masuk di keperdataan juga bisa ya. Jadi bisa ada di hotline-nya Halo CPN itu bisa Mas, melalui bidang perdata dan tata usaha negara.
2: Oke, jadi ada Halo CPN ya bagi pendengar dan juga pemirsa, kalau misalkan mengalami ya ada semacam keapesan gitu ya, terkena jebakan mafia tanah, bisa langsung menghubungi Halo JPN atau mungkin nanti bisa juga di akun Instagram mestinya ada ya, Bu Nur dan juga Bu Enji ya. Ya
3: bisa di Kejaksaan Magetan, Kejaksaan Negeri Magetan.
2: Nah ini tadi apa namanya udah ada nota kesepahaman ya dari tahun 2020, udah berjalan 6 tahun berarti ya. Untuk apa namanya, adakah dibentuk tim khusus Bu Enji dan juga Bu Nur ya, terkait untuk untuk melawan mafia tanah ya, biar dia tidak merajalela, nggak menyusahkan masyarakat ini Bu.
4: Ya, monggo. Jadi untuk atas dasar dari nota kesepakatan ini, kemudian Jaksa Agung Republik Indonesia itu memberikan surat edaran kepada kami. Surat edaran nomor 16 tahun 2021 yang mana ditindaklanjuti dengan surat perintah langsung dari Jaksa Agung terkait tim pemberantasan mafia tanah. Jadi surat ini menjadikan dasar kepada kami-kami semua ini di lingkup Kejaksaan RI, dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, sampai juga Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah di Indonesia. Khususnya di daerah Kabupaten Magetan ini, Kejaksaan Negeri Magetan juga siap melakukan pemberantasan mafia tanah di seluruh wilayah Magetan.
2: Oke, kalau saya tanya benar-benar karena sudah yang lebih lama di Magetan ya. Selama ini Bu dari 2020 ya, berarti ya 2021 lah katakanlah efektifnya. Berapa banyak kasus mafia tanah yang terjadi di bumi Magetan ini?
3: Ya, seingat saya selama 2020 sampai 2025 ini kasus yang seperti itu ya, maksudnya yang melibatkan mafia tanah tuh ada 3 perkara seingat saya ya Mas ya. Itu ya itu tadi Mas, yang satunya berperan sebagai pemilik tanah gitu ya. Itu seolah-olah dia apa ya, tanah yang sebenarnya dijual itu milik orang, tapi dia yang melakukan ini apa, promosi lah seperti itu ya Mas ya. Ya akhirnya yang lainnya lagi satunya membuat sertifikat tanah itu karena dia mendatangi yang pemilik tanah asli Mas, dia memoto-moto seolah-olah dia berpura-pura menjadi pembeli.
2: Oh gitu.
3: Dia butuh sertifikat aslinya, dia foto, KTP pemilik aslinya difoto. Seperti itu sama kakak. Nah, setelah itu ternyata dia pergunakan untuk memalsu sertifikat.
2: Membuat sertifikat tiruan gitu ya, imitasinya berarti.
3: Iya. Nah, itu. Nah, setelah dia mempunyai KTP dan sertifikat dari pemilik yang asli, dia mencetak KTP yang palsu dengan foto dari para mafia tanah tadi itu. Misalnya perempuan ini, nah ada yang berperan sebagai yang perempuan pemilik yang asli seperti itu. Terus sertifikatnya dibuat sama persis Mas, baik kertas maupun tulisan itu tidak ada bedanya dengan sertifikat yang asli. Jadi otomatis kan ada pemeran yang membuat sertifikat ini Mas, tukang cetak sertifikat ini. Kemarin itu dia nyetaknya ada di wilayah Karanganyar Solo sana Mas.
2: Oh di Solo ya?
3: Jawa Tengah, iya. Nah setelah itu dia begitu, ini kan otomatis gak bisa sendiri dia ya, kerjasama. Setelah itu dia mempromosikan tanah yang milik, sebenarnya milik orang lain tadi itu. Akhirnya begitu ada pembeli, pembelinya menanyakan sertifikat, ditunjukkanlah yang palsu tadi itu Mas. Nah terus yang pembelinya juga menelpon padahal itu nomor telepon yang mafia tanah. Seperti itu. Akhirnya begitu sama pembelinya dibawa ke apa namanya ke notaris untuk ditanyakan bahwa ini sertifikat asli atau palsu. Nah notarisnya juga sama sekali gak bisa mengenali, katanya ini asli. Akhirnya apa sudah kerja sama notaris, kan tidak tahu ya, ya ini mafia tanahnya ini. Akhirnya ya sudah, apa sudah dibayarlah 1 miliar itu tanah. Begitu sudah dibayar diurus ke BPN, ternyata ya itu
2: bodong.
3: Iya, sertifikatnya itu tidak sama dengan aslinya gitu. Padahal notarisnya tadi itu sama, iya ini benar sertifikat asli seperti itu. Nah akhirnya uangnya hilanglah 1 miliar seperti itu.
2: Nah ya ini mau saya tanyakan. Nah 1 miliar itu tadi Bu, itu dalam kasus tersebut itu apakah dia bisa kembali ke apa namanya ke pemiliknya, atau ya apa namanya ya udah hilang gitu ya, seperti apa itu Bu?
3: Ya seandainya uang itu masih tersisa di antara para mafia tanah tadi, ada yang disita oleh penyidik, bisa jadi bisa balik. Tapi kalau habis ya tidak bisa kembali mas gitu. Hmm. Bisanya ya mungkin mengajukan restitusi ya. Ya itu pun kalau bisa membayar, kalau tidak bisa membayar ya rugilah tadi yang pembeli itu kan. Hmm. Nah makanya kita perlu hati-hatilah dalam jual beli tanah ini sekarang, pada pinter-pinter dalam IT juga mas ya. Hmm. Seperti itu. Jadi
2: Jadi jaminannya bukan jaminan ya, berarti kalau misalkan mau balik ya restitusi itu tadi ya. Nah yeah. Restitusi itu apa namanya, bisa balik semua kah Bu, atau misalkan dia ya 50% kah atau seperti apa, mungkin BNG.
3: BNG, ya.
4: Kalau untuk restitusi itu sendiri sebenarnya kita juga melihat dari kesanggupan si terdakwa. Jadi itu apakah dia bisa membayarkan keseluruhan itu dilihat lagi nanti. Tapi biasanya kita melihat dulu apakah dari aset-asetnya itu masih ada untuk dia membayar restitusi atau tidak. Tapi kalau misalnya tidak sanggup pun ya tidak bisa lagi dikembalikan.
2: Oh gitu ya. Jadi ya. Harap berhati-hati gitu ya.
4: Iya.
2: Bahkan ini berarti kasusnya bukan kayak tanah kosong gitu Bu ya, tapi tanah yang dikasih plang dijual tapi
3: oleh pemilik aslinya.
2: Tapi diolah sama si mafia ini Bu ya berarti.
3: Iya, betul.
2: Ya. Oh. Nah, untuk masyarakat sendiri Bu, biar enggak seperti itu, langkah yang harus dilakukan seperti apa Bu?
4: Kalau untuk langkah-langkah ya supaya masyarakat terhindar. Terhindar dari adanya mafia tanah ini sendiri. Yang pertama itu tentunya masyarakat harus dalam transaksi jual beli tanah itu harus teliti terhadap keaslian sertifikat tanah sebelum bertransaksi. Jadi kan sebelumnya biasanya ada juga yang melihat dari sosial media atau bagaimana itu promosi-promosi dari penjualan tanah ini, lalu jangan hanya percaya mengandalkan salinan fotokopi sertifikat sepihak. Jadi pastikan bahwa sertifikat ini memang asli, bisa dipastikan itu di kantor BPN atau mungkin di situs-situs resminya dari BPN itu sendiri. Lalu juga masyarakat ini harus bernegosiasi dengan pemiliknya yang sah yang ada di sertifikat itu. Jadi jangan sampai nanti si calon pembeli ini dengan si pembelinya ini ternyata tidak melakukan negosiasi yang secara langsung gitu. Lalu juga bisa menggunakan jasa notaris atau PPAT terpercaya, tapi ini juga harus dipastikan lagi nih izin resminya, pengalamannya dan reputasinya baik, karena juga ada juga oknum-oknum dari notaris ini yang terlibat dalam praktik mafia tanah. Bisa juga mungkin mencermati dokumen-dokumen surat kuasa apabila nanti si akan melakukan transaksi menggunakan surat kuasa ini, dia harus benar-benar diperhatikan. Dan juga misalnya sudah terjadi transaksi ini harus segera dilakukan balik nama. Mungkin Ibu mau menambahkan.
3: Ya, mungkin ini mafia tanah ini namanya saja mafia, dia lebih pinter gitu ya Mas. Mungkin salah satu yang disebutin sama Bu Enji tadi itu yaitu pastikan bahwa bertemu langsung dengan pemilik yang sah ya. Biasanya kalau mafia ini menghindari dengan cara bertemu itu di tempat tanah yang dijual tadi itu atau di tempat lain. Nah, dia tidak mau bertemu di alamat yang sebenarnya pemilik ini di KTP itu gitu loh Mas. Jadi pastikan bahwa pemilik ini calon pembeli tanah ini harus datang langsung sesuai alamat KTP si penjual. Jadi kita bisa mengetahui apakah orang tersebut benar-benar menjual tanahnya. Kalau memang kita datangi tidak menjual, nah berarti kan KTP-nya itu tidak benar ya, nama yang tertera orangnya itu cocok nggak dengan foto yang ada di KTP gitu. Karena kadang pembeli kan tidak mengenal sama penjualnya ya, jadi betul nggak foto yang di KTP itu dengan orang yang sudah didatangi itu. Biasanya mafia tanah itu kan membuat foto alamat dan nama yang ada di KTP yang sudah difoto, tapi fotonya orangnya bukan itu kan, seperti itu. Nah kita harus memang hati-hati. Terus ada juga mas yang tanah yang di daerah Lawu Sarangan sana kan banyak ya hutan-hutan
2: ya, hutan, betul.
3: Milik pemerintah yang misalnya milik Kelurahan Sarangan atau Kelurahan Pelausan yang mungkin belum bersertifikat. Nah di situ juga rawan mas, dari pihak-pihak yang mungkin sudah lama menggarap tanah itu dan sebenarnya itu milik pemerintah. Nah tapi diakuilah tanah itu jadi milik pribadi orang yang sudah menggarap puluhan tahun, turunan dari anak cucu tadi, akhirnya dia mensertifikatkan tanah. Nah itu juga itu diwaspadai perbuatan yang seperti itu gitu.
2: Jadi itu ya langkah-langkah sebelum kita melakukan transaksi jual beli tanah ya. Kalau sehingga saya tangkap tadi, mungkin yang paling aman kita datang ke notaris yang terpercaya gitu ya. Kita cek surat izinnya seperti apa gitu ya, reputasinya seperti apa sebelum kita melakukan transaksi, biar nanti kita terhindar gitu ya. Oke, Bu Nur dan juga Bu Enji ya, nggak terasa ya pukul 10 lewat 33 menit. Ini di YouTube sudah banyak pertanyaan yang masuk ya. Cuman sebelum kita berlanjut, kita jeda sejenak, kita dengarkan satu single sebelum nanti kita balik lagi membahas dialog kita pada pagi ini. Pendengar dan juga pemirsa, tetap bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Magetan.

0: 99,7 MHz RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi sampai pelipet ya. Masih bersama saya David dan juga Bu Nur dan Bu Enji tentunya di dialog Jaksa Menyapa dengan topik peran Kejaksaan Negeri Magetan dalam pembuatan pemberantasan mafia tanah di bumi Mageti. Masih semangat ya Bu Enji dan juga Bu Nur ya?
1: Semangat Mas.
0: Masih semangat. Nah, nampaknya kita ada telepon yang sudah masuk Bu ya. Kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Monggo.
2: Selamat pagi dengan Ahmad Irwansyah Fauzi dari Garut.
0: Pak Fauzi dari Garut, monggo silahkan dengan pertanyaannya.
2: Sama nyapa ya.
0: Betul.
2: Ya, selamat pagi ibu-ibu jaksa.
1: Pagi Bapak, Bapak Irfan.
2: Ini masalah pertanahan ya. Yang kebetulan sekarang kan lagi viral, lagi masalah pertanahan. Menteri yang juga tersangkut kan, seperti banyak tersangka-sangka.
1: Proses
2: ini masalah pertanahan ya. Banyak sekali Pak, Bu, di mana-mana ini tentang masalah mafia tanah. Sekarang begini, kan di tempat saya ada pembebasan jalan tol Cigatas, Cigaruk, Cilenyi, Garut, asik sekitar 120 km. Itu yang sibuk mafia. Sedangkan si pemilik tanah kadang-kadang seolah mengambil kode kebutuhan. Nah, kenapa itu kok mafia itu? Saya kira Pak Pemerintah kurang mampu untuk memerintah mafia tanah itu. Seperti itu mesti berkeliaran kan, ditindak, tapi seperti apa? Jadi yang dirugikan adalah pihak yang punya tanah yang tidak ada surat, harus sekian. Nah, itu seperti itu. Jadi ini adalah problem kita semua, terutama apa memang antara ada kerjasama pihak yang selatan dengan mafia sehingga seperti itu tidak bersebut. Apalagi sekarang kan yang lagi ramai, lagi viral juga kasus masalah tanah juga, terutama tersangkut di Kabupaten Bogor yang kepala juga berapa yang mudah-mudahan hukum tetap berlaku Bu, jangan sampai hukum itu tajam di bawah tumpul di atas. Siapapun yang bukan mafia, hukum sejarah, walaupun seorang menteri katakanlah. Jangan sampai lihat jabatan atau materinya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fauzi. Monggo Bu tanggapannya, Bu Nur dan juga Bu Enzi nanti bisa menambahkan. Monggo. Jadi banyak mafia yang karena ada jalan tol segala macam ya, malah katanya ya masih menurut info dari Pak Fauzi yang repot mafia tanah ini mungkin bisa dikasih wejangan bagaimana seharusnya masyarakat yang mungkin tanahnya akan dibebaskan menyikapi hal tersebut.
3: Untuk masyarakat mungkin masyarakat sekitar yang sekiranya di sini nih tadi kan ada pembangunan jalan tol, betul, tapi malah yang sibuk mafia tanah nih. Apabila ada indikasi-indikasi di sekitaran di situ ada praktik-praktik mafia tanah seperti tadi yang sudah saya edukasikan bahwa masyarakat harus melek hukum nih, dan juga masyarakat ini harus berani untuk melaporkan apabila ada praktik-praktik mafia tanah, bisa melaporkan melalui ada di pengaduan kami juga di kejaksaan untuk melaporkan apabila ada dugaan mafia tanah ini, biar nanti bisa kami tindak lanjuti juga sebagai aparat penegak hukum ini untuk memberantas mafia-mafia tanah di sekitaran di sana gitu.
1: Ya, mungkin saya tambahin ya Mas David ya. Nah, memang dari awal kita sampaikan tadi ya bahwa mafia tanah ini tidak menutup kemungkinan bisa melibatkan APH ya, bahkan oknum penyelenggara negara, misalnya BPN dan mungkin pengacara atau advokat serta notaris ya, itu pun bisa terlibat di situ. Nah, dari masing-masing tadi penyampaian kami juga sudah menyampaikan juga bahwa masyarakat yang terlibat dalam mungkin jual beli tanah baik untuk jalan tol ataupun apapun itu tanah ya harus hati-hati tadi ya. Jadi memang sih kalau masyarakat apabila tanahnya dibeli oleh pemerintah untuk pelebaran atau untuk digunakan jalan tol itu memang melibatkan banyak warga masyarakat yang mana di situ tidak bisa secara pribadi, mungkin karena kemungkinan kebanyakan kan dari warga-warga yang kurang melek apa ya dalam hal pertanahan seperti itu ya. Jadi
0: administrasi lah ya.
1: Iya, jadi itu mafia tanah yang sibuk sendiri seperti itu. Nah, dia sudah biasa mengurusi hal. Sebenarnya ini adalah suatu persoalan yang memang sudah bukan rahasia lagi ya seperti itu ya. Tapi kita untuk warga yang terlibat seperti itu, ya tadi itu harus benar-benar mengklirkan bagaimana pembelian tanah itu yang sebenarnya, misalnya nilainya berapa, harus ketemu langsung di pihak yang tadi itu terlibat langsung seperti itu ya, pihak-pihak yang langsung terlibat langsung. Iya, bertemu langsung, jadi tidak nurut-nurut saja, sehingga banyak dari warga masyarakat kami

0: Iya, memang tidak menutup kemungkinan ini juga melibatkan apa ya aparat penegak hukum, tapi tidak semua. Pastinya itu adalah oknum-oknum saja. Jadi segeralah melapor, jangan ragu-ragu untuk melaporkan ke aparat penegak hukum.
1: Ya, betul,
0: Jika
1: betul.
0: terjadi permasalahan dengan tanah kita atau merasa dicurangi oleh oknum-oknum atau pihak-pihak ketiga, yaitu tentunya mafia tanah tadi, seperti itu.
1: Jadi untuk masyarakat sendiri mungkin reminder juga bagi kita semua ya, kita harus mau apa ya, mau effort. Kadang emang administrasi itu agak ribet ya. Kalau ada yang kurang kita harus balik lagi ke rumah dan segala macam. Tapi ya itu mungkin salah satu tips juga biar nggak apa namanya apa ya, malah yang ngurus malah mafia tanah yang biasa ngurus kayak gitu, jadinya yang nanti malah hal-hal negatif malah yang terjadi seperti itu mungkin ya. Kita langsung ke akun YouTube kita ya di RRI Madiun. Sudah banyak pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung dari Eko Susilo mantau, dari Janar oke mantau, dari Taufani monitor hadir oke, dari akun Jonathan Suryo nih, terima kasih sudah bergabung. Misalnya ada orang yang punya sertifikat tanah, tapi tiba-tiba muncul orang lain yang juga mengaku punya surat atas tanah yang sama. Dalam kondisi seperti itu, kejaksaan melihatnya sebagai masalah administrasi biasa atau sudah bisa mengarah ke tindak pidana? Monggo, mungkin dari Bu Nur dulu.
0: Ya, terima kasih. Banyak sekali mas seperti itu. Bahkan itu apa ya? Misalnya saya tuh ditawari teman yang sudah lama kenal. Nah, saya tuh tidak tahu pekerjaan dia, ternyata tuh kan mafia tanah misalnya. Nah, dia menawari saya misalnya beliin tanah ini, tolong ini punyaku tapi belum sempat tak balik nama. Nah, dengan dalih seperti itu, nanti kalau misalnya aku bisa menjualkan, tak jualkan lagi tapi dapat untung, seperti itu kan bisa ya, namanya mafia tanah. Akhirnya saya belilah itu tanah dengan dasar sama-sama saling percaya, karena sertifikatnya juga sudah ada, ditunjukkan. Nah, enggak tahunya sertifikat itu adalah sertifikat palsu kan, seperti itu. Nah, akhirnya benar apa yang dia bilang, ternyata dijual lagi ke orang lain, karena memang mafia tanah itu pekerjaannya seperti itu kan mas ya. Nah, dijual lagi ke orang lain, saya juga mendapat keuntungan, misalnya dibeli 100 juta mendapat 110 juta misalnya. Nah, akhirnya dia mendapat keuntungan, saya juga mendapat keuntungan. Nah, saya itu tidak tahu kalau sertifikat tadi itu palsu kan, seperti begitu ketahuan di pembeli ketiga misalnya, akhirnya saya ikut terseret. Nah, seperti itu, kita pun juga perlu hati-hati dalam hal seperti itu. Jadi memang banyak sekali modus-modus mas mafia tanah yang ada di Magetan dan semuanya wilayah di Indonesia ini. Memang itulah pekerjaannya, kita harus memang hati-hati. Jangan meskipun hanya diiming-imingi dengan nanti dapat keuntungan, terus ditunjukin sertifikat, ya belum tentu itu sertifikatnya asli, padahal ada pemilik aslinya yang masih memegang sertifikat yang asli, seperti itu. Jadi meskipun kita hanya sebagai pembeli sementara, hanya mencari untung juga dari jual beli tanah tadi, tentu kita harus hati-hati. Sertifikat yang ditunjukkan tadi harus kita cross check langsung ke BPN. Siapa tahu nanti ada masalah di belakangnya, meskipun kita sudah bukan pemilik lagi, ya kita ikut terseret gitu loh. Seperti itu.
1: Jadi secara enggak langsung kita tanpa sadar kita ternyata jadi bagian
0: itu tadi loh, maraknya mafia tanah di Indonesia ini. Betul, dengan gampangnya mencari keuntungan yang lumayan. Lumayan lah kalau tanah kan ya mas ya. Mungkin Mbak Enji mau.
2: Sekarang kan zamannya udah canggih ya Bu. Gampang untuk beberapa oknum-oknum ini nih, atau mafia-mafia tanah ini, untuk mengedit dokumen. Apalagi sekarang ada AI ya, itu gampang banget untuk ubah-ubah segala yang ada di dokumen tersebut.
1: Iya, jadi AI ya. Ya, ini emang pisau bermata dua lah ya. Sama kayak internet dulu awal-awal kemunculan. Nah, sekarang ada AI, cukup gambar diminta edit, jangankan edit ya, diminta bergerak aja dia bisa sekarang. Jadi perlu berhati-hati gitu ya. Oke, kita lanjut. Dari akun Nisa Auviah, mau nanya nih kak, kalau seorang membeli tanah, apa saja yang sebaiknya dicek supaya tidak tanpa sadar membeli tanah yang sedang bermasalah atau menjadi objek sengketa? Monggo Bu Wenji mungkin.
2: Mungkin ini tadi sudah saya jelaskan, saya bisa jelaskan sedikit lagi. Tentunya tadi untuk sertifikatnya ini, keasliannya ini yang harus dicek ke kantor pertanahan ini, keasliannya ini dari sertifikat. Jangan sampai nanti kita menerima sertifikat palsu. Terus juga bertemu dengan pemiliknya secara langsung. Terus juga tadi saya bilang gunakan jasa notaris atau

0: PPAT yang resmi dan juga berpengalaman. Jadi ada juga reputasi baiknya gitu. Terus juga ada mencermati dokumen-dokumen yang lainnya. Jadi harus sangat berhati-hati di sini gitu. Dan juga waspadai untuk penawaran-penawaran yang tidak wajar, mungkin harganya di bawah dari standar, ini harus diwaspadai. Jadi jangan teriming-iming oleh harga yang murah, ini ternyata ada indikasi-indikasi dari praktik mafia tanah.
1: Iya, kalau harganya di bawah NJOP itu sudah betul, tanda tanya gitulah ya. Jadi yang murah-murah jangan ya. Kita yang normal-normal aja sesuai harga pasar gitu ya.
2: Yang wajar lah.
1: Iya, yang wajar.
0: Yang wajar-wajar aja.
1: Oke, kita lanjut ya dari akun Katarina Anirata. Semisal ada masyarakat yang merasa tanahnya tiba-tiba dikuasai atau diklaim orang lain, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan itu apa? Apakah langsung datang ke kejaksaan atau ada jalur lain dulu? Monggo Bu Nur mungkin.
2: Ya, kalau kejaksaan tuh hanya kalau untuk masalah tanah tuh mungkin wadah untuk tempatan apa ya, meminta pertimbangan atau mungkin meminta apa ya,
0: pelayanan hukum.
2: Iya, pelayanan gitu, hukum seperti itu. Namun apabila ternyata yang Mbak Katarina bilang tadi itu, misalnya tanahnya itu dikuasai oleh orang lain dan dia juga mempunyai hak yang sama, misalnya seolah-olah dia juga punya sertifikat seperti itu, ya bisa ditempuh di jalur pidana dulu ya, atau mungkin perdata seperti itu, karena bisa jadi yang mengaku tadi itu juga apa, sertifikatnya palsu. Nah, kalau dia juga asli, nah ini yang
1: agak complicated.
2: Iya, karena ini tentunya harus dibuktikan dengan pidana baru bisa perdata seperti itu. Nah, yang mana yang palsu, yang mana yang asli kan nggak tahu ya, seperti itu.
1: Nah, kalau misalkan gini Bu, mungkin ya nggak tahu ya. Ini sama-sama asli nih, dikeluarin BPN dengan nomor yang sama, seri yang sama. Nanti antara dua pihak yang bersengketa ini akan ditentukan dari mananya Bu? Apakah dari yang keluar mana duluan itu yang asli atau seperti apa?
2: Kalau BPN tuh tidak bisa menerbitkan satu sertifikat di objek yang sama, Mas.
1: Oh, nggak bisa.
2: Jadi,
1: ya?
2: Pasti salah satunya itu palsu, seperti itu. Jadi kalau misalnya salah satunya palsu, berarti ya, ya itu berarti ada pemalsuan di situ, berarti pidana. Nah, setelah itu baru bisalah dia ini apa, memang apa ya, dia pemilik sahnya, yang mana yang asli seperti itu.
1: Oke, Bu Enji mungkin ada tambahan?
0: Oh ya, mungkin udah banyak banget yang dikasih masukan-masukan dari Bu Nur itu tadi. Benar, kalau memang BPN ini tidak mungkin menerbitkan dua sertifikat di satu objek yang sama gitu. Jadi ini pasti nanti juga kalau misalnya ini ada ranah ada unsur pidananya, nanti kita di persidangan itu pasti kita di dalam pembuktian kita bisa melihat mana nih yang asli, mana ini yang palsu, nanti bisa dilihat
1: saat
0: proses persidangan pembuktian itu.
1: Oke, jadi kalau pertanyaan tadi hal apa yang langsung dilakukan, mungkin yaitu tadi Bu Nur berdata, atau bisa juga tanya kejaksaan, mungkin nanti bakal di mappingin Bu ya, langkah-langkah apa aja gitu ya, yang akan
2: kasih solusi,
1: ya,
2: lah.
1: Solusi hal yang perlu dilakukan apa, persyaratan administrasi yang seperti apa, bakal diberikan masukan oleh kejaksaan ya. Bisa lewat Halo Jaksa ya, Halo JPN. Oh, Halo JPN ya.
2: Itu di bidang perdata dan tata usaha negara.
1: Oke, jadi itu bisa dicatat dan diingat-ingat buat pendengar dan juga pemirsa. Bu Nur dan juga Bu Enji, enggak terasa ya pukul 10:55 menit ya, hampir di ujung dialog kita pada pagi ini. Mungkin saya kasih kesempatan Bu Nur dan juga Bu Enji untuk memberikan closing statement. Monggo.
2: Oke, terima kasih Mas David untuk closing statement di pertemuan kita pada pagi hari ini menjelang siang. Untuk para pendengar semuanya, yaitu marilah kita berantas para mafia tanah yang ada di bumi Magetan dengan cara berhati-hati dan mewaspadai dari setiap transaksi jual beli tanah, baik dalam administrasi maupun negosiasi. Seperti itu.
1: Oke, monggo dari Benji.
0: Mungkin kalau saya ada sedikit slogan aja, yaitu tegakkan keadilan, lindungi hak rakyat atas tanah.
1: Okay.
0: Sekian dari kami berdua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk mengedukasi seluruh masyarakat di Kabupaten Magetan dan seluruh masyarakat di Indonesia terkait bahaya dari praktik-praktik mafia tanah.
1: Oke, terima kasih Bu Nur dan juga Bu Enji ya. Semoga apa yang kita dialogkan ya, apa yang kita obrolkan pada pagi ini menjelang siang, bisa memberikan tambahan wawasan bagi kita pendengar dan juga pemirsa ya, biar nanti kita ke depannya lebih berhati-hati ketika bertransaksi, apalagi ini transaksi yang bukan kecil ya, besar, menyangkut tanah, jadi bisa lebih berhati-hati. Terima kasih Bu Enje dan juga Bu Nur sekali
2: sama-sama,
1: lagi.
2: Sama-sama Mas David.
1: Terima kasih juga kepada pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung di dialog kita pagi ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara selanjutnya. Dan juga terus update informasi Anda di rri.co.id, dan juga jangan lupa install aplikasi RRI Digital untuk selalu mengikuti program-program yang ada di RRI secara nasional. Di sini pendengar dan juga pemirsa akan bergabung dengan RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya David mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
4: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
5: Mana, coba lihat.
4: Nih.
5: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
4: Masa sih?
5: Iya.
4: Perlu ya diupdate?
5: Iya dong.
4: Nanti memori laptopku penuh.
5: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
4: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
5: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
4: Ya iya deh, ya.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit. Finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025 selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang

0: katanya.
1: Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
2: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor Nas Half Marathon Putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PBPASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
2: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karena Sparsio Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Witch dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited. Really looking forward to it. And yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizul Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizul merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizul dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI. Yang pertama, olahraga prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, wujud tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan suci serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada di Indonesia.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat pada tanggal ini di tahun 1960, Presiden Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang yang mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia. Hal itu mencakup dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok, hak-hak atas tanah, air dan ruang angkasa, serta pendaftaran tanah, ketentuan-ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 99,7 Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat siang pendengar, saya Madaristu. Mengawal siang Anda dalam rangkaian Madiun siang ini hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami hadirkan rangkaian lagu-lagu campur sari di ruang dengar Anda, sejenak kita rehat untuk mendengarkan kumandang azan zuhur wilayah Madiun dan sekitarnya, yang tentunya diucapkan juga untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat zuhur hari ini. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
3: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
2: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

99,7 RRI Madiun. Kami hadirkan deretan lagu campur sari pendengar untuk Anda ya. Sampai nanti jelang pukul 1 siang, yang pasti kami juga akan sisipkan beberapa informasi yang terkini khusus untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Banyak juga yang sudah mulai gaspol ya, menuju ke tempat makan favoritnya masing-masing. Ada juga yang memilih untuk makan bersama dengan rekan-rekan di lokasi kerja, atau ada yang sekedar memang melewatkan makan siang karena cukup sibuk dan hari ini sedang berpuasa. Apapun itu kegiatan Anda pendengar, yang jelas kami juga undang Anda untuk mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda ya. Download dulu di App Store ataupun juga di Play Store. Untuk itu kami terus akan lanjutkan lagu-lagu campur sari untuk Anda semuanya. Semoga deretan lagu campur sari hari ini salah satunya adalah favorit Anda.

Pendengar, kebakaran hutan yang terjadi saat ini di Indonesia, termasuk di Pulau Sumatera, mengancam habitat gajah sangat serius. Kebakaran hutan menghilangkan sumber pakan, air, dan wilayah jelajah sehingga gajah semakin rentan menghadapi tekanan lingkungan dan manusia. Ahli kampanye satwa liar senior Geopix Anissa Rahmawati mengatakan dampak dari kebakaran hutan, hilangnya hutan, dan terjadi fragmentasi atau tercerai-berai. Geopix adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan hidup, dan lembaga ini berkedudukan di Sleman, Yogyakarta. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, fragmentasi habitat, atau tercerai-berainya gajah Sumatera. Dia mengingatkan rusaknya habitat gajah akibat kebakaran hutan membuat satwa tersebut kehilangan ruang hidup dan ruang berkembang biak. Populasi gajah di Indonesia sebagian besar terdapat di Pulau Sumatera dan sedikit di Kalimantan. Di Pulau Jawa pada masa silam juga terdapat gajah, namun saat sekarang ini telah punah. Info lain pendengar selengkapnya bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id atau Anda bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

99,7 Pro 1 RRI Madiun. Terkadang pendengar yang namanya buah, kalau misalnya dinikmati ketika perut masih belum terisi apapun, itu sensasinya pasti akan berbeda. Anda pernah mencoba tidak? Jadi ketika pagi-pagi sebelum mengkonsumsi nasi dan sejenisnya, Anda ketika mengkonsumsi buah secara langsung, perut itu sensasinya akan berbeda. Kabarnya yang namanya buah, misalnya pisang ataupun juga pepaya, ketika dikonsumsi pada pagi hari itu akan lebih bagus efeknya untuk stabilitas tubuh kita kedepannya ketika melakukan aktivitas pada hari tersebut. Tapi beberapa orang ada yang memang terbiasa mengkonsumsi buah itu selepas mereka sarapan. Nah, ketika pepaya dan juga pisang misalnya yang dikonsumsi sebelum Anda mengkonsumsi nasi, kabarnya juga baik untuk pencernaan. Kalaupun juga Anda tidak terbiasa, bisa juga mengandalkan metode yang lain, mengkonsumsi buah dengan cara di jus ya. Itu juga jadi cara yang lebih mudah, tinggal minum saja. Namun zaman sekarang ini tentunya kalau misalnya pengen mendapatkan sari buah hingga ke dalam-dalamnya, yang namanya juicer, itu jadi salah satu peralatan yang wajib dimiliki kabarnya bagi orang-orang yang memang suka mengkonsumsi buah dalam skala yang cukup besar. Dengan semuanya, sekarang kita di menit 31 ya. Lewatnya dari pukul 12 siang. Suhu saat ini terik sekali, bahkan ada peringatan UV tinggi ya di 32 derajat Celcius. Tetap berhati-hati, kemarau masih di depan mata. Kita juga masih mengharapkan turunnya hujan. Meskipun kadang kita juga merasa ingin menikmati curah hujan ya, karena beberapa titik di Kota Madiun dan sekitarnya juga sudah ada yang menikmati yang namanya turunnya hujan. Pasti seger banget ya, apalagi kita juga rindu suasana hujan di siang hari. Kadang-kadang justru malah bikin kita kedistraksi ya. Kalau misalnya mau lanjut bekerja, malah ngantuk gitu. Kita masih lanjutkan lagu-lagu campursari untuk Anda pendengar. Kali ini koleksi dari Vidya Antavia ya, Angelelo, yang kita hadirkan khusus untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Madiun.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, beberapa lagu campursari nampaknya juga sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak informasi yang dibawa oleh rekan-rekan reporter RRI Madiun dalam dinamika siang tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Madiun, bersama Dinamika Siang hari ini kembali mengudara dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Dinsos Magetan menyisir 240 data penerima bansos yang dinilai anomali. Dua orang di antaranya berstatus sebagai ASN. Rencana pembangunan gedung rawat inap RSUD Kota Madiun kembali tertunda karena gagal dalam proses tender. Memperingati Hari Rabies Sedunia, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan menggelar vaksinasi rabies gratis. Selain tiga informasi tersebut, Dinamika Siang hari ini juga dilengkapi dengan beberapa informasi menarik lain yang dihimpun redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, saya Madaristu.
2: Dinamika Siang.
0: Pendengar, Dinsos Magetan menyisir 240 data penerima bansos yang dinilai anomali. Dua orang diantaranya berstatus sebagai ASN. Yusron Al-Fatah melaporkan.
3: Dinas Sosial Kabupaten Magetan menemukan dua aparatur sipil negara ASN yang masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Keduanya diketahui menerima bantuan karena perubahan status kependudukan dan pekerjaan yang belum langsung diperbarui dalam sistem pendataan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto Widodo mengatakan, kedua penerima tersebut sebelumnya masuk dalam data penerima bantuan. Setelah dilakukan pemeriksaan, keduanya diketahui telah memiliki nomor induk pegawai NIP sehingga tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai penerima bantuan sosial. Menurut Elmi, bantuan yang sempat diterima kedua ASN tersebut telah dikembalikan setelah status mereka diketahui. Pengembalian menjadi bagian dari penanganan terhadap data penerima yang sudah mengalami perubahan. Elmi menjelaskan, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran dari penerima. Perubahan status seseorang membutuhkan proses pemutakhiran data, sementara kondisi sosial maupun pekerjaan masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu atau dinamis.
4: Itu nanti setelah ini dia kan di KK ada yang PNS, dinaik gaji. Ya itu nanti akan hilang, karena PNS-nya baru. Kemarin banyak yang masih menerima, tapi akhirnya dia akan suruh kembalikan. Karena kalau tidak gitu nanti dia kena BPK gitu. Kemarin ada ASN sipil TNI AU.
5: Dua orang.
4: Dia itu keterima Oktober ya. Bulan pertama Februari dia masih menerima. 100 ribu, 600 ribu ya kali dua. Dia kembali. Dia urus itu, kalau ke BNI, lalu sampai ke BNI, biasanya kan mengembalikan dari setoran kas negara.
5: Nah, itu temuan toh,
4: temuan BPK tuh nanti. Karena dia wis ASN punya NIP, kan kemana pun akan nempel itunya. Dia, oh kamu dulu sempat nyairkan yang bukan kamu. Sudah. Yang kemarin yang dua kasus itu ASN TNI AU.
3: Selain menyisir penerima yang berubah status menjadi ASN, Dinsos Magetan juga memeriksa data yang menunjukkan perubahan nilai desil secara tidak wajar. Dari hasil penyisiran, terdapat sekitar 240 data yang masuk kategori anomali. Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan data dalam sistem dengan kondisi penerima di lapangan. Langkah itu diperlukan untuk mengetahui apakah perubahan data memang sesuai dengan kondisi penerima atau muncul akibat adanya informasi baru yang masuk ke sistem. Dinsos Magetan selanjutnya akan terus melakukan pemadanan dan verifikasi data penerima bansos. Pemutakhiran dilakukan agar bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang masih memenuhi kriteria dan tidak lagi tersalurkan kepada penerima yang statusnya telah berubah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Yusron Al-Fatah, kita beralih ke Ulfa Larasati, pendengar. Kantor Kementerian Agama Kota Madiun menyebut, surat edaran Sekretaris Jenderal Kemenag Republik Indonesia tentang pembatasan gawai di lingkungan sekolah menjadi payung hukum bagi madrasah untuk memperkuat aturan yang sebelumnya telah diterapkan secara mandiri. Berikut informasi selengkapnya.
6: Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai bagi guru dan siswa di lingkungan Satuan Pendidikan Kemenag. Surat edaran ini diterbitkan untuk memastikan penggunaan gawai di madrasah tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kota Madiun, Zainal Arifin menyampaikan, sebelum edaran tersebut terbit, madrasah di Kota Madiun sebenarnya sudah menerapkan pembatasan gawai secara internal. Namun, hadirnya surat edaran ini menjadi payung hukum yang semakin memperkuat aturan yang telah diterapkan selama ini.
7: Jadi, intinya dengan adanya ASN ini semakin menguatkan apa yang sudah dilaksanakan terkait dengan pembatasan gawai. sendiri, karena pada prinsipnya dengan skema pola masing-masing itu sudah ada melakukan pembahasan ASE, makin menguatkan karena ada regulasi aturan yang mengacu kepada pembatasan gawe.
6: Zainal menyampaikan menurutnya aturan pembatasan ini bukan berarti melarang total penggunaan gawai di lingkungan madrasah. Pihak sekolah tetap mengizinkan penggunaan gawai apabila menunjang proses pembelajaran di kelas. Mekanisme pembatasan gawai ini disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Zainal menyebut untuk tingkat MTS dan MA, gawai siswa dikumpulkan dan dikoordinasikan melalui guru bimbingan konseling atau BK maupun guru piket. Sementara itu, untuk jenjang RA dan MI, secara praktis siswa tidak membawa gawai karena belum menjadi kebutuhan belajar harian. Gawai hanya dibawa pada momen tertentu seperti ujian berbasis komputer atau CBT. Terkait kebutuhan komunikasi orang tua dan siswa, Zainal mengimbau agar orang tua mengontak guru piket yang bertugas setiap hari. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Pendengar, Polres Magetan mengantisipasi gesekan perguruan silat lewat Operasi Aman Mataraman Semeru 2026 yang berlangsung 22 hingga 28 September 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
3: Polres Magetan mengantisipasi potensi gesekan antar perguruan silat seiring meningkatnya mobilitas masyarakat di wilayah Mataraman. Antisipasi dilakukan melalui Operasi Aman Mataraman Semeru 2026 yang berlangsung 22 sampai dengan 28 September. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengatakan, Magetan memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan sejumlah wilayah dan menjadi jalur perlintasan masyarakat di kawasan Madiun Raya. Menurutnya, pengamanan tidak hanya diarahkan pada lokasi kegiatan tetapi juga jalur yang berpotensi dilalui massa. Operasi ini digelar bersamaan dengan agenda besar salah satu perguruan pencaksilat yang rencanakan akan digelar di Magetan dan wilayah Madiun Raya yang diperkirakan meningkatkan mobilitas anggota perguruan tersebut. Polres Magetan juga melibatkan unsur perguruan silat dalam koordinasi pengamanan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi provokasi maupun mobilisasi massa yang dapat berkembang menjadi gangguan keamanan.
2: Pesan daripada pimpinan, dari Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Kapolda, bahwa kegiatan Operasi Aman Mataraman Semeru 2026 ini adalah operasi yang difokuskan untuk melaksanakan cipta kondisi menjaga stabilitas keamanan yang ada di wilayah Mataraman. Khususnya saat ini kita melaksanakan di Kabupaten Magetan.

0: Kamtipmas, dinamika Kamtipmas yang saat ini mungkin kita semua tahu bahwa ada sedikit peningkatan dinamika dan tentu saja sampai dengan saat ini alhamdulillah situasi Kabupaten Kamtipmas masih aman dan dengan adanya operasi ini kita harapkan kita bisa mengelola sampai dengan selesainya operasi nanti dengan baik tanpa ada insiden apapun.
1: Sedikitnya 6 satuan setingkat peleton atau SSK Polres Magetan disiagakan. Kekuatan pengamanan terdiri dari 1 SST Kodim 0804 Magetan, 1 SSK dan 2 SST Brimob Polda Jatim, serta masing-masing 1 SST BKO Dalmas dari Polres Mojokerto, Polres Kediri, dan Polres Jombang. Pengamanan juga diperkuat 1 SST gabungan personel Intelkam, Reskrim, dan Res Narkoba. Dari unsur pemerintah daerah disiapkan 1 SSR Dinas Perhubungan, 1 tim PSC Dinas Kesehatan, serta 1 SSR Satwa PP dan Damkar. Selain patroli pemantauan, polisi juga menyiapkan pengamanan jalur perlintasan serta penyekatan secara situasional. Apabila ditemukan tindakan yang mengarah pada gangguan Kamtipmas atau aksi anarkis, personil akan melakukan penanganan sesuai tahapan eskalasi. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Kita kembali ke Kota Madiun, pendengar. Rencana pembangunan gedung rawat inap RSUD Kota Madiun kembali tertunda. Proyek yang direncanakan dikerjakan pada 2026 itu gagal dalam proses tender dan harus kembali menunggu hingga tahun depan. Kita ikuti laporan dari Aris Deka berikut ini.
3: Rencana pembangunan gedung rawat inap RSUD Kota Madiun kembali tertunda. Proyek yang direncanakan dikerjakan pada 2026 itu gagal dalam proses tender dan harus kembali menunggu hingga tahun depan. Dinamika geopolitik global yang tidak menentu menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah peserta tender enggan mengambil proyek tersebut. Kondisi itu dinilai membuat harga material dan kebutuhan pembangunan sulit diprediksi. Berdasarkan data LPSE, nilai harga perkiraan sendiri, HPS proyek pembangunan gedung rawat inap tersebut mencapai 13,1 miliar rupiah. Anggarannya bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah BLUD RSUD Kota Madiun tahun anggaran 2026. Direktur RSUD Kota Madiun Dr. Muhammad Nur MM SPOG mengatakan proses pengadaan proyek tersebut telah dilakukan melalui tender ulang. Minimnya peminat salah satunya dipengaruhi ketidakpastian kondisi global dan fluktuasi harga. Menurut Nur, nilai proyek yang ditawarkan disusun berdasarkan kondisi harga saat perencanaan, sementara kenaikan harga material maupun kebutuhan pembangunan setelahnya tidak serta-merta dapat diikuti dengan penambahan anggaran. Nur menjelaskan pihak RSUD memahami kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pihak ketiga yang hendak mengerjakan proyek. Karena itu, rumah sakit akan kembali memberikan kesempatan agar pembangunan dapat direalisasikan pada 2027.
4: Nah, terkait yang tahun ini, kami melihatnya, itu kan retender akhirnya. Salah satunya penyebab ya, karena mungkin ya di awal-awal itu kan tidak banyak peminat yang ini karena kondisi global waktu itu kan ya. Kondisi global waktu itu di mana harga tidak menentu. Sementara yang kami tawarkan itu adalah harga sesuai dengan kondisi saat itu. Kita tidak memperhitungkan di sana. Nah, mungkin dengan adanya lonjakan harga ini itu akibatnya tidak banyak yang mau mengambil spekulasi.
3: Di sisi lain, pembangunan gedung rawat inap baru tersebut juga harus menyesuaikan sejumlah ketentuan Kementerian Kesehatan Kemenkes. Standar pelayanan rawat inap kini mengatur sejumlah aspek, mulai dari fasilitas kamar mandi hingga pengaturan suhu dan ventilasi.
4: Kalau aturan Kemenkes itu sekarang banyak, misalnya setiap 4 tempat tidur atau maksimal 6 harus ada kamar mandi. Itu banyak ada aturan gitu. Jadi kan itu otomatis akan merubah jenis kondisi ruangan dalamnya, termasuk pembiayaannya. Kemudian suhu maksimal harus sekian. Artinya kami harus menyiapkan tata ventilasi dan AC-nya gimana. Itu ada perubahan-perubahan, ada standar-standar khusus yang diatur oleh Kemenkes terkait dengan perawatan rawat inap.
3: Nur menegaskan gedung baru tersebut bukan diperuntukkan khusus bagi pasien kelas VIP. Fasilitas itu justru dirancang untuk mendukung pelayanan kelas 1, 2, dan 3 dengan mengacu pada standar rawat inap yang ditetapkan pemerintah. Menurut dia, konsep kelas rawat inap standar membuat seluruh kelas pelayanan harus memenuhi ketentuan fasilitas yang ditetapkan. Dengan demikian, standar pelayanan tidak hanya dinikmati pasien kelas tertentu. Nur berharap pembangunan gedung rawat inap tersebut dapat kembali masuk proses pengadaan dan terrealisasi pada 2027. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, usai menerima pembekalan teori, sebanyak 100 peserta mengikuti praktik simulasi

0: penyelamatan di air atau water rescue di Taman Bataran. Pelatihan hari kedua ini bertujuan memantapkan keterampilan teknis peserta menghadapi potensi bencana perairan. Ulfa Larasati melaporkan.
1: Sebanyak 100 peserta pelatihan perwakilan kelurahan Sekota Madiun mengikuti praktik penyelamatan di air atau water rescue di Taman Bantaran Kota Madiun. Praktik lapangan ini merupakan kelanjutan dari pemberian materi teori pada hari sebelumnya. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso menyampaikan, pada hari kedua ini peserta langsung mempraktikkan materi teknis yang telah dibekalkan.
2: Ya, praktek hari ini adalah kelanjutan dari pemberian materi di tenda kemarin. Dari 100 warga masyarakat Sekota Madiun, kemudian hari ini diganti lewat melalui praktek di lapangan. Ada kemarin diberikan materi terkait dengan pengenalan alat, kemudian metode penyelamatan di perairan dan resusitasi jantung paru-paru. Dan hari ini nanti semua yang disampaikan pada saat kemarin diberikan materinya itu dipraktekkan di lapangan.
1: Dedi merinci setiap kelurahan mengirimkan 2 hingga 4 orang relawan sebagai peserta latihan. Sementara kelurahan yang rawan banjir seperti Tawang Rejo, Kelun, dan Pilang Bango mengirimkan perwakilan lebih banyak, yakni 5 atau 6 orang. Adapun instruksi dan pelatihan lapangan ini dipandu langsung oleh tim gabungan dari SAR Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA Cabang Kota Madiun bersama personil BPBD Kota Madiun. Pengalaman praktik ini dirasakan langsung oleh salah satu peserta asal Destana di Kelurahan Patihan, Agnes Asri Nurlinui. Ia mengaku baru pertama kali mengikuti pelatihan water rescue dan mendapat banyak pengetahuan baru mulai dari teknik mendayung hingga prosedur penyelamatan korban tenggelam.
3: Seru sih Mbak, karena ternyata dayung itu ada tekniknya, terus nyelamatin korban tuh enggak langsung nyelam terus ditarik itu enggak, ternyata harus ada tekniknya. Kalau mendayung itu ternyata ada hitungannya, enggak langsung 1 2 1 2, enggak. Jadi airnya dayungnya masuk dulu 1, habis itu 2 itu ditarik.
1: Melalui pelatihan ini, BPBD Kota Madiun berharap para peserta dapat meningkatkan kapasitas diri serta menjadi pionir penanganan awal saat terjadi kedaruratan di wilayah masing-masing sebelum mendapat intervensi lanjutan dari BPBD. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, Angela Reska mengabarkan Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan menggelar salat istisqa sebagai wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap dampak kekeringan dan krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
4: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan menggelar sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Kegiatan ini diprakarsai oleh siswa jenjang SMA yang tergabung dalam Rohani Islam, Rohis SMA SRT 1 Pacitan dan merasa prihatin terhadap bencana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan, hingga kini sedikitnya 62 desa di wilayah Kabupaten Pacitan terdampak kekeringan dan mulai krisis air bersih. Selain menunjukkan kepedulian terhadap kondisi tersebut, Kepala Sekolah Jenjang SD SMP Bayu Arifianto mengatakan, gelaran sholat istisqa juga bertujuan untuk memberikan pembelajaran bagi seluruh siswa di semua jenjang.
5: Tapi poinnya adalah untuk memberikan pembelajaran konseptual terhadap anak. Jadi nanti anak-anak bisa diberikan pembelajaran sekaligus melaksanakan prakteknya terkait masalah sholat istisqa itu nanti. Sebenarnya mereka sudah antusias, Mbak. Karena kan hampir semua belum pernah melaksanakan sholat istisqa ini. Jadi mereka kayak misalnya SMA mungkin tahu teorinya, tapi untuk yang sedang SD, SMP itu teorinya belum ada dan mereka belum punya praktek. Jadi dengan adanya kegiatan sholat istisqa ini menambah pengetahuan mereka tentang masalah sholat istisqa ini lagi.
4: Sholat istisqa yang digelar merupakan momentum kebersamaan seluruh siswa, guru, hingga tenaga kependidikan untuk berdoa dan menunjukkan kepedulian terhadap situasi dan kondisi yang tengah terjadi. Lebih lanjut, Bayu menambahkan, bagian penting dari gelaran sholat istisqa di SRT 1 Pacitan adalah menanamkan rasa peduli kepada para siswa. Selain berdoa, pihak sekolah juga meminta para siswa untuk menghemat air, menjaga lingkungan, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak alam. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar cuaca wilayah Madiun Raya 24 hingga 26 September 2026 diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga berawan dengan suhu relatif panas pada siang hari. Laporan Sabrina.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis, atmosfer yang relatif kering masih terpantau di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi iklim global saat ini masih menunjukkan El Nino kategori sangat kuat yang mengurangi pembentukan awan hujan. Sementara DMI sekitar lebih dari 0,7 menunjukkan IOD positif yang berpotensi mengurangi suplai uap air dari Samudra Hindia menuju Indonesia bagian barat. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk Sri Aris mengatakan, meski demikian hujan lebat masih dapat terjadi secara lokal akibat dinamika atmosfer dan kondisi setempat. Namun untuk wilayah Madiun Raya dalam 3 hari ke depan diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga berawan dengan suhu relatif panas pada siang hari.
7: Pagi hari Madiun, Ngawi, dan Ponorogo cuaca cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 65 hingga 90%. Untuk siang hari, Kabupaten Madiun dan Kota Madiun, Ngawi, dan Kabupaten Ponorogo cuaca cerah dan terik dengan suhu berkisar antara 34 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan relatif rendah yaitu 30 hingga 45%.
6: Sedangkan malam hingga dini hari, Madiun, Ngawi, dan Ponorogo cuaca cerah dengan suhu sekitar 21 sampai 26 derajat Celcius dan angin yang cenderung lemah dari arah selatan hingga tenggara dan kelembapan meningkat hingga 70-92%. Di Magetan, lereng Gunung Lawu, suhu dapat turun hingga 17-20 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 88-98%. Sementara itu, suhu Pacitan sekitar 20-23 derajat Celcius dengan kelembapan 85-97% dan angin tenggara sampai timur sekitar 4-10 km per jam. Stiaris menghimbau masyarakat agar mewaspadai cuaca panas dan kondisi udara yang semakin kering dengan menjaga kecukupan cairan tubuh terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
8: Dinamika siang RRI Madiun.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Dinamika Siang Program 1 RRI Madiun. Kami lanjutkan ke informasi berikutnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan menggelar vaksinasi rabies gratis dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia dengan menyediakan 100 dosis vaksin. Angela Reska melaporkan.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Pacitan menyediakan 100 kuota vaksin rabies gratis dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Vaksinasi rabies ini ditujukan untuk hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan monyet. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Pacitan Indrawati mengatakan, vaksinasi rabies gratis ini juga digelar dalam rangka Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ia menerangkan, vaksinasi rabies dapat mencegah penularan penyakit zoonis dari hewan ke manusia.
9: Tujuannya yang pertama untuk melindungi ternak dari penyakit rabies, di mana penyakit rabies ini berbahaya. Kemudian yang kedua untuk mencegah penularan penyakit zoonosis yang bisa dibawa dari hewan ke manusia. Itu untuk mencegah baik kepada pemilik maupun anggota keluarga dan masyarakat dari penyakit rabies.
4: Lebih lanjut, Indrawati mengungkapkan masyarakat antusias dengan program vaksinasi gratis ini, terbukti dengan terpenuhinya 100 kuota yang telah disediakan oleh DKPP Pacitan. Indrawati berharap bagi masyarakat yang belum mendapatkan kuota dapat mengikuti kegiatan vaksinasi di tahap berikutnya. Ia juga berharap pada kegiatan vaksinasi selanjutnya, DKPP Pacitan dapat menyediakan dosis vaksin yang lebih banyak. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dari Pacitan kita beralih ke Kabupaten Madiun bersama Dayus Warno. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun menargetkan penerapan standar produksi pangan lokal yang semakin baik, aman, higienis, dan berkualitas.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun menggelar bimbingan teknis cara produksi pangan olahan yang baik CPPOB bagi puluhan pelaku usaha IRTP. Ketua Tim Subkefarmasian Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Agusti Irfantika Megarumi, menganggap kegiatan ini penting untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan.
11: Harapannya agar industri IRTP Kabupaten Madiun dapat menghasilkan produk yang aman dan bermutu, sehingga aman dikonsumsi masyarakat Kabupaten Madiun pada khususnya dan masyarakat di wilayah luar Kabupaten Madiun pada umumnya. Harapannya UMKM Madiun bisa berdaya saing tinggi dengan produk UMKM dari daerah lain.
10: Agusti menjelaskan bahwa peserta mendapatkan materi mengenai prinsip dasar keamanan pangan, tata cara pelabelan produk, serta pembaruan regulasi yang harus dipatuhi produsen pangan olahan. Peserta juga didorong menerapkan prinsip CPPOB secara konsisten, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga distribusi kepada konsumen. Ia juga turut berharap penguatan pemahaman CPPOB dapat membantu produk IRTP lokal memenuhi standar keamanan dan kualitas, sekaligus mendukung pelaku usaha agar mampu memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
8: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Mendengar rencana pemanfaatan rumah tahanan militer RTM terus dimatangkan. Aset milik Komando Daerah Militer Kodam 5 Brawijaya itu berpeluang dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata sekaligus ruang aktivitas ekonomi masyarakat. Aris Deka melaporkan selengkapnya.
12: Rencana pemanfaatan rumah tahanan militer RTM di Jalan Ahmad Yani Kota Madiun terus dimatangkan. Aset milik Komando Daerah Militer Kodam 5 Brawijaya itu berpeluang dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata sekaligus ruang aktivitas ekonomi masyarakat. Keseriusan tersebut ditunjukkan dengan peninjauan langsung Pangdam 5 Brawijaya, Mayjen TNI Rudi Saladin bersama pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun belum lama ini. Keduanya melihat langsung kondisi bangunan yang merupakan peninggalan era kolonial Belanda tersebut. Rudi mengatakan pihaknya membuka peluang pemanfaatan RTM bersama Pemkot Madiun. Namun, sejumlah tahapan administrasi dan perizinan harus diselesaikan terlebih dahulu. Menurut dia, kondisi bangunan utama RTM masih cukup kokoh. Meski demikian, diperlukan sejumlah pembenahan agar kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
13: Kondisinya bangunannya secara umum, bangunan utamanya kokoh ya, namanya juga di bangunan Belanda, pasti kokoh. Ya perlu kita touch up sedikit-sedikit nanti ya bagaimana konsep dari teman-teman di pemerintahan kota. Intinya kita punya wacana, punya keinginan untuk memanfaatkan mengelola ini dengan baik, bekerja sama dengan wilayah.
14: Akan direvitalisasi atau bagaimana, Jenderal?
13: Nanti kita akan bicarakan lebih detail dengan Pak Wali, konsepnya seperti apa. Intinya kita akan bikin ini menjadi salah satu lokasi yang bermanfaat untuk masyarakat banyaklah.
12: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, rencana pemanfaatan RTM sebelumnya telah disampaikan kepada pihak Kodam 5 Brawijaya. Pemkot mengusulkan RTM dan bangunan Busbu untuk dikembangkan sebagai salah satu jujukan atau destinasi wisata di Kota Madiun. Karena itu, kunjungan Pangdam 5 Brawijaya menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi bangunan sekaligus menindaklanjuti rencana pemanfaatannya.
15: Hari ini kita tinggal nunggu nanti dari Kodam bagaimana KSO-nya, baru nanti kita bisa apakah nanti dibikin tempat untuk wisata umum ataukah ada yang mungkin tertarik untuk dijadikan kuliner atau apa nanti ke depan.
14: Tahun ini atau kapan Pak eksekusi?
15: Kita tinggal nunggu administrasi dari Kodam. Lampu hijau, alhamdulillah Pak Pangdam. Kemarin karena kita sudah memulai dengan kita bareng-bareng Pemkot dan Korem Kodim membersihkan begitu. Nah ini beliaunya juga mengapresiasi apa yang kita lakukan untuk merawat peninggalan atau heritage.
12: Terkait konsep pengembangan, Bagus mengatakan Pemkot masih menunggu skema kerjasama operasi KSO dari Kodam 5 Brawijaya. Setelah itu baru ditentukan bentuk pemanfaatan kawasan tersebut. Bagus mengatakan jika nantinya ada investor yang berminat, Pemkot Madiun juga akan membahas mekanisme kerjasama sesuai aturan yang berlaku. Sebelumnya Pemkot Madiun bersama Korem dan Kodim telah melakukan pembersihan kawasan RTM. Langkah tersebut menjadi bagian dan upaya merawat bangunan bersejarah yang berpotensi menjadi aset wisata kota. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Menutup rangkaian informasi dinamika siang hari ini, kami kabarkan informasi dari Dayus Warno. Memperingati hari ulang tahun HUT ke-81, PT Kereta Api Indonesia menghadirkan diskon tiket spesial untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan kereta api.
16: PT KAI Daup 7 Madiun menghadirkan penawaran spesial dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 PT Kereta Api Indonesia Persero. Program ini diselenggarakan guna meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan kereta api di mana pelanggan dapat menikmati diskon tiket sebesar 19% sehingga tarif yang dibayarkan hanya 81% dari tarif yang berlaku. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari menyebut, momentum HUT KAI kali ini menjadi kesempatan untuk menghadirkan perjalanan yang semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan melalui transportasi publik.
17: Momentum spesial ini selalu memiliki makna khusus bagi masyarakat Indonesia. KAI Indonesia menghadirkan semangat tersebut dalam perjalanan pelanggan melalui tarif yang lebih terjangkau serta layanan transportasi publik yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai aktivitasnya.
16: Tohari menjelaskan bahwa promo tersebut dihadirkan untuk memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat menggunakan transportasi publik sekaligus mengajak pelanggan merayakan perjalanan dengan kereta api. Tohari juga menghimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak awal serta memperhatikan jadwal keberangkatan dan ketentuan program sebelum melakukan transaksi. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
8: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

99.1 RRI Madiun. Selamat siang pendengar semuanya. Dangdutnya RRI Madiun mantap tentunya. Sampai jam 3 sore nanti lah ya kira-kira. Pro Dangdut kami hadirkan dengan deretan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Sudah siapkah Anda merequest lagu dangdut favorit Anda siang hari ini? Tentu nomornya masih sama di 459198 atau di 08 11 366 9907.

Hari ini adalah Hari Tani Nasional, pendengar, yang tentunya juga sebagai sebuah pengingat untuk kita ya, bahwa bagaimana sebetulnya pertanian di Indonesia sampai saat ini bisa terus berlanjut dengan berbagai macam hasilnya. Yang sering kita nikmati adalah padi, tentunya dengan beras yang kita konsumsi, karena nasi menjadi makanan pokok ya di Indonesia, dan juga hasil pertanian yang lainnya yang tentunya juga dari satu daerah ke daerah yang lain akan berbeda-beda ya, mulai dari cuacanya yang juga beda, kemudian juga produktivitas pertaniannya yang juga didukung oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut pastinya juga beda-beda. Untuk itu, memperingati Hari Tani Nasional, nanti di Pro Dangdut tentunya kita akan ngobrol-ngobrol seputar pertanian, pendengar. Tapi sebelum itu kita hadirkan dulu ya, sudah lama tidak mendengar rujuk ya. Kita hadirkan dulu deh kali ini dari Maggie Z dan juga Christina untuk Anda.

0: yang mau bergabung di 459198. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Mantap. Pak Rusdianto, kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Mati sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat juga untuk saudara-saudara yang ada di Kalimantan semuanya sana ya.
1: Amin, amin.
0: Iya. Pak Rusdianto, hari ini kita bicara tentang Hari Tani Nasional. Pertanian yang paling apa ya, yang paling sering sekali diproduksi di daerah Kalimantan itu apa saja? Yang setahu Pak Rusdianto.
1: Oh, yang di sini maksudnya komoditas nomor satu itu sawit.
0: Betul.
1: Kadang yang lain sebagai apa ya, yang lainnya saya pakai sampingan.
0: Oh gitu. Saya penasaran itu selain sawit apa sih produksinya di sana?
1: Saya ada padi.
0: Ya. Oh gitu.
1: Ada sayur-sayur macam-macam ada.
0: Tapi
1: mayoritas kan padi apa sawit gitu.
0: Sawit gitu ya. Oke, okay. Baik. Kirain ada petani buah-buahan atau apa ya, gitu.
1: Ya, itu cuma pelengkap aja
0: gitu. Iya deh, Pak Rusdianto mau dengar lagu apa nih?
1: Aku dengar lagunya Dari Roma udah?
0: Dari Roma tadi kayaknya belum ada deh. Mau lagu apa sih?
1: Belum ada, aku minta kerinduan.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang pertama, ada Pak Tono, ada Ismut di depan sana. Juga Ibu Sur di Magetan, Ibu Kika di PSM, Ibu Mari di Jalan-Jalan-Jaya, Ibu Sekata di Sororo, ada Mbak Ulan di Semangan, ada juga Mbak Sri Jalan Tangga, TKP di Ponorogo, Bu Ernik di Ponorogo juga. Kalau naik gaya, dia tak tahu alamat ya. Tinggalan di Sampit, Pak Tahu.
0: Oke.
1: Pokoknya untuk Mas Aja, pecinta produk RKC di Madiun, yang sedang dengarkan. Untuk Mbak Mada, terima kasih ya.
0: Sama-sama. Oke.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya kita hadirkan kerinduan untuk Pak Rusdianto sebagai request awal di Pro Dangdut kesempatan hari ini untuk Anda semuanya.

Pendengar, pemerintah merencanakan biaya pendidikan gratis untuk jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta. Kebijakan itu mulai dilaksanakan secara bertahap tahun 2027. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Suharti mengatakan kebijakan ini merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan itu mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar bagi SD, SMP, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah. Suharti menjelaskan pelaksanaan kebijakan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga turut dilibatkan terkait kebijakan ini, mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T akan mendapat prioritas dalam penerapan kebijakan tersebut. Selain pembebasan biaya sekolah, pemerintah juga memperluas cakupan program Indonesia Pintar atau PIP. Sebanyak 19 juta siswa telah menerima bantuan tersebut, di mana 888 ribu diantaranya merupakan siswa PAUD. Info lengkapnya bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id. Demikian info terkini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 6 September sampai 20 Oktober 2026. Informasi tersebut diunggah pada September 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari liputan6.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemen Imipas, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Penelusuran juga mengarah pada artikel liputan6.com berjudul Menteri Pan-RB Beri Bocoran Terbaru Seleksi CPNS 2026. Dalam artikel tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB, Rini Widiantini, mengatakan pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran. Ia pun belum bisa memastikan jadwal pasti kapan seleksi CPNS 2026 akan dibuka, karena masih sedang dibahas antar kementerian terkait jumlah kebutuhan pegawai mereka. Semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: yang mau bergabung di WhatsAppnya Pro 1. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, punya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Terima kasih Pak Aryo Gobyo, sehat ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Pak ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kabarnya.
0: Alhamdulillah sehat meskipun panas terik ya di Madiun.
1: Sama sini panas juga.
0: Gitu ya. Kalau panas biasanya pertaniannya yang cocok ditanami apa di daerah situ Pak Aryo?
1: Kalau di sini sawah ada tapi ya tak ada hujan. Kalau kemarau gini ya enggak ada. Habis panen sudah enggak tanam sampai sekarang ini.
0: Oh gitu, terakhir panen misalnya bulan apa?
1: Bulan mungkin 3 bulan yang lalu.
0: Oh udah lama juga ya.
1: Iya maksudnya ya taniannya tak ada hujan sama ini pasang surut.
0: Oh pasang surut ya tempat.
1: Kalau pasang itu ya, ada air ini. Pasangnya tidak sampai naik ke daratan ini.
0: Oh gitu.
1: Pasangnya jarang hujan.
0: Berarti benar-benar
1: air laut yang naik malahan.
0: Iya. Berarti untuk air lautnya pertanian sekarang ini masih belum bisa dimaksimalkan karena memang posisinya masih kemarau ya.
1: Ya padi ada padi, cuman ya banyak kayak di Jawa.
0: Betul betul. Oh,
1: kalau Samarinda sini kan kota jasa lah. Kalau pertanian. Kalau yang di lainnya itu sawit yang banyak.
0: Betul, seperti yang disampaikan Pak Rusdianto tadi ya, memang
1: iya.
0: Kotanya sawit, oke. Pak Aryo mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, salamnya buat siapa?
1: Salam buat Pak Rusdianto tadi ya. Buat Bumari, Pak Galu apa Sekar Taji itu sama kah?
0: Kurang tahu ya saya ya. Mirip ya suaranya.
1: Kalau Sekar Taji apa Mbak Galu sendiri, Mbak Sekar Taji sendiri.
0: Itu dia nanti nah, coba saya tanya kan. Kalau
1: Iya. Mari Pak Mbak Ulan, Mbak Octavia. Mbak siapa ya? Mbak Gayatri. Mbak Octavia. Apalagi sudah pendengar RRI Madiun di manapun berada. Yang bisa ditangkap kan mungkin lewat radio digital kan di dunia. Dunia bisa, yang penting ada internetnya ya.
0: Betul.
1: Buat Mbak Mada, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Sampai akhir acara ini.
0: Terima kasih.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di 459198. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Sugeng siang
0: Popo.
2: Sugeng siang Mbak Ayu. Ya kamu itu dimana aja ditunggu-tunggu gak terasa Mbak Ayu. Dengar aku dengar itu tertawanya sudah anyep.
0: Alhamdulillah. Tombo kemarau.
2: Pokoknya aku mau tertawa itu aja sudah anyep.
0: Alhamdulillah. Pak Dono, Ponorogo sekarang musim tanam apa nih?
2: Sini padi Mbak Yu.
0: Masih padi ya?
2: Padi 3 kali ya.
0: Tapi meskipun panas toyone aman ya?
2: Panas kalau toyanya pasti penuh Mbak Yu kan. Bulan sendiri-sendiri.
0: Oh ngaten.
2: Iya.
0: Jadi panen 3 bulan sekali ya.
2: Betul pokoknya.
0: Ya aman sentosa.
2: Dan ya, usahanya yang harus sibel Mbak Yu.
0: Ya namanya juga sedang kemarau ya.
2: Betul.
0: Oke Pak Dono mau dengar lagu apa?
2: Siapa ini Mbak Yu?
0: Lah, Sinten.
2: Kak Fahri.
0: Kok Kak Fahri? Kok suwe-suwe? Kak
2: Fahri. Tadi aku Fahri kok yuk keru Kak Fahri ke pemandu.
0: Astagfirullah.
2: Ya, tiba-tiba ini semoga lancar ya.
0: Amin.
2: Jangan lupa ini dapat salam dari Bu Sekar Taji. Semoga sehat lancar.
0: Amin.
2: Tapi yang buka Korea di Bupak Kususianto ya.
0: Betul.
2: Semoga sehat juga semuanya keluarga.
0: Amin.
2: Itu tadi itu sumum. Keluarga yang semoga sehat lancar. Sama itu Bu Mari teman gue sekolah semoga sehat.
0: Inci.
2: Bu Mari ayo naik tak tunggu suara.
0: Siap.
2: Kamu. Sama Teri.
0: Sekarang
2: tadi Tapsi. sama itu Mbak Yu ya.
0: Sinten?
2: Butika Mbak Yu.
0: Oh Butika, iya.
2: Selamat siang Butika, semoga sehat. Pokoknya ayo cepat pria.
0: Amin.
2: Syukur-syukur mau naik. Aku ingin dengar suaranya.
0: Siap.
2: Sama itu Mbak Yu ya. Kita di Otavia, ya. Di Mas Muhammad, di Maragung, di Sore ya. Sama Busur. Bukati. Kok Bukati?
0: Bukati itu guru saya SD loh. Ibu Sukati namanya.
2: Butika Mbak Yu.
0: Oh Butika.
2: Maaf Bu ya. Orang Jawa itu berdaku ya. Kayak gini Bu. Yang penting pokoknya persaudaraan kemerangkat.
0: Ketinggalan jenengan kok katahan kopi to niki wow. Inge, salah sengi pun.
2: Nanti lagunya aku tanpa kamu.
0: Siap.
2: Salamnya pokoknya sudah aku semua saja. Nanti lagunya aku tunggu kalau pulang hati-hati Mbak Yu ya.
0: Siap, sendi kau dengar.
2: Jangan kelupaan beloknya kanan atau kiri. Betul kalau hujan iya belum Mbak Yu ya.
0: Inge, tapi Mbak Menawi ini mungkin mboten Jawa. Tase benter.
2: Iya, aku dulu kan dibilangi ibu saya. Ojo kereputan dan gue nek bengi ngompol.
0: Oh ngeten, pilek.
2: Terima kasih kecil dulu Mbak Yu.
0: Inge.
2: Iya, terima kasih dulu.
0: Sami-sami.
2: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Dono, kemudian Pak Aryo Gobios, dan juga Pak Rusdianto tadi ya yang sudah bergabung. Ada Bu Erni di Ponorogo. Salamnya buat Pak Dono Suworo, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Pak Aryo Gobios, Bu Mari, Bu Susi, Bu Skartaji, Mbak Wulan, Neng Gayatri. Itu sama nih, Mbak Octavia. Kalau minggu ini daerahku lagi musim tanam padi, Mbak. Mereka selagunya Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki. Oke, ditunggu ya nanti. Selamat siang, ditutup. Sedihnya hatiku. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Mbak Macang ya.
0: Inci, leres, menikah Pak Bari.
3: Betul.
0: Alhamdulillah, nek saling mengenal mesti apa loh.
3: Ini bener Mbak Inci. Ini panjang kantor kiriman Mbak.
0: Kiriman apa?
3: Pulsa, pulsa oh. Juragan pulsa ini Mbak.
0: Oh Pak, Pak Dono toh, Inci.
3: Pak Dono Gobio.
0: Pak Dono Bio Bio
3: Gobio ya. Pak Dono
0: Dobat. Inci.
3: Dobat nih. Inci. Jadi dikirim bocah aja. Ya kurang.
0: Dikirimnya tamu.
3: Jadi ya kurang
0: krop. Inci. Maturnuwun. Pak Bari.
4: Salam.
0: Sama Niko. Dateng Ponorogo. Wancini pun tandur nopo.
4: Ini anu Mbak. Gen kurang niku ngitungnya. Papan buat gunungan ya.
0: Ngaten.
4: Maturnya runo-runo tanaman itu. Soalnya wonten ngawas itu di juduk ngampir 100 video, 100 meter loh Mbak.
0: Usai no, ngaten.
4: Maturnya kak kena kanggo nandur milo runo po.
0: Waduh, lah niku enak banget niku.
4: Nggih, Mbak enak banget. Milo, terus tomat, limun.
0: Nggih, Mbak. Berarti tanamannya beraneka ragam di sana. Alhamdulillah bisa hidup semua ya.
4: Karena itu pergunungan Bang.
0: Betul.
4: Nah, soal pantun bukan gajah, tapi bukan enten.
0: Oh, ngaten. Sing penting dalem.
4: Kalau salamin jere. Bopo Dono Suwore. Suwore ini kok ngomong ya.
0: Inje.
4: Kurang tak lagu ni namun gerak gong rumah ni manpun.
0: Alhamdulillah. Inje.
4: Salami mani ko kanggo Mbak Maca.
0: Inje.
4: Pintu ni pun tentu kemana kan Mbak.
0: Inje siap.
4: Inje. Matur nuwun Mbak Maca ribut.
0: Sami-sami Pak Bari.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Bari. Selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdutnya RRI Majun. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ulan, lama tak bersua, sehat ya.
5: Alhamdulillah, habis tumbang.
0: Lu? Tumbang lagi. Kenapa? Influenza kah?
5: Aduh ya, termasuk itulah Mbak.
0: Oh, gitu. Biasa, menyesuaikan dengan cuaca ya, membersamai cuaca. Oh, tapi udah sehat ya.
5: Alhamdulillah, bukan saya yang tumbang tapi suami.
0: Oh gitu.
5: Oh, tapi alhamdulillah sekarang udah selesai dan udah kembali beraktivitas.
0: Alhamdulillah. Di daerahnya Mbak Wulan biasanya sering menanam apa? Yang misalnya apa menghasilkan gitu. Kalau di daerah Ponorogo tadi kan kata Pak Dono ada padi ya, ya lumrahnya sawah lah ya. Kalau di Mbak Wulan, di daerahnya Mbak Wulan?
5: Ya petani Mbak, para petani Mbak. Menyesuaikan ini
0: kondisi,
5: menyesuaikan
0: cuaca
5: musim. Jadi kan kalau satu tahun itu kan bisa panen 3 kali kan. Nah itu paling yang 2 kali itu padi. Yang 1 kali poro hijau seperti kedelai, kacang hijau.
0: Oh gitu.
5: Kacang tanah kayak gitu Mbak. Ya kalau di desa saya seperti itu Mbak, di Banyuwangi Mbak.
0: Oh gitu. Seru gak sih ya kalau bisa lihat bagaimana panen kacang panjang gitu, kayaknya seru ya.
5: Oh seneng banget Mbak.
0: Bener.
5: Kacang panjang, kalau kacang panjang itu kan dipanennya kan sekarang metik,
0: besoknya
5: lagi kan kayak gitu Mbak. Gitu cara panennya kayak gitu.
0: Tapi
5: kalau kacang tanah ya, kacang tanah
0: Dibrol.
5: Ya kayak
0: diceboli
5: sekali. Diceboli, seneng banget. Seneng Mbak.
0: Bener, apalagi kalau misalnya buahnya mau gede-gede banget ya kacang tanah ya. Mantep
5: iya,
0: gitu
5: Mbak. Seneng okay. Pokoknya kalau di petani itu seneng Mbak. Seneng banget gitu kalau pas musimnya panen, panen padi, panen itu bareng-bareng.
0: Betul.
5: Di sawah itu kan kalau zaman dulu ini kan apa padi itu masih di siang
0: kan,
5: terus di apa itu namanya di seblak-seblak
0: deh, masih kan, tradisional ani-ani ya.
5: Tapi kalau sekarang sudah gak zamannya Mbak,
0: udah pakai alat ya biar cepet,
5: biar cepet bersih, biar cepet. Kalau misalnya gabah itu mau dijual ya, udah ada yang ambil sendiri. Kalau mau yang dipakai sendiri ya, paling tinggal jemur.
0: Betul. Seru sekali memang pertanian Indonesia ini ya. Ya udah Mbak Wulan mau dengar lagu apa?
5: Aku pengen lagu Pesta Panen.
0: Mantap. Salamnya buat siapa? Pas banget nih.
5: Dari Elvi Sukaisi.
0: Salamnya buat siapa?
5: Ya salamnya ikut yang sudah naik tadi ya,
0: Mbak. Okay.
5: Biar lagunya cepat keputar.
0: Siap.
5: Karena asarnya ini
0: agak maju ya.
5: Pokoknya buat semuanya aja, buat Mbak Mada. Selamat bertugas,
0: ingat tugas. Terima kasih.
5: Sukses senantiasa menyertai Mbak Mada.
0: Amin.
5: Makasih waktunya ya, Mbak ya. Tak tunggu lagunya.
0: Wassalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah deh, kita hadirkan dulu Tanpa Kamu dari Imam S. Arifin untuk Anda semuanya pendengar ya. Masih di Prodangdut.

0: Pendengar program 1 RRI Madiun, kita jeda sejenak ya, karena sesaat lagi di menit 40, lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, harus kita kumandangkan azan asyar, khususnya untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

أشهد أن

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Syekh Ali Tantowi menceritakan dialog beliau dengan anaknya. Semalam aku melihat anak gadisku mengambil sedikit nasi dengan beberapa sayur buncis. Ia meletakkan di atas piring seng. Ia tambahkan beberapa potong terong, mentimun dan beberapa butir kacang polong. Selanjutnya ia bergegas keluar rumah. Aku segera mencegah dan bertanya, "Untuk siapa makanan ini?" "Ini untuk satpam. Nenek menyuruhku melakukan ini," jawab anakku. Lalu aku berkata, "Coba ambil satu buah piring kaca, letakkan semua makanan ini di atasnya dan atur letaknya dengan bagus. Letakkan piring di atas baki, sertakan sendok garpu dan segelas air." Anak gadisku segera melaksanakan dan mengantarkan makanan itu kepada satpam rumah. Saat kembali, ia bertanya, "Kenapa menyuruh melakukan hal itu?" Aku jawab, "Makanan itu sedekah dengan harta, sedangkan menyajikan dengan indah itu adalah sedekah dengan perasaan. Sedekah yang pertama dapat memenuhi perut, sedangkan yang kedua memenuhi hati. Sedekah dengan harta akan menimbulkan perasaan di hati satpam bahwa ia seorang peminta-minta yang kita beri sisa-sisa makanan. Adapun sedekah dengan perasaan akan menimbulkan rasa bahwa ia adalah teman akrab kita atau tamu kita. Di sana ada perbedaan signifikan antara pemberian dengan harta dan pemberian dengan jiwa. Pemberian dengan jiwa besar nilainya di sisi Allah dan di dalam perasaan orang yang menerima sedekah. Sederhana, tapi sangat penting kita perhatikan.

99,7 RRI Madiun. Terima kasih ya untuk Anda pendengar yang sudah bergabung hari ini di Pro Dangdut. Kemudian deretan lagu-lagu Anda yang sudah terputarkan, semoga bisa jadi obat semangat Anda ya untuk menjalani aktivitas Anda hari ini. Bagi yang masih berjuang melawan flu dan batuk, semangat ya. Semoga cuaca di Madiun dan sekitarnya segera membaik sehingga kita bisa segera mendapatkan curah hujan ya, sama seperti di beberapa titik daerah-daerah yang lain yang kabarnya juga sudah merasakan yang namanya hujan pendengar. Besok Pro Dangdut hadir lagi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung hari ini. Yang lagunya masih belum terputar atau teleponnya masih belum terespon, sabar, besok gabung lagi ya di Pro Dangdut. Jadi jangan sedih, besok lagi tentunya kita akan hadirkan lagu-lagu dangdut yang lainnya. Nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore kita hadirkan Beranda Asta Cita dari Pro 1 RRI Jakarta, tentunya menghadirkan informasi dari rekan-rekan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Yang bisa Anda ikuti juga ya siaran sore ini di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Terima kasih pendengar, selamat sore.

0: apa budu mentake resep iku?
1: Bojan resep tekor penolaman yusano aku. Bojoku takon melayu sedina petang kilo monggo jangka wektu 3 wulan sampe saiki golek tekan iki gak ketemu ya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sesaat lagi kita akan gabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk menyimak Beranda Astacita. Selamat mengikuti.
1: Megahertz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu.

tapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan

Lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema internet mengubah cara petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syaputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar untuk misalnya di komoditas kopi Arabica. Internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya. Karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun, kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun, hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita, dari tim kita petani milenial, untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Berada Asta Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya, baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah ya sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi? Dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto, PhD, selaku Kepala BPSDM, Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang ingin ya, Pak. Apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI juga, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harus engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul, dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Hmm. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Hmm. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi smartphone, ini, teknologi digital, itu tinggi sekali.
3: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Ya, nah yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik. Ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
3: betul,
4: itu
3: betul.
4: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan ya?

0: cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa WiFi ini adalah memiliki kanal resmi, yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja, ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet-internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
1: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan smart city? Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
0: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gere-gere, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan, yaitu internet gratis.
1: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu, ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu, ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
0: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing,
1: ya
0: kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Prabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
1: Kita ngomongin tadi ya, infrastruktur internet juga, Bu, ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi, Bu, ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan, Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu, Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu, Bu.
0: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaannya tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
1: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
0: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
1: Oke.
0: Betul.
1: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali, Bu. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju smart city.
2: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, smart city bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sesaat lagi info prima kami hadirkan untuk Anda pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, bantuan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas di Kota Madiun bakal dioptimalkan. Pemerintah kota berencana menyesuaikan pemanfaatan bantuan yang diberikan 8 juta rupiah per tahun. Wujud dukungan demokrasi, pemerintah Kota Malang menyalurkan bantuan keuangan 7,9 miliar rupiah untuk partai politik. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 24 September 2026. Bersama saya, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, bantuan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas di Kota Madiun bakal dioptimalkan. Pemerintah kota berencana menyesuaikan pemanfaatan bantuan yang diberikan 8 juta rupiah per tahun. Laporan Aris Deka.
2: Bantuan sosial untuk lanjut usia, lansia, dan penyandang disabilitas di Kota Madiun bakal dioptimalkan. Pemerintah Kota Pemkot Madiun berencana menyesuaikan pemanfaatan bantuan yang diberikan 8 juta per tahun dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengatakan perubahan pola tersebut diperlukan karena kebutuhan setiap penerima berbeda. Hal itu diketahui setelah dirinya turun langsung melihat kondisi masyarakat melalui kegiatan Wali Kota bersama rakyat WBR pekan lalu. Menurut Bagus, kebutuhan penyandang disabilitas tidak sebatas pemenuhan kebutuhan pokok. Sejumlah penerima membutuhkan peralatan tertentu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Karena itu, Bagus meminta jajaran pemerintah hingga tingkat kelurahan mencatat kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Pola serupa bakal diterapkan untuk lansia yang mengalami kondisi ngebrok atau hanya bisa beraktivitas di tempat tidur.
3: Beberapa hal yang mungkin sudah jadi standar yang kita layani hari ini di lapangan perlu tambahan untuk standarnya. Makanya ini saya minta teman-teman semua mencatat apa yang jadi kebutuhan. Apa yang sudah diberikan pemerintah itu harus bisa menyesuaikan kebutuhan dari disabilitas. Nah, sebenarnya hari ini dari nanti ngebrok-ngebrok yang sudah diberikan bantuan dan juga ada yang mereka sebelumnya tidak dapat bantuan karena baru ngebrok, itu nanti akan kita treatment beda. Makanya ini bantuan yang 8 juta per tahun, ini nanti akan kita discuss, itu berdasarkan kebutuhan. Angkanya tetap, tapi kebutuhannya kita sesuaikan. Jadi tidak langsung uang diserahkan, bagi saya ini tidak menyentuh apa yang jadi kebutuhan.
2: Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pengawasan terhadap lansia ngebrok bakal melibatkan lingkungan sekitar. Mulai ketua RT, pekerja sosial masyarakat PSM, hingga lurah diminta ikut memantau kondisi penerima. Intervensi pemerintah juga tidak berhenti pada kebutuhan pokok. Kondisi tempat tinggal penerima manfaat juga menjadi perhatian. Dalam salah satu kunjungan WBR, ditemukan penerima manfaat yang tinggal di rumah yang bukan merupakan aset miliknya. Kondisi tersebut membuat Pemkot Madiun membuka peluang kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan lembaga amil zakat lainnya. Bagus mendorong lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi ikut turun melihat kondisi penerima secara langsung. Sementara itu, lansia ngebrok tidak serta-merta akan dipindahkan ke Pondok Lansia Bumi Semendung. Bagus mengatakan keputusan tersebut perlu melihat kondisi keluarga dan kebutuhan masing-masing lansia. Menurut dia, pemindahan lansia dengan kondisi ngebrok ke Pondok Lansia juga memiliki resiko. Karena itu, jika memungkinkan perawatan dilakukan di rumah dengan pendampingan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui kegiatan pasar murah, salah satunya dilaksanakan di Ponorogo. Informasi selengkapnya disampaikan Eka Bulan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kali ini pasar murah berlangsung di depan kantor Kecamatan Pulung, Ponorogo. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, kegiatan di Ponorogo itu menjadi pelaksanaan pasar murah yang ke-140 sepanjang tahun 2026. Pasar murah tersebut merupakan upaya pemerintah mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli. Menurutnya, pelaksanaan pasar murah dilakukan secara berkeliling agar jangkauan masyarakat yang mendapatkan manfaat semakin luas.
5: Jadi pokoknya kita muter mendekatkan penjangkauan kepada konsumen. Harapannya adalah daya beli masyarakat terjaga. Harapannya adalah melakukan penetrasi dari inflasi. Dan kita sebetulnya melakukan sebagai komplementaritas dari apa yang sudah dilakukan Bupati. Jadi di daerah-daerah pada dasarnya kan sudah ada problem pasar murah, tapi kita melakukan pelapisan.
4: Salah seorang warga Pulung, Sriani, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok.
6: Pasar murah, senang karena bisa beli harga yang murah, sangat membantu. Ya, kalau setiap hari harganya murah seperti ini ya sangat membantu.
4: Sriani menegaskan sejumlah bahan kebutuhan pokok yang dibelinya antara lain tepung terigu, minyak goreng, telur, dan gula pasir. Menurutnya, harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga yang biasa ia temui. Selisihnya sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur Info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Rulis Prayogo. Silakan Ruli.
7: Baik, terima kasih Mada. Wujud dukungan demokrasi, pemerintah Kota Malang menyalurkan bantuan keuangan 7,09 miliar rupiah untuk partai politik. Berikut laporan dari Awang Sukmawan.
8: Pemerintah Kota Malang menyalurkan bantuan keuangan sekitar 7,9 miliar rupiah kepada partai politik penerima suara hasil pemilu. Besaran bantuan dihitung berdasarkan perolehan suara, yakni Rp15.000 untuk setiap suara. Bukan berdasarkan jumlah kursi di DPRD. Bantuan terbesar diterima PDI Perjuangan, disusul Partai Amanat Nasional atau PAN. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bantuan tersebut merupakan ketentuan yang memiliki dasar hukum, sekaligus bagian dari dukungan pemerintah terhadap kehidupan demokrasi.
9: Total 7.090 ya. Jadi pembagian kepada partai politik yang mendapatkan suara per suara 15.000 rupiah. KMS ini tertinggi dari PDIP Perjuangan yang berlimpah dari PAN. Mereka berpolitik, jadi mereka ini kita berikan serahkan anggarannya kepada partai politik dan mereka agar bisa memberikan satu pemahaman, pengetahuan untuk pendidikan politik yang ada di Kota Malang.
8: Wahyu menegaskan partai politik penerima bantuan juga diharapkan memanfaatkan untuk memperkuat pendidikan politik masyarakat, terutama pemilih muda atau pemilih pemula. Pemkot Malang juga menggencarkan sosialisasi pendidikan politik bersama KPU dan Bawaslu.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris di sana. Silakan Waris.
10: Baik, terima kasih Ruli. Kemasan menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk UMKM. Di Sumenep, pelaku usaha didorong memperkuat kualitas kemasan produk lokal. Selengkapnya, laporan Rukaya Zain.
11: Kemasan dinilai menjadi salah satu kunci meningkatkan nilai jual produk UMKM di Kabupaten Sumenep. Selain melindungi produk, kemasan juga menjadi identitas dan kesan pertama yang dilihat konsumen. Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Sumenep Nia Kurnia mengatakan, keterbatasan sumber daya masih menjadi salah satu tantangan pelaku UMKM karena pemilik usaha sering merangkap berbagai pekerjaan mulai dari produksi hingga pemasaran. Karena itu, pelaku UMKM perlu memanfaatkan berbagai program pemerintah untuk mengembangkan usahanya.
12: Apa yang kita olah akan menjadi mahal dan keren apabila packagingnya itu menunjang. Kita bisa lihat salah satu contoh itu dari singkong. Yang dikemas di warung dengan plastikan kosong, tidak ada brand, itu harganya akan berbeda ketika dia sudah ada di toko atau ada di Indomaret atau di Alfamart dengan bahan baku yang sama, kualitas yang sama, hanya beda packaging, harganya itu kan jimpang.
11: Nia menilai pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengejar penjualan, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas produk dan kemasan agar lebih mampu bersaing. Sementara itu, pemateri dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Diskop UKM Perindek Sumenep Suci Prawirasari mengatakan, kemasan merupakan pintu pertama konsumen dalam memilih produk. Karena itu, pelaku UMKM perlu memberikan label dan menggunakan kemasan yang sesuai dengan karakter produknya.
12: Jadi memang seringkali ya ibu-ibu, masalah yang sering kita hadapi dari produk itu kemasan ya ibu ya. Kadang kemasannya ya ala kadarnya ibu, apa adanya seperti itu. Tapi jangan khawatir, UMKM memang dari segi resource, sumber daya alamnya, sumber daya manusia terbatas ya.
11: Suci menjelaskan, kemasan yang lebih menarik dapat meningkatkan nilai jual produk meskipun bahan bakunya sama. Menurut Suci, Sumenep memiliki banyak produk potensial, mulai dari olahan pertanian, perikanan, kelautan, hingga kerajinan. Potensi tersebut perlu didukung inovasi dan kreativitas agar produk lokal memiliki nilai tambah dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Karena itu, peningkatan kualitas kemasan, penguatan merek, serta pemanfaatan program pemerintah perlu berjalan bersama agar UMKM Sumenep semakin berkembang dan berdaya saing.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Sandy Wira. Silakan, Sandy.
13: Terima kasih, Waris. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Gerakan Obat Cacing dan Anjing Terpadu dan Vaksinasi Rabies. Program ini memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan, vaksinasi rabies, obat cacing, dan pemberian vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Laporannya disampaikan Anggi Widya.
14: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Gerakan Obat Cacing dan Anjing Terpadu dan Vaksinasi Rabies atau GoCat Plus R, Kamis 24 September 2026. Kegiatan dipusatkan di Rumah Sakit Hewan Banyuwangi dan sejumlah pusat kesehatan hewan di wilayah Banyuwangi. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan kesehatan hewan secara gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan, vaksinasi rabies, pemberian obat cacing, hingga vitamin. Sebanyak 300 ekor hewan peliharaan mendapatkan layanan vaksinasi rabies dalam kegiatan tersebut. Hewan yang dilayani tidak hanya kucing dan anjing, tapi juga musang, kelinci, serta sejumlah ternak kecil lainnya. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fistiandani mengatakan, meningkatnya minat masyarakat memelihara hewan perlu diimbangi dengan kesadaran menjaga kesehatan dan mencegah penularan penyakit.
15: Ketika Bapak Ibu, teman-teman masyarakat hewan peliharaan, silahkan datang ke rumah sakit hewan. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat Banyuwangi jika menemukan hewan-hewan liar seperti kucing, seperti anjing, atau mungkin hewan-hewan liar lainnya yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan, silahkan datang dibawa ke sini dan nanti akan diberikan pelayanan oleh dokter-dokternya.
14: Salah seorang pemilik kucing, Niken, mengaku layanan tersebut membantu masyarakat khususnya pemilik hewan peliharaan karena pemeriksaan dan vaksinasi diberikan secara gratis.
16: Pertama kali divaksin karena baru punya kucing. Senang sekali karena akhirnya bisa vaksin, lumayan kan, karena di sini kan gratis gitu ya, biasanya kan bayar gitu.
14: Selain vaksinasi rabies, masyarakat juga mendapatkan edukasi mengenai kesehatan hewan serta layanan pemeriksaan, obat cacing, dan vitamin. Pemkab Banyuwangi berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan sekaligus mencegah risiko penularan penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
13: Fokus Group Discussion bertema Sinergi Lintas Sektor Membangun Dukungan Nyata bagi Wirausaha Muda Disabilitas Jember berlangsung di Aula Bakorwi 5 Jember. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi agar anak dan remaja penyandang disabilitas serta orang yang pernah mengalami kusta mendapatkan akses mata pencaharian dan penguatan ekonomi. Laporan Gia Deborah.
17: Akses terhadap mata pencarian dan penguatan ekonomi masih menjadi persoalan yang dihadapi anak dan remaja penyandang disabilitas serta orang yang pernah mengalami kusta atau OYPMK di Kabupaten Jember. Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam fokus grup diskusi atau FGD bertajuk Sinergi Lintas Sektor Membangun Dukungan Nyata bagi Wirausaha Muda Disabilitas Jember yang digelar di Aula Bakorwil 5 Jember. Koordinator Tanoker dan Perpencak Kubik 2.0 Stopo mengatakan akses terhadap mata pencarian dan penguatan ekonomi bagi penyandang disabilitas dan OYPMK masih menghadapi berbagai tantangan.
18: Hanya bisa mencapai 2.232. Ini hasil proyeksi saja ini. Sekitaran 2.000-an gitu. Berarti kan angka yang cukup besar untuk masuk ke wilayah mandiri ini. Bagaimana dia harus bisa mandiri secara ekonomi ketika sudah usia dewasa. Nah, ini menjadi PR besar ya, saya rasa begitu, PR besar bersama. Bagaimana kami sebenarnya membantu begitu daripada tugas-tugas negara dalam hal ini OPD yang mempunyai layanan begitu agar yang sebanyak ini bisa mendapatkan perhatian.
17: Untuk memperkuat kemandirian ekonomi, program Kubik 2.0 yang merupakan kelompok usaha bisnis inklusif mendorong pengembangan wirausaha muda disabilitas melalui pendekatan sosial dan emosional serta twin track approach. Sejumlah sektor usaha dikembangkan meliputi agribisnis dan olahan hasil pertanian seperti kopi bubuk, keripik singkong dan pisang, serta produk pangan kemasan berbasis hasil kebun. Selain itu terdapat sektor peternakan dan budidaya skala rumah tangga seperti ayam kampung, budidaya jamur tiram dan hidroponik sederhana. Sektor lainnya mencakup kerajinan dan produksi kreatif lokal termasuk kerajinan tangan, anyaman, sulam, serta pengembangan produk khas desa. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Silakan Fresti.
19: Baik, terima kasih Sandy. Suasana duka dan penantian penuh cemas menyelimuti keluarga Surono di Desa Bulorejo, Kabupaten Jombang, karena truk pengangkut sayur tersebut menjadi salah satu korban yang belum ditemukan dalam insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Laporan selengkapnya bersama Chantianov.
20: Suasana duka dan penantian penuh cemas menyelimuti keluarga Surono di Desa Bulorejo, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Kernet truk pengangkut sayur tersebut menjadi salah satu korban yang belum ditemukan dalam insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2006. Selama bertahun-tahun bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur, Surono hampir tidak pernah membawa selimut saat bepergian. Namun sebelum berangkat menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Jumat 18 September 2006 malam, ia justru membawa selimut kesayangan sang ibu. Adik ipar Surono, Ari Supriyati, mengungkapkan bahwa pada Jumat malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, Surono berpamitan untuk berangkat bekerja mengangkut sayuran. Setelah mendengar kabar tenggelamnya kapal tersebut, pihak keluarga sempat mendatangi pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya untuk mencari informasi.
21: Kalau sopir yang memberi kesaksian itu, Mas Surono lagi tidur tapi sudah dibangunin. Iya, di ruang tidur. Di ruang kamar gitu. Kalau sopirnya bilang sudah bangun, tapi kalau orang masih bangun tidur kan mungkin belum terlalu 100% fokus kan gitu. Nah itu saya juga bimbangnya di situ, ini masih kembali tidur lagi apa langsung lari kan gitu, soalnya memang kondisi kamalnya sudah terlalu miring dan lampu mati kan gitu.
20: Hingga Selasa 22 September 2026, keberadaannya masih belum diketahui. Keberangkatan tersebut kini menjadi momen terakhir yang membekas di hati keluarga. Kini keluarga hanya bisa menunggu hasil dari proses pencarian. Mereka masih berharap Surono dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Namun, jika takdir berkata lain, keluarga berharap keberadaannya segera mendapat kejelasan agar dapat memberikan penghormatan terakhir dengan layak. Chantianov melaporkan.
19: Jenazah anak buah kapal ABK KM Virgo yang terbalik di perairan Laut Jawa tiba di Lamongan. Korban dikenal warga sebagai sosok yang ramah dan mudah bersosialisasi. Farin Regi selengkapnya melaporkan.
1: Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah Jumrik, 25 tahun, salah satu anak buah kapal KM Virgo di rumah duka perumahan Made Great Residen, Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan kemarin. Keluarga dan warga yang telah menunggu sejak siang langsung menyambut kedatangan jenazah dan kemudian disolatkan di Masjid Darussofa sebelum dimakamkan di Makam Desa Sumberjo. Ketua Takmir Masjid Darussofa Perumahan Made Great Residen, Hanifahrudin, mengatakan Jumrik dikenal sebagai sosok yang baik dan cukup aktif berbaur dengan warga ketika berada di rumah. Meski lebih banyak bekerja di kapal dan harus berada di laut selama beberapa bulan, almarhum tetap mengikuti berbagai kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya.
3: Alhamdulillah, beliau ya juga berbaur dengan masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial dengan masyarakat itu sepengetahuan kami itu ikut. Ada tetangga yang sakit, ya kita di masyarakat biasanya jenguk bareng-bareng, beliau ketika di rumah ya juga ikut gitu. Nah, terus kebetulan saya sebagai ketua takmir Masjid Darussofa di sini, alhamdulillah kegiatan keagamaan Pak almarhum Pak Jumrik juga ikut, seperti sholat jamaah bisa ikut, terus kemudian kegiatan-kegiatan sedekah masjid juga ikut. Kemarin yang terakhir, maksudnya di tahun ini, itu ada penyembelihan hewan kurban, juga beliau ikut.
1: Selain merenggut nyawa Jumrik, musibah kecelakaan KM Virgo, dua warga Lamongan lain yang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, yakni Wakit dan Arif Yuniarto. Farin Raki melaporkan.
19: Pendengar, dunia industri membuka kesempatan peluang kerja bagi lulusan maupun mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Farida Kusnia selengkapnya melaporkan.
22: Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS memfasilitasi calon wisudawan maupun lulusan PPNS untuk bertemu dengan dunia industri. Melalui Career Day, Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan PPNS, Fitri Hardianti mengatakan, ada bursa kerja, 26 industri membuka 230 lowongan pekerjaan bagi lulusan maupun calon wisudawan PPNS. Selain itu, Fitri Hardianti menambahkan ada kegiatan bincang karir.
23: Baik dari industri maritim maupun non-maritim. Tidak hanya industri yang ada di area Surabaya dan sekitarnya, tetapi alhamdulillah beberapa industri turut berpartisipasi, ada dari Jakarta dan juga yang terjauh adalah dari Batam.
22: Sementara itu, Wakil Direktur PPNS Aang Wahidin berharap calon wisudawan maupun lulusan PPNS bisa berkarir sesuai bidangnya masing-masing.
24: Jadi tujuannya adalah ini salah satu kegiatan untuk mendukung IKU PPNS, di mana dengan IKU, yaitu IKU 1 terkait dengan lulusan, bahwa JPC sudah menyiapkan supaya mahasiswa lulusan nantinya atau alumni ini nantinya bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan permintaan Kepmen 358, ya. Itu harapannya adalah 3 bulan sesudah dinyatakan lulus, itu semuanya sudah mendapatkan pekerjaan. Yeah.
22: Melalui Career Day, PPNS masih menjadi salah satu tempat terpercaya di dunia industri untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Farida Usnia melaporkan.
19: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi pemerintah Kota Mojokerto yang memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku UKM maupun UMKM di kawasan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
25: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim memuji dan mengapresiasi pemerintah Kota Mojokerto yang memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM maupun UKM di kawasan tersebut. Bahkan tahun 2025 lalu, Kota Mojokerto terpilih sebagai City of Charm atau ikon kehormatan bagi produk UMKM Jatim. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Sekda Prov Jatim Adi Karyono mengakui tidak sedikit produk UMKM asal Kota Mojokerto yang mampu merambah pasar nasional bahkan internasional. Hal itu menurut Sekda Prof Jatim tak lepas dari perhatian dan pendampingan pemerintah daerahnya.
26: Terutama Kota Mojokerto ini luar biasa dalam membina UMKM dengan inovasi-inovasinya. Kali ini akan menjadi best practice untuk bisa menjadikan contoh bagi kabupaten lain bagaimana pengelolaan UMKM dan industri yang ada di Mojokerto.
25: Sementara itu, pemerintah Kota Mojokerto mengaku bangga dengan predikat khusus dari Pemprov Jatim tersebut. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahman Sidarta Arisandi menuturkan, salah satu bentuk pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah adalah menyediakan pelatihan pengembangan produk UMKM.
0: Plut sebagai pusat pelatihan dan pengembangan produk UMKM masif bergerak. Jadi kami berusaha untuk memfasilitasi seluruh warga kami untuk menyediakan barang-barang terbaik. Nah, ini alhamdulillah kami banyak dibantu oleh Pemprov juga beserta dari wilayah-wilayah yang lain untuk memasarkan ini keluar.
25: Kota Mojokerto disebut sebagai salah satu produsen sentra alas kaki atau kota sepatu di Jawa Timur karena memiliki ratusan industri kecil menengah IKM serta pusat grosir sepatu yang memproduksi sepatu dan sandal berkualitas. Sektor ini menyerap ribuan tenaga kerja dan kualitas produknya telah merambah pasar nasional. Ani Hasana melaporkan.
19: Harga daging ayam ras di Kabupaten Tuban berkisar Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Harga cenderung stabil dibanding sebelumnya yang mencapai Rp43.000 per kilogramnya. Laporan selengkapnya bersama Witra Adila.
2: Harga daging ayam ras di Pasar Baru Tuban terpantau berada di kisaran Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Meskipun masih tinggi, angka ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan minggu sebelumnya yang sempat menyentuh Rp42.000 per kilogram. Awan, salah satu pedagang daging ayam di Pasar Baru Tuban, mengungkapkan bahwa kenaikan atau fluktuasi dari harga tersebut ini sudah dirasakan para pedagang dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, harga Rp38.000 per hari ini masih tergolong batas stabil bagi pembeli. Sementara harga Rp40.000 ke atas ini sudah dikategorikan dengan harga yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari laman resmi Siska Perpabo Jawa Timur, rata-rata harga ayam ras di Kabupaten Tuban tercatat berada di angka Rp39.300.000 per kilogram.
4: Naiknya itu bisa MBG juga bisa, cuma kan keterbatasan apa ayam dari kandang, terus banyak permintaan MBG, cuma yang apa jual di pasar gini jadinya naik.
5: Udah berapa lama Mas naiknya?
4: Udah 2 mingguan ya.
5: Tapi pembeli masih aman ya?
4: Sementara masih aman, cuma kan banyak yang ngeluh apa kenaikan. Ya.
2: Sementara secara regional di Jawa Timur, harga daging ayam ras ini cukup bervariasi, di mana harga tertinggi ada di Kabupaten Sumenep dengan mencapai Rp46.500 per kilogram, sementara harga terendah ada di Kabupaten Mojokerto di angka Rp36.000 per kilogram. Kabupaten Tuban saat ini menduduki peringkat ke-11 dalam daftar red harga tertinggi di Jawa Timur. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
19: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar ganda campuran Indonesia Bagas Maulana Apriani Rahayu melaju ke babak perempat final Polytron Surabaya International Challenge 2026 setelah mengalahkan pasangan Aquino Evano Kennedy Tangka Salma Mufida. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
6: Ganda campuran Indonesia Bagas Maulana Apriani Rahayu melaju ke babak perempat final Polytron Surabaya International Challenge 2026. Bagas Apriani memastikan tiket 8 besar setelah mengalahkan pasangan Aquino Evano Kennedy Tangka Salma Mufida di Gor Sudirman, Surabaya. Bermain di babak 16 besar, Bagas Apriani menang 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-11. Apriani Rahayu bersyukur dapat menjalani pertandingan dengan baik dan meraih kemenangan. Menurut Apriani Rahayu, Kamis siang, kemenangan tersebut menjadi modal untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
8: Alhamdulillah dengan hari ini kami bermain dengan baik, kemenangan pertandingan. Yang pastinya fokus lagi buat pertandingan selanjutnya.
6: Sementara itu, Bagas Maulana menilai pertandingan melawan Aquino Salma berjalan lancar. Bagas mengatakan menghadapi rekan sendiri membuat persiapan tetap difokuskan pada pertandingan.
9: Ya, sama seperti Apri ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar hari ini. Dan juga untuk besok kan musuh teman sendiri lagi ya. Ini harus tetap fokus aja dalam lapangan.
6: Pada pertandingan lainnya, Rehan Naufal Kusharyanto melatih Daeva Oktavianti berhasil mengalahkan pasangan Malaysia Tan Si Yang Teo Mi Xing dengan skor 21-18 dan 21-14. Oni Arianto melaporkan.
19: Demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Restu. Silakan Mada.
7: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Restu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
10: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Radio merupakan penemuan penting dalam sejarah komunikasi. Jalan menuju penemuan radio tak lepas dari penemuan listrik, gelombang, dan magnetisme. Banyak kisah penting terjadi dalam sejarah radio. Pada tahun 1864, James Maxwell, orang pertama yang membuktikan gelombang elektromagnetik, namun penemuan masih terbatas teori. Teori ini disempurnakan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887, dibuktikan dengan sebuah isolator sebagai pemancar, kawat tembaga sebagai antena penerima. Tahun 1894, Guglielmo Marconi, seorang insinyur Italia, melakukan eksperimen pengiriman sinyal radio dari loteng orang tuanya yang hanya beberapa meter mampu mencapai jarak 2 km. Tahun 1897, dilakukan demonstrasi gelombang radio terpancar melintasi air tanpa kabel. Diperluas lagi, berhasil melakukan transmisi sinyal radio antar negara dari Inggris ke Perancis. Di tahun 1901, Marconi berhasil mengirim pesan telegram radio pertama di dunia berisi huruf S dari Inggris ke Kanada. Tahun 1904, John Fleming, fisikawan Inggris, membuat tabung audion sebagai alat penerima sinyal informasi gelombang radio. Dikembangkan oleh Lee DeForest di tahun 1906 dan Reginald Fessenden melakukan siaran radio pertama dalam sejarah transmisi suara jarak jauh. Pada tahun 1910, pemerintah Amerika mewajibkan pemasangan radio dengan jarum transmisi minimal 100 mil untuk kapal 60 lebih penumpang. Sejak tenggelamnya kapal Titanic tahun 1913, membuat dunia internasional mengatur operator radio 24 jam. Kemudian, 1918, mesin penerima radio yang tidak stabil menjadi masalah dalam Perang Dunia Pertama. Edwin Armstrong, insinyur Amerika, menyumbang mesin penerima superjet yang mampu memperkuat sinyal radio yang diterima. Karena harga mahal dan Perang Dunia usai, superjet baru dipakai tahun 1920-an. Di tahun ini, Inggris dan Amerika mulai membuka stasiun radio, menyiarkan berita dan lagu. Stasiun radio pertama Hindia Belanda didirikan bernama Bataviase Radio Vereniging, didirikan di Batavia pada tahun 1925. Dan di Perang Dunia Kedua, radio menjadi alat pemerintah untuk menyampaikan informasi melalui stasiun radio FM. Di tahun 1945, para tokoh pejuang Indonesia mendirikan radio yang menjadi cikal bakal RRI. Dan radio berbasis satelit dimulai tahun 1992.

99,7 program 1 RRI Madiun. Selamat sore pendengar semuanya. Yang jelas kalau sore-sore seperti ini memang masih banyak orang juga yang memanfaatkan waktu untuk sekedar berkeliling di Kota Madiun dan sekitarnya dengan menggunakan sepeda, atau tidak sedikit juga yang berjalan kaki karena mungkin tadi pagi tidak sempat untuk sekedar berolahraga. Jadi memanfaatkan waktu sore hari mumpung matahari sekarang ini juga sedikit redup meskipun suhu masih di angka 34 derajat Celcius ya. Dan hari ini juga masih diperingati sebagai Hari Tani Nasional yang tentunya juga mengingatkan kita bahwa peran petani untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat perannya memang luar biasa. Apalagi kalau ada beberapa keterbatasan lahan di perkotaan, masyarakat sekarang ini bisa memanfaatkan yang namanya urban farming, kabarnya sebagai salah satu juga alternatif untuk tetap melakukan kegiatan pertanian. Jadi konsep pertanian perkotaan sekarang ini bisa dilakukan melalui berbagai metode seperti hidroponik yang juga gencar dilakukan di lingkungan sekolah, kemudian

sudah didapatkan ya. Kementerian Pertanian pendengar juga menjelaskan bahwa urban farming ini adalah kegiatan pertanian yang memanfaatkan lahan terbatas di wilayah perkotaan, yang juga termasuk program pengembangan kampung hortikultura yang menyasar petani dengan lahan yang tidak luas alias sempit begitu ya. Jadi masyarakat bisa menerapkan juga urban farming menggunakan ruang yang tersedia di sekitar rumah, kemudian juga di sekolah ataupun fasilitas publik, karena diyakini metode ini bisa memungkinkan masyarakat untuk bercocok tanam meskipun tidak punya lahan pertanian yang luas. Nah, selain persoalan lahan pendengar, ternyata juga perubahan iklim seperti sekarang ini jadi tantangan juga ya untuk keberlangsungan produksi pertanian, mengingat kekeringan, kemudian peningkatan suhu atau perubahan pola iklim tentu akan mempengaruhi produktivitas pertanian. Jadi pertanian di perkotaan tentu bisa meningkatkan ketahanan iklim sektor pertanian kalau misalnya dikembangkan pelan-pelan. Jadi dalam penerapan urban farming ini pendengar, keberagaman tanaman itu juga jadi salah satu bagian penting untuk menghadapi perubahan kondisi lingkungan seperti sekarang ini, kemarau yang cukup panjang ya. Makanya kita setiap hari juga gerah dengan kondisi cuaca seperti sekarang ini. Jadi urban farming juga bisa membantu masyarakat menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Nah, selain itu, hasil produksi yang lebih tinggi juga bisa dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi berbasis UMKM ya. Makanya tidak heran beberapa juga menanam tanaman dengan metode hidroponik yang ternyata juga bisa mendatangkan cuan begitu. Selain hasilnya juga yang bagus, kemudian bisa menghasilkan hasil yang berpotensi untuk mendatangkan rupiah, sehingga mungkin masyarakat zaman sekarang juga sudah mulai disibukkan juga ya dengan kegiatan bertani meskipun dengan lahan yang tidak terlalu luas. Dan selain menghasilkan bahan pangan, pendengar, urban farming juga bisa memberikan fungsi edukasi untuk masyarakat ya tentang bagaimana proses produksi makanan, yang tentunya nanti juga bisa memperkenalkan caranya bercocok tanam kepada anak-anak dan juga generasi sekarang ini melalui lingkungan sekolah ataupun juga pemukiman. Karena anak-anak zaman sekarang juga tidak sedikit yang sudah mulai diajarkan untuk bagaimana bercocok tanam, kemudian juga mengenalkan tanaman-tanaman kesehatan yang bisa ditanam di lahan rumah mereka sendiri. Jadi dengan demikian pendengar, urban farming tidak hanya menjadi kegiatan bercocok tanam di tengah kota saja, tapi juga bisa menjadi wadah ya pemanfaatan ruang. Sehingga di momen Hari Tani Nasional seperti sekarang ini menjadi reminder juga bahwa kegiatan pertanian sebetulnya bisa dilakukan oleh masyarakat melalui berbagai bentuk sesuai kondisi lingkungan masing-masing.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 6 September sampai 20 Oktober 2026. Informasi tersebut diunggah pada September 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari liputan6.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Penelusuran juga mengarah pada artikel liputan6.com berjudul Menteri Pan-RB Beri Bocoran Terbaru Seleksi CPNS 2026. Dalam artikel tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB, Rini Widiantini, mengatakan pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran. Ia pun belum bisa memastikan jadwal pasti kapan seleksi CPNS 2026 akan dibuka, karena masih sedang dibahas antar kementerian terkait jumlah kebutuhan pegawai mereka. Semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI dengan esensi buku. Buku Orang-orang Tepi Kali. Ada 17 kisah yang syarat makna dan penuh hikmah dari sebuah keseharian orang-orang sederhana. Melalui kesederhanaan itu juga, seolah kita diajak untuk bisa menahan diri dalam menghadapi modernitas saat ini yang dipenuhi oleh cerita-cerita wahnan megah, memenuhi hari-hari dengan beragam benda yang dinilai sangat berharga, serta pengakuan diri di dalamnya. Dedy Van Sopi menyajikan cerita tentang keindahan kecil di pasar petarukan, rahasia Mbah Sum, ayah semua anak, ada ibu di tengah sibuk, dan wasiat ibu, serta sejumlah kisah dari orang-orang tepi kali lainnya yang dikemas dalam bahasa sederhana, jelas, dan mudah untuk dipahami. Pembaca pun akan mengambil banyak hikmah dan pelajaran dari setiap cerita yang digambarkan dalam buku setebal 196 halaman itu dan diterbitkan oleh Brave Inti Gagasan. Selain itu, dalam setiap halaman dari akhir cerita, terdapat sejumlah kutipan yang dituliskan seolah mampu menampar dan menyadarkan kita untuk melihat hidup dengan lebih bersyukur lagi. Seperti kisah Pak Lik Suroso yang menjadi cerita pembuka dalam buku ini, sebuah kutipan tertuang yakni, "Tak pernah ada cerita orang beriman dibiarkan kelaparan. Tuhan pasti menolong." Selanjutnya dalam kisah ada ibu di tengah sibuk, juga memberikan pemahaman kita bahwa sudah semestinya sebagai seorang anak yang beranjak dewasa, mengejar banyak mimpi dan disibukkan dengan berbagai rutinitas, tetap harus selalu mengingat ibu dimanapun dan kapanpun. Bahkan buku yang ditulis oleh laki-laki yang sering disapa Romo ini juga menuturkan lewat tulisannya bahwa ketika orang tua sakit, obat yang paling manjur bagi sakitnya orang tua adalah pulangnya anak ke rumah. Banyak sudut pandang baru yang dibeberkan oleh Romo dari setiap kisah yang membuat pembaca menjadi paham jika setiap kebaikan memiliki sisi. Antagonis memiliki banyak bentuk karena bukan hanya tentang manusia itu sendiri, pun dalam situasi sulit sekalipun. Tentang bahagia juga dimaknai bahwa bukan dari kemewahan yang bisa didapatkan, melainkan hati yang lapang untuk menerima. Melalui buku ini pula, kita juga akan lebih memahami dan memaknai bahwasannya hidup adalah tentang bermanfaat bagi sesama. Seperti halnya kutipan pada halaman terakhir kisah Centong Sakti, bahwa jika rajin itu pangkal pandai, maka memberi pangkal menerima. Siapa yang banyak memberi akan banyak menerima. Buku Orang-orang Tepi Kali karya Dedy Van Sopi dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, pewarta foto Indonesia meminta Basarnas untuk membuka pencarian 5 jurnalis dan 2 awak kapal yang hilang di Selat Sunda. Jadi desakan tersebut menguat kembali setelah jasad Surakman ABK Arupadatu 1 ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu beberapa waktu yang lalu. Ketua Umum PFI Dwi Pambudo menyebutkan temuan tersebut menjadi petunjuk baru untuk korban yang belum ditemukan sampai kini ya. Jadi PFI meminta tim SAR gabungan kembali bergerak dengan dukungan TNI dan Polri untuk menelusuri kemungkinan lokasi korban yang lainnya. Operasi pencarian sebelumnya dihentikan pendengar pada 17 September 2026 setelah berlangsung selama 10 hari tanpa menemukan korban yang hilang. Kemudian penemuan jasad di perairan Pulau Enggano setelah operasi berakhir memberikan petunjuk ya bagi proses pencarian berikutnya di lapangan. Sementara itu Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengkonfirmasi jasad tersebut memang identik dengan Surakman, awak kapal Arupadatu 1 yang sebelumnya hilang. PFI menyampaikan duka cita kepada keluarga Surakman dan menilai temuan tersebut penting sebagai petunjuk baru pencarian korban berikutnya. Kelima jurnalis yakni Yudhistira Pranoto, Donald Husni, Ari Basuki, Firdaus Wajidi, dan Muhammad Bagus Koirunas diketahui memang masih hilang, dan PFI Pusat bersama pengurus daerah berkomitmen mengawal pendampingan keluarga serta mendorong pencarian korban hingga seluruh proses mendapatkan kepastian.

Siapa saja yang memberi penangguhan kepada orang yang kesulitan bayar hutang sebelum jatuh tempo pembayaran, maka setiap harinya dianggap sebuah sedekah baginya. Sementara jika sudah jatuh tempo, maka setiap harinya dinilai dua kali lipat sedekah baginya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sesaat lagi segera dikumandangkan azan maghrib berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن

أشهد أن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis.

Meter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hamba-Nya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi, sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkan.

menghentikannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya. Sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Kepala Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN Arief Satria mengatakan pemanfaatan kawasan hidrologis gambut perlu dirancang secara berkelanjutan. Hal itu perlu dilakukan dengan mempertimbangkan pembagian fungsi pemanfaatan dan perlindungan kawasan gambut. Menurut Arief, perencanaan pemanfaatan gambut juga perlu memperhatikan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Ia menyebut sekitar 41 juta penduduk hidup di kawasan hidrologis gambut. Selain membahas pemanfaatan gambut, BRIN juga masih melakukan uji coba metode pemadaman kebakaran hutan dan lahan menggunakan ubi. Arief mengatakan pengujian tersebut dilakukan secara rutin melalui kerjasama dengan Polri. Menurut Arief, BRIN kini menyiapkan pemanfaatan metode tersebut secara lebih luas. Namun metode pemadaman menggunakan ubi tersebut belum diterapkan secara operasional. Arief mengatakan pengembangan metode tersebut masih berada pada tahap pengujian. BRIN selanjutnya menyiapkan langkah agar metode tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih masif setelah proses uji coba dilakukan. Info lain pendengar bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id. Sekaligus saya Madaris undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini, rekan saya Dwi Atmoko akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat pada tanggal ini di tahun 1960, Presiden Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang yang mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia. Hal itu mencakup dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok, hak-hak atas tanah, air dan ruang angkasa, serta pendaftaran tanah, ketentuan-ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Dikenal sebagai salah seorang pendolan Elva Singer sejak era 80-an, sosok Agus Wisman memang terbilang telat mengemuka sebagai penyanyi solo dibandingkan rekan-rekannya sesama Elva Singer saat itu seperti Yana Julio, Lita Zen, atau Verina Subir. Walaupun sebenarnya Agus sudah pernah mencoba bernyanyi solo dan tampil membawakan lagu unggulan dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1984, namanya belum bisa eksis sebagai solois. Begitupun saat mendukung album soundtrack catatan Si Boy 3 dan berhasil melebihkan single Sheila. Agus tidak lantas didaulat membuat album solo sebagaimana Yana, Lita, atau Verina. Namun kesempatan itu baru datang di akhir 90-an saat Agus akhirnya merilis album solonya dengan judul Ingin Aku. Didukung musisi kondang semacam Dwiki Darmawan, Redi Nur, Kiwir Wirasto, serta dukungan Aji Sutama dan Sekar Ayu Asmara sebagai produser dan pencipta sebagian besar lagu di album ini, Agus mencoba tampil dan mengeksplorasi timbre suaranya yang empuk dan khas. Lagu andalan Ingin Aku tampil manis dengan melodi yang catchy garapan Aji Sutama dan lirik puitis tulisan Aks Arya Dipayana. Terdengar pas dibawakan Agus dan berhasil menjadi radio hits.

0: Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami masih menemani Anda dengan sajian lagu-lagu zona 90-an. Semoga di malam hari ini Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Madiun.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku yang dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia, dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands in the Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal ini, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. 8 orang wakil dari bekas Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje Pejampon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukito, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan ini. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah putus saat pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar Radio Hosokyoku. Namun, Sekretaris Negara dan para menteri keberatan karena alat-alat itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan resiko peperangan. Pada akhir pertemuan, Abdul Rahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta menghimbau semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah menyanggupi simpulan ini dan siap membantu RRI, meski mereka tidak sependapat dalam beberapa hal. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmadi dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, Sabdi Alamsyah dan Agus Marah Rusman dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu disepakati, didirikannya RRI menunjuk Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Selamat Hari Radio Republik Indonesia. Sekali di udara,

0: Selanjutnya, Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Jadi mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hidarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hidarto dan berikut dijelaskan sekapir.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga. Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sanksi.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur kan, ini kan kasus nih kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. karena mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resi Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha hakkan faminhu ya'kulun.

0: dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Heckman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Agar menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Heckman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Heckman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we have a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. Today on the considerations about those two. We've got a hard, warm training session, so we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Pulitil Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kembali program 1 RRI Madiun AM 100 kHz dan FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen, Panjaitan 10, Kota Madiun.

0: Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Sajian Madiun malam ini edisi Kamis 24 September 2026. Sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Katolik di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pecinta drama radio, bisa Anda simak nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat, dirangkai dengan ngobrol bareng komunitas, dan pada pukul 21.15 menit, ragam budaya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, kelenengan mat-matan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Katolik yang malam hari ini akan disampaikan oleh Amonius Hia dengan mengantarkan topik Hati Seorang Raja. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Ibu dan saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Suluh Iman Katolik yang dipancarluaskan melalui program 1 RRI Madiun. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita masih dalam situasi BKSN. Dan pada siaran pertama minggu yang lalu kita membahas dengan tema Imam adalah sebagai jembatan antara Allah dan manusia. Siaran kedua kita memperdalam dengan membahas sebuah tema sebagai nabi. Dan malam ini kita akan merenungkan dengan tema lain, yaitu hati seorang raja. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita bersyukur bahwa dengan seruan Konsili Vatikan kedua, kita diingatkan kembali bahwa jalan masuk menuju kitab suci dibuka lebar-lebar bagi kaum berimam. De Verbum nomor 22. Konsili mengajak seluruh umat beriman untuk tekun membaca kitab suci, sehingga kalau ada satu pertanyaan yang mengatakan perlulah kita membaca kitab suci setelah BKSN ini selesai, jawabannya adalah sangat perlu dan bahkan dianjurkan dan diharapkan agar kita sebagai umat Katolik membaca kitab suci terus-menerus supaya kita bisa mengenal Allah dan Yesus Kristus. Santo Hieronymus mengatakan bahwa bila tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Dalam permenungan kita pada malam hari ini dengan tema hati seorang raja, maka ada beberapa hal yang kita ingin capai, yaitu satu, umat beriman menyadari sebelum memimpin orang lain, orang harus bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Dua, umat beriman menyadari pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan dan diikuti oleh umatnya harus dibentuk oleh firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai permenungan kita pada malam hari ini, dan kebetulan pada tahun ini berkenaan dengan tahun yubileum, tahun peziarah penuh harapan, maka ada baiknya kita mendengar dulu sebuah lagu himne yubileum.

marilah kita mengundang kehadiran Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, pujian dan syukur kepadamu atas segala anugerah dan berkatmu yang telah kami nikmati yang penuh sukacita. Bapa, dalam permenungan kitab suci malam ini, kami mohon anugerahkanlah pengertian dan pemahaman, serta mampukanlah kami untuk memahami firman-Mu pada malam hari ini, sehingga kami bisa memahami peran sebagai Raja yang Kau percayakan kepada kami. Dan kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, marilah kita membaca kitab suci yang merupakan bahan permenungan kita malam ini, yang diambil dari kitab Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai 20. Apabila engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan mendudukinya serta tinggal di sana, kemudian engkau berkata, "Aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku." Maka hanya raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang boleh kau angkat atasmu. Dari antara saudara-saudaramulah harus kau angkat raja atasmu. Tetapi engkau tidak boleh mengangkat atasmu seorang asing yang bukan saudaramu. Hanya saja janganlah raja itu memperbanyak jumlah kuda, dan janganlah ia membawa bangsa ini kembali ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-sekali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Jangan ia mempunyai banyak jumlah istrinya, supaya jangan hatinya menyimpang, jangan pula terlalu memperbanyak emas dan peraknya. Apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Sebab itu harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya, agar ia belajar takut akan Tuhan Allahnya, berpegang pada segala perkataan hukum dan ketetapan ini serta melakukannya. Dengan demikian, ia tidak akan bersikap tinggi hati terhadap saudara-saudaranya atau menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Agar lama ia memerintah, ia dan anak cucunya di tengah-tengah orang Israel. Dan sebelum kita melanjutkan permenungan kita malam ini, baiklah kita mendengar sebuah lagu untuk membantu kita merenungkan kitab suci.

Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Dari kitab Ulangan 17 ayat 14 sampai 20 tadi yang baru saja kita dengar, menekankan bahwa bangsa Israel sedang bersiap untuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Musa sudah mengantisipasi kemajuan mereka. Suatu saat bangsa itu akan menginginkan seorang raja. Aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa di sekelilingku. Ulangan pasal 17 ayat 14. Memang benar, inilah yang mereka katakan di Kanaan. Angkatlah bagi kami seorang raja untuk memerintah kami, sama seperti semua bangsa lain. Bandingkan dengan 1 Samuel pasal 8 ayat 5. Jika ingin seperti yang lain, yang diharapkan adalah seorang raja yang kuat secara militer dan ekonomi. Untuk mengantisipasi keadaan itu, Musa menegaskan bahwa Allah-lah raja mereka. Kalaupun mereka ingin seperti yang lain, mereka harus ingat bahwa mereka harus berbeda dengan bangsa lain. Raja mereka haruslah raja yang dipilih Tuhan. Ulangan pasal 17 ayat 15. Bukan orang asing, melainkan seorang dari saudara-saudara mereka sendiri. Ini bukan soal kesamaan suku, bukan, melainkan tentang raja yang diingat akan status sebagai bangsa perjanjian. Raja pilihan Tuhan menghindari 3 hal. Yang pertama, janganlah raja itu memperbanyak jumlah kudanya. Ulangan pasal 17 ayat 16. Kuda adalah lambang kekuatan militer dan kekuasaan. Kekuatan militer akan semakin menjauhkan mereka dari semangat perjanjian dengan Tuhan. Cepat atau lambat, mereka akan melupakan Tuhan. Raja seperti ini akan membawa bangsa Israel kembali ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Ulangan pasal 17 ayat 16. Maksudnya, anggaran militer yang tak ada batasnya akan mendorong raja untuk menarik pajak dari warga. Ini menempatkan rakyat seperti pada situasi perbudakan. Yang kedua, janganlah ia memperbanyak jumlah istrinya. Ulangan 17 ayat 17. Larangan ini bukan tentang monogami atau perzinahan, melainkan tentang aliansi politik dengan bangsa lain melalui perkawinan. Aliansi memang bisa memperkuat kerajaan, tetapi sangat membahayakan. Ini terbukti pada Salomo. Dia memiliki 700 istri dan 300 gundik, yang sebagian besar adalah perempuan asing. Bandingkan 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 8. Hatinya menyimpang. Dia menginginkan istrinya untuk membawa ilah-ilah lain ke Israel, sehingga merusak kesetiaan pada Allah Israel. Raja pilihan Tuhan yang menghindari satu hal lagi, yaitu hal yang harus dihindari raja pilihan Tuhan adalah jangan pula ia terlalu memperbanyak jumlah emas dan peraknya. Ulangan pasal 17 ayat 17. Karena emas dan perak lambang kemewahan dan kebesaran. Nah,
Di Israel hal itu mungkin diraih dengan menarik pajak dari rakyat. Persis inilah yang terjadi pada zaman Salomo. Israel mencapai puncak kemakmurannya. Tetapi rakyat diperas untuk membiayai kemegahan negara. Setelah kematian Salomo, kerajaan Israel terpecah dan hancur. Salah satunya karena penindasan terhadap rakyat sendiri. Sebagai gantinya adalah raja pilihan Tuhan melakukan setidaknya dua hal. Itu Ulangan pasal 17 ayat 18 sampai 20. Pertama, dia harus mempelajari Taurat, membacanya seumur hidupnya, belajar takut akan Tuhan Allahnya. Raja yang tidak takut akan Tuhan membawa rakyatnya pada kehancuran. Dengan berpegang pada Taurat, raja tidak berjalan semaunya dan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Firman Tuhan menjadi kompas dan peta hariannya. Hidupnya menjadi perwujudan dan nyata dari kebenaran, kemurnian, dan kehendak Tuhan. Cara ini memungkinkannya untuk lama memerintah. Bukan raja yang menentukan hukum, tetapi hukum Allah lah yang menentukan raja. Kedua, raja pilihan Tuhan terlebih dahulu menaklukkan dirinya sendiri. Tidak ada hak istimewa untuk memuaskan setiap selera dan hasratnya. Sebaliknya, dia memiliki kewajiban yang lebih besar daripada orang lain untuk menahan diri. Keistimewaan yang sebenarnya bukanlah memiliki kuda, bukan karena memiliki banyak istri atau kekayaan besar, melainkan menjadi penjaga kebenaran yang bijaksana, pelindung kebebasan dan kedamaian publik. Untuk memenuhi fungsi seorang raja,

menghendaki hati para pemimpin ini tidak pernah berpaling dari dia. Hati mereka harus dibentuk dan diberi makan setiap hari oleh firman Allah. Para raja dalam sejarah Israel adalah orang biasa yang kemudian dipilih dan diurapi. Mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk taat kepada Tuhan yang memerintah semesta alam. Jatuh bangunnya raja-raja Israel kuno menawarkan pelajaran yang berharga bagi kita. Raja yang setia kepada Tuhan mengalami berkat, sedangkan yang tidak setia menyaksikan kehancurannya sendiri. Di tengah godaan yang mengintai penguasa, Tuhan menghendaki hati mereka sepenuhnya. Pengalaman para raja menunjukkan bahwa permulaan yang luar biasa tidak serta-merta berarti akhir yang baik. Orang perlu terus-menerus tunduk pada Tuhan dan firman-Nya dengan sepenuh hati. Kita sebagai umat beriman yang telah dibaptis, tentu kita juga punya hak mengambil bagian dari tugas tritugas Kristus, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Kita harus meyakini dan mengetahui bahwa Yesus sebagai raja semesta alam bukan raja duniawi yang berkuasa dengan politik atau militer, yang selalu memerintah dengan tangan besi atau dengan kata lain tangan keras, melainkan seorang raja ilahi yang memerintah dengan kasih dan kerendahan hati. Taktanya adalah kayu salib, dan melalui pengorbanannya ia menyelamatkan manusia dari dosa dan maut, merentangkan tangan kasihnya untuk menyambut umatnya dalam kerajaannya yang abadi. Hati seorang raja yang lemah lembut mengingatkan kita tentang bagaimana kita memimpin, entah sebagai gembala, entah sebagai pejabat, atau seorang ayah atau ibu, teman-teman, entah di gereja, di rumah, di komunitas, atau di tempat kerja kita masing-masing. Dalam kehidupan yang terus berubah, bagaimana kita menemukan arah yang benar, di mana kita menemukan stabilitas yang kita butuhkan untuk memimpin dengan baik. Ingat, manusia tidak ada yang sempurna, penuh dengan kerapuhan dan kesalahan. Namun karena Yesus yang ada di dalam hati yang membangun kekuasaannya dengan hukum kasih, maka dia memerintah muridnya untuk saling mengasihi. Oleh karena itu, kita perlu belajar mengendalikan diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Mohon penerangan Roh Kudus agar diberi petunjuk melalui firman-Nya. Maka momen pertama dan paling penting kita untuk memakan firman Tuhan dekat dengan Yesus. Kalau kita dekat dengan Yesus atau firman yang ada dalam kitab suci, kita membiarkan suara-Nya menjadi yang pertama kita dengar setiap hari. Kita membiarkan diri dibentuk seperti seorang raja Israel yang paling saleh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, semoga sabda Tuhan senantiasa bersemayam dalam hati kita. Mendekatkanlah diri kita dengan membaca kitab suci terus-menerus, yang merupakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bandingkan dengan Mazmur 119 ayat 105. Sehingga kita sebagai umat Allah mampu memimpin dengan penuh bijaksana.

baik memimpin diri sendiri maupun keluarga atau komunitas-komunitas yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya Ammonius Hia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita berpisah, maka saya ajak kita untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan dan berkat-Mu dalam hidup kami, terutama pengalaman iman yang kami alami dalam perjumpaan kami malam ini. Kami mohon rahmat-Mu untuk memampukan kami dalam melaksanakan tugas sebagai raja dalam kehidupan keluarga dan menggereja. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Kamis 24 September 2026. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas masih melakukan pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport di 8 di perairan Laut Jawa. Hingga Kamis 24 September 2026, sebanyak 36 korban meninggal dunia telah berhasil dievakuasi. Kepala Basarnas Marsdia TNI Muhammad Syafi'i mengatakan operasi pencarian dan pertolongan atau SAR telah memasuki hari ke-12. Berdasarkan pembaruan data hingga Kamis siang, total 143 korban telah dievakuasi. Syafi'i mengatakan jumlah korban yang masih dicari mengacu pada manifest kapal yang diterima kantor SAR Banjarmasin dari kantor kesah bandaran dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Berdasarkan data tersebut, KM Virgo Transport 8 mengangkat 243 orang yang terdiri atas 213 penumpang dan 30 awak kapal. Dalam proses pencarian dan evakuasi, sejumlah kapal turut membantu setelah menerima informasi dari Basarnas dan Stasiun Radio Pantai atau SROP Banjarmasin. Kapal-kapal tersebut kemudian melakukan pencarian dan membantu mengevakuasi korban dari lokasi kecelakaan. Demikian info terkini, lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam dan selamat mengikuti acara berikutnya.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pecinta drama radio, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini persembahan dari RRI Mataram dengan mengambil cerita Merdeka Diraih Hok. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Loh, biasanya pagi begini udah rame, kok sepi. Ini deh, ya Allah.
3: Assalamualaikum Pak Amir.
2: Waalaikumsalam. Eh, Rani, sini dulu. Alhamdulillah, Ara, saya belanja nih.
3: Berbe. Iya ya. Tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya Pak Amir?
2: Nah, itu udah dia. Bingung juga Bapak ini Nak Rani. Kenapa ya?
3: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo Pak Amir. Jadi mereka nyerbu semua ke sana.
2: Iya, jagain deh. Aku. Udah, Larani. Namanya juga kita berdagang. Kadang laris, kadang sepi kan?
3: Masya Allah Pak Amir, bijak sekali. Tetuah Pak Amir, rezeki Nike sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih, Pak.
2: Iya, Larani. Eh, makasih banyak dah ya. Pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih mau belanja ini?
3: Ini, Pak. Nggih, Pak Amir. Sama-sama, Pak Amir.

0: Hei Narani. Bu Sari, Sida kenapa Bu? Marak ketakutan loh Sida, marak napi.
1: Bukan begitu Narani. Ibu cuma mau nanya, Narani sudah tahu belum info yang beredar?
0: Kabar napi nih ke Bu?
1: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
0: Masa sih Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
1: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
0: Sudah kok nih Bu, insya Allah aman.
1: Narani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa.
0: Aduh Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
1: Aduh Narani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini Narani.
0: Dari mana sih dia dapat infonya Bu Sari?
1: Ini loh Narani, dari pesan di WA.
0: Mana coba, saya lihat pesannya Bu.
1: Iya, Narani tentu saja. Nih kan, saya bacakan ya dengan jelas. Sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar Narani. Kita harus kasih tahu tetangga loh.
0: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini?
1: Belum sih Narani, tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
0: Ini kan tidak ada sumbernya, tidak ada nama instansi, tidak ada bukti, hanya tulisan yang berbunyi sebarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir, barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok Bu.
1: Ini belum tentu benar.
0: Enggak Bu, itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir, kan kasihan tokonya jadi sepi pembeli.
1: Ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Iya dah, gak apa-apa dah Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya Bu Sari.
0: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
1: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
0: Semua kita harus berhati-hati Bu, karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
1: Kalau begitu, bolehlah kita foto bareng ya Pak Amir. Nah, ini baru bisa saya upload kan sekarang.
0: Untuk apa nih ke Bu, tidak upload?
1: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
0: Oh alah Bu, bilang aja Ibu mau ngonten.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax, Indonesia semakin kuat.

Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas melalui Pro 1 RRI Madiun. Di kesempatan malam hari ini hadir di Pro 1 melalui link Zoom. Jadi malam hari ini ada Mas Vicky Trisanjaya. Selamat malam Mas Vicky.
2: Selamat malam Mbak.
1: Ya malam, dan juga Mbak Ai Velia. Selamat malam Mbak Ai.
3: Halo, selamat malam.
1: Malam. Ya sehat ya di Jogja, gimana kabarnya?
3: Iya ini habis nganterin teman-teman Pucimari dari Jepang kemarin, kami sedikit istirahat
1: gitu.
3: Karena ada flu. Ternyata lagi merebak, bagaimana di situ
1: ya. Pak Dwi? Ya memang cuaca ekstrim, Mbak, harus lebih hati-hati di mana-mana. Ini musim flu batuk. Enggak capek ya batuk ini. Lebih-lebih yang capek. Ini teman-teman yang dari Jepang sudah kembali ya?
2: Sudah kembali Pak.
1: Oh gitu.
2: Beberapa memang kondisinya kemarin tur yang panjang melelahkan. Mereka senang tetapi juga ada yang sakit begitu karena flu itu dan memang menularkan kalau flu Pak. Beberapa pulang dalam keadaan sakit tapi semuanya sudah tiba di Jepang dengan baik.
1: Oh ya, alhamdulillah sudah sehat sampai di Jepang ya. Mas Vicky dan Mbak Aik, di malam hari ini kita ngobrol bareng-bareng santai aja. Yang penting nanti tuntas sampai jam 9. Kalau mungkin nanti jam 9 belum selesai, bisa kita ulang lagi Kamis depan. Bisa lanjut. Saya percaya kalau kita ngomong-ngomong sama orang-orang teater ini, wah ini panjang lebar, gak ada habis-habisnya nanti. Ya, Mas Vicky dan Mbak Ai, malam hari ini kita ngobrol tentang menciptakan peristiwa budaya bersama melalui pertunjukan keliling. Ya, sebelum kita menginjak di ngobrol, saya ingin tahu tentang apa kelompok hidup. Nah, ini mungkin pendengar yang mau memeriksa perlu tahu ya. Ini monggo, Mas Vicky apa Mbak? Ayo saling anu aja, saling komunikasi ya. Monggo.
3: Ya.
2: Ya. Tadi memanggil saya ya, jadi saya harus sedikit. Ya, memang hidup itu berdiri 2015 Pak. Awalnya kami dulu semangatnya ingin membuat satu wadah komunitas seni sebagai medium untuk mencipta sebuah karya, baik itu teater maupun apa namanya pertunjukan untuk publik di Jogja gitu. Walaupun dalam perjalanannya kemudian kelompok ini berkembang, tidak hanya ngomongin atau bicara hanya soal karya, tapi kemudian kami coba membuat program akhirnya. Beberapa program yang kami apa namanya kami rancang itu untuk aktivasi kelompok setiap tahun gitu. Jadi kelompok hidup itu tidak hanya fokus untuk pada penciptaan karya, tetapi ada program yang lain. Ada program Padang Bulan namanya. Padang Bulan itu program latihan bersama bercengkrama dengan alam. Itu biasanya kami lakukan tiap bulan di apa namanya
1: bulan purnama.
3: Ya, saat purnama.
1: Oh, saat purnama. Ya biasanya gitu.
2: Biasanya seperti itu, tapi beberapa tahun ini memang sedikit vakum.
3: Enggak COVID kayak.
2: Ya, sejak COVID. Vakum gitu. Dan belum mulai lagi. Yang kedua, dulu ada diskusi rutin. Diskusi rutin ini apa namanya? Kami buat untuk apa namanya diskusi di bidang sastra, film, musik, teater gitu untuk apa namanya anak muda gitu, fokusnya kepada apa namanya pop culture atau budaya populer hari ini yang diperbincangkan gitu. Asupan kami sebagai seniman untuk selalu terhubung dengan isu-isu yang sedang berlangsung saat ini. Terus program yang ketiga
3: yang
2: ini
3: terbaru.
2: Yang terbaru ini Handai Tolan itu Pak.
3: Baitolan ini lebih ke kami mencoba wahana sebagai pengelola, sebagai fasilitator, sebagai produser sekaligus menjembatani juga teman-teman seniman atau pegiat seni yang ingin memperkenalkan karyanya kepada publik yang lebih luas, tidak hanya publik orang-orang kesenian, tapi bisa non-seni. Makanya kemarin salah satu yang kami fasilitasi untuk bertemu dengan publik di Jawa Timur, utamanya ekskarisidenan Madiun itu adalah teater Puji Mari dari Jepang. Ada lagi nanti kemungkinan Desember akhir tahun ini ada Reza Plur, seorang musisi dari Kediri. Jadi mungkin bisa dibilang kelompok hidup ini kolektif yang masih bersenang-senang juga dengan dunia seni, ya pentas, juga melakukan latihan, juga berdiskusi, bikin ruang-ruang ngobrol kayak begini, tapi dengan teman-teman dari macam-macam bidang, dan juga memfasilitasi atau sebagai fasilitator. Kurang lebih kelompok hidup kayak begitu.
1: Ya, untuk kan, mengawali.
3: Saya sendiri asli Magetan.
1: Magetan Jawa Timur.
3: Bergiatnya di Jogja setelah menikah dengan jadi kebetulan suami istri.
1: Tadi saya belum tahu kalau Mas apa?
3: Ya, Mas, karena Vicky juga bergiat di sini, saya di dunia teater dan pengelolaan di bidang seni. Terus Vicky juga aktif dari kecil, juga banyak berkegiatan seni dan mendalami seni pantomim secara autodidak.
1: Pantomim, ya. Melihat dari cerita Mbak Ai ya, bahwa kalau Mas Vicky ya sejak kecil hingga ini sudah keluarga bergelut di seni ya Mbak. Mas Vicky, dari awal seni apa Mas, dari awal yang kecil?
4: Macam-macam Pak. Saya dulu di sejak usia kelas 5 SD di Sanggar Anak Wayang Indonesia namanya. Sanggar Anak Wayang Indonesia di Jogja itu kami belajar teater, tari, juga keterampilan menulis, juga apa namanya pantomim tadi. Jadi segala bentuk macam kegiatan pendidikan alternatif pada waktu itu karena bentuknya sanggar ya terbuka sebenarnya dan memang ya kebetulan kemudian dari sekian teman yang suntuk itu saya yang kemudian menekuni di dunia seni gitu.
1: Mas Vicky, melihat dari penjenengan ya mulai kecil sudah berkecimpung atau menggeluti tentang seni ya hingga mungkin ya SMP, SMA dan sebagainya, mungkin selain di tingkat nasional pernah nggak untuk mengikuti semacam apa ya teater itu mungkin sampai nasional, internasional atau bahkan ke luar negeri?
3: Internasional
1: ya. Gimana Mas?
4: Ya kebetulan aja Pak, di tahun 2022 saya pernah menjadi salah satu delegasi seni anak pada waktu itu di Festival Mundial di Belanda.
1: Belanda.
4: 2004 itu sama menjadi delegasi seni dari Indonesia di Korea Selatan. Yang satu Festival Mundial, yang satu Gangneung International Folklore Festival itu. Dan di tahun 2008 saya mendapat residensi 3 bulan untuk tinggal di Belanda untuk belajar seni dan budaya di sana, belajar hidup, mengenal banyak produksi seni di sana, mengenal apa namanya ekosistem seni di Belanda, terus bagaimana komunitas-komunitas seni di sana itu bertahan untuk menghidupi kelompoknya gitu. Itu di tahun 2008 gitu. Dan dengan apa namanya dengan kelompok saya sendiri setelah saya sudah tidak di Anak Wayang itu dengan Bengkel Mem Teater, namanya Bengkel Mem Teater Yogyakarta, itu saya sudah keliling Pak, kami
3: Nusantara ya,
4: program keliling Mandala Nusantara itu ya sudah keliling hampir seluruh Indonesia yang kurang hanya Kalimantan, sampai Ambon, sampai NTT, sampai NTB, sampai Nusa Tenggara, sampai Medan, sampai Singapura, gitu, sampai apa namanya Padang Panjang, sampai Jakarta, sampai punya beberapa festival pada waktu itu.
1: Ya, ya.
4: Tapi itu sudah berlalu.
1: Ya ya ya. Mas Piki dan Mbak Ai ya. Melihat dari kelompok hidup ya, mungkin ada semacam konsep apa konsep ya konsep pertunjukan gimana Mbak?
3: Kami senang ya bereksplorasi sebenarnya Pak, mencoba misalnya fokus-fokus konsep-konsep seperti misalnya terakhir kami
1: mendukung pementasan apa itu mungkin ya?
3: Di Malang, di Malang kami pentas dengan mengangkat topik meskipun berasal dari saya bikin cerpen juga. Nah dari cerpen itu kemudian diadaptasi, kemudian kami alih wahanakan dan mencoba membaca kontekstualisasi dengan peristiwa waktu itu peristiwa beberapa pasca COVID ya, menghubungkan relasi bagaimana manusia dengan yang lainnya. Lalu kami juga pernah berinteraksi dengan warga, artinya teater itu tidak hanya sebagai medium estetik untuk yang indah-indah saja, tapi juga bagaimana menjadi medan untuk para ibu-ibu. Waktu itu kami juga mengajak ibu-ibu di Kampung Mergansan Kidul, salah satu kampung di kota tengah kota Jogja, untuk pentas dan membuat karya yang mereka ambil juga, mereka proses juga, kami bersama-sama berproses di kampung tersebut gitu, dan mereka menjadi performer juga di dalamnya. Mereka mengutarakan aspirasinya mengenai bagaimana peran perempuan di dalam konteks keluarga, konteks kehidupan bertetangga, dari satuan terkecil RT ya, kemudian sampai bagaimana membicarakan kehadiran negara melalui gizi, melalui kesetaraan, dan macam-macam. Nah itu barangkali isu-isu tentang pos itu ya, setelah seni itu indah gitu, kemudian ada bagaimana seni itu sekarang digunakan oleh teman-teman dan kami sendiri sebagai manusia seni begitu, ibarat kata. Nah itu yang menjadi fokus, jadi nggak cuma ada naskah kemudian kita garap artistiknya bagaimana, tapi lebih ke bagaimana sekarang konteks sosial dan bagaimana kita memandang itu, posisi kita sekarang berada di mana, mungkin itu yang kami sering eksplorasi untuk membuat karya. Jadi karyanya macam-macam Pak, tidak hanya yang di atas panggung. Misalnya kalau membayangkan dulu teater yang ada di gedung itu ya juga enggak, kami juga bisa sewaktu-waktu juga membuat pertunjukan itu ya masak bersama ibu-ibu begitu. Kami pernah forum yang kecil-kecil begitu dengan warga langsung gitu. Tapi juga kami pernah memindahkan itu di panggung yang kemudian kami hancurkan juga konsep panggungnya gitu, yang biasanya konvensional digunakan untuk berjarak. Ya, dan ada jarak yang jauh gitu, baik secara fisik maupun visual gitu. Nah kami coba acak-acak itu pernah Pak, jadi panggung pernah juga penonton kami ajak naik ke atas panggung juga, membuat pola-pola teater kerakyatan misalnya dari pola lantainya. Lalu juga pernah membalik mengintervensi penonton, tiba-tiba penampil ada di antara penonton dan penonton itu juga sedang mencari dirinya ada di mana gitu. Nah, kami suka membuat gangguan-gangguan itu juga, jadi karya mungkin selalu bertumbuh juga, apalagi kalau pas pentasnya mungkin seperti kemarin Buci Mari-Mari itu kami juga sering apa senang eksplorasi juga bagaimana kalau ketemu dengan komunitas tertentu gitu, misalnya dengan komunitas seni atau dengan teman-teman penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus gitu, bagaimana ya kita berinteraksi. Mungkin konsep dan isu-isu seperti itu yang kita gauli, Pak.
1: Tentang konsep yang sudah diceritakan panjang lebar Mbak Ai ya, mungkin dari penataan panggung atau mungkin sajian lighting gimana Mbak? Tata panggung
4: ya, mungkin kalau seperti yang dikatakan Mbak Ai tadi, kalau apa namanya, bagi kami apa namanya, teater itu main-main, Mbak. Main-main artinya lahan untuk satu eksplorasi. Eksplorasi dalam artian artistik. Bisa artistik, bisa non-artistik gitu. Bagaimana kemudian mengemasnya secara kreatif gitu. Melihat situasi bahwa tidak seluruh ruang itu ideal. Misal kita dapat tempat bukan di panggung gitu. Atau suatu ketika di Malang itu dari komunitas Jatim Art Forum gitu mengundang kami tampil itu panggungnya itu seperti panggung musik gitu. Panggung musik. Terus lalu bagaimana apakah kami akan menggunakan panggung itu wantah begitu saja dengan situasi seperti itu atau ada
1: aksesoris
4: kreativitas yang lain. Kami lebih mencoba untuk berkreativitas gitu. Jadi eksploratif itu menjadi apa namanya selalu menjadi dasar karya kami untuk bertumbuh. Selain itu juga partisipatif, biasanya beberapa pertunjukan itu partisipatif itu melibatkan Lian atau tidak hanya kami sebagai apa namanya sebagai seniman, tapi ketika melibatkan orang lain untuk terhubung dengan kami selalu mencoba untuk apa namanya menyesuaikan dengan apa orang yang kami ajak atau libatkan. Jadi karya kami akan selalu dibungkus atau mencoba untuk sekreatif mungkin menyadari bahwa kehadiran orang lain gitu. Tidak selalu ego sebagai seniman menjadi lebih besar bagi kami dan selalu penting gitu.
1: Ya ya. Mbak tadi dijelaskan bahwa jembatan budaya ya Mbak ya. Ini yang terakhir sebagai fasilitator yaitu yang yang terakhir pergaulan pergelaran apa tadi Handai Tolan ya. Itu yang menghadirkan Teater Kaki Lima Puci Mari-Mari dari Jepang untuk pentas keliling di berbagai komunitas yang ada di Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan itu Mbak, ada dari ini dari Ponorogo Mbak, ini dari Pak Lurah Ponorogo nih, mau atensi mau nanya ini. Coba dari Ponorogo Mbak, ini terkait dengan itu mungkin bisa dijelaskan Kak, konsep pertunjukan keliling itu seperti apa gambarannya. Ini dari Ponorogo. Monggo. Gimana ini?
4: Mulai bercerita soal pentas keliling itu. Awalnya memang kami waktu awal bekerja sama dengan Teater Kaki Lima Puci Mari-Mari memang tidak terbayangkan untuk melakukan pentas keliling. Ketika tahun 2025 ketika kami berkorespondensi itu, sebenarnya mereka hanya punya bayangan bahwa mereka ingin melakukan pentas di Indonesia dan meminta kami untuk menghubungkan ke beberapa komunitas di sini. Dan kemudian ada syarat-syarat yang lain, misal untuk apa namanya apabila memungkinkan bisa membuka tiket atau kalau tiket tidak memungkinkan bisa ditukar dengan barang begitu. Dan pada waktu itu mereka hanya mampu apa namanya, saya hanya mampu membeli tiket begitu. membeli tiket pesawat untuk datang ke
3: pulang
4: Indonesia,
3: pergi.
4: Pulang pergi. Terus daripada saya sedikit rumit gitu, saya bilang, oke okay, kalau begini saja, nanti saya akan coba untuk menghubungi beberapa komunitas pada waktu itu tahun 2005 di Jogja. Apabila mau menerima kedatangan teman Kuci Mari-Mari, maka saya siap untuk membantu memfasilitasi. Artinya kemudian dari sana ternyata banyak komunitas yang tertarik gitu, dan mau gitu. Dan dari situ baru terbayang bahwa kemudian kan lebih dari 10 menjadi keliling, Pak. Awalnya tidak terbayangkan untuk pentas itu keliling. Tapi karena beberapa komunitas dan lebih dari
3: sedia,
4: tidak hanya di Jogja, pada waktu tahun 2005 itu ada di Solo, di Sukoharjo, di Magelang, Jogja, di sekitaran Jogja itu ada 4 wilayah gitu yang komunitas-komunitas bersedia dengan apa namanya kesepakatan yang sudah apa namakan kami ajukan bahwa kita gotong royong loh untuk menyelenggarakan ini. Artinya teman-teman di setiap komunitas itu menanggung apa, kami menanggung apa, kita sudah bicarakan di awal gitu, sehingga terjadinya pertunjukan itu. Nah, kemudian dari skema awal itulah kami kemudian menyebutnya sebagai pentas keliling begitu saja.
1: Gitu ya. Ya mungkin dari Ponorogo Capos ya. Mungkin Mbak Ayu bisa menambahkan?
3: Ya, kalau ditanya konsepnya pentas keliling, utamanya dengan Puji Mari, seperti yang disampaikan oleh Vicky tadi, bahwa kita memang menjadi fasilitator atau jembatan, tapi sekaligus juga ada praktek kurasi, Pak, yang kami lakukan gitu. Selain korespondensi gitu, dari Uci Mari sendiri kami melihat beberapa potensi yang kemudian perlu kami bantu untuk dicarikan partner komunitas yang sesuai begitu. Misalnya Uci Mari-Mari ingin bertemu publik selain seni gitu. Selain publik seni, artinya ketemu dengan warga, ketemu dengan anak-anak sekolah, ketemu dengan teman-teman disabilitas gitu. Nah, itu di ya termasuk sampai ke orang-orang yang sangat jarang atau tidak pernah mengakses kesenian ya. Misalnya karena di penjara gitu ya, atau sedang berada di binaan gitu, menjadi warga binaan gitu. Atau orang-orang yang orang tua yang tidak bisa pergi kemana-mana dan sudah tidak punya kemampuan ekonomi untuk membeli tiket gitu. Nah, itu jadi satu hal yang menarik yang kami pertahankan dari Uci Mari-Mari, bahwa visi itu yang sejalan juga dengan hidup gitu. Prakteknya hidup juga seperti itu kurang lebih gitu. Seni juga bisa selain punya nilai estetik juga ada ruang yang dia secara inklusif juga bisa bertemu dengan dimanapun, siapapun, dan kapanpun begitu. Nah, itu yang kemudian juga kita mencoba membantu untuk menghubungkan dengan komunitas-komunitas yang sevisi juga, Pak. Artinya dari yang ditanggung, yang disampaikan Vicky tadi, komunitas misalnya apa menanggung fasilitasi apa atau memfasilitasi apa saja gitu. Kami juga kemudian melihat pertama dari visi sudah cocok atau belum, kemudian fasilitasinya sejauh mana yang yang komunitas bisa support, dan kami kemudian mencari aktor-aktor lain. Dalam artian aktor ini dalam tanda kutip adalah orang-orang yang memiliki praktek dan laku budaya gitu, tidak hanya nilai-nilai ekonomis ataupun transaksional gitu. Nah, itu yang mungkin jadi kerja yang cukup, kita cukup lumayan lumayan struggle, lumayan menemukan aktor-aktor itu tadi, Pak. Jadi bisa dibilang pentas keliling ini tidak hanya pertunjukan, tapi juga ada peristiwa-peristiwa itu tadi. Kami menemukan aktor, kemudian menghubungkan dengan komunitas dan saling mengerti visinya gitu, visi berkesenian masing-masing. Kemudian ketika ketemu ini akan jadi apa gitu, misalnya apakah mereka akan membuat skema-skema yang produksi ya, kalau kami menyebutnya di kesenian itu produksi
1: gitu. Ya bisa.
3: Kalau di apa ya, kalau di pabrik begitu ya, untuk membuat satu
1: pengolahan apa ya,
3: yang bagus itu butuh apa saja, material apa saja, manusia sumber dayanya seberapa banyak. Gitu, kemudian alat-alatnya dan timeline-nya gitu, sampai digagas apa pemasarannya dan sebagainya. Itu kami juga menggunakan pentas keliling ini sebagai laboratorium kelompok hidup, juga melihat bagaimana komunitas di beberapa daerah. Untuk tahun ini kan kami fokus di area Ekskarisidenan dan Madiun. Bagaimana mereka merancang gitu produksinya, skemanya akan seperti apa, bertiket atau gratis, atau mereka kemudian ada juga yang kemudian kalau nggak salah di Ponorogo juga luar biasa yang dilakukan oleh
1: kemarin keliling di Jawa Timur, Ponorogo juga ya Mbak ya. Di daerah Ponorogo ya?
3: Iya.
1: Terus kemarin di daerah mana aja Mbak yang sudah keliling di
3: gimana?
1: Di Jawa Timur kemarin yang sudah didatangi keliling di wilayah Ponorogo mana aja?
2: Keliling kami mulai dari tanggal 13 itu di Wonogiri.
1: Wonogiri.
2: SMK Puh Pelem, satu SMK yang dia memiliki apa namanya keinginan beberapa apa namanya siswanya yang lulusan terbaik akan dikirim ke Jepang. Itu juga bukan rencana kami, tetapi kami memilih SMK itu terus kebetulan saja ada program itu, sehingga ada satu dialog yang bertumbuh yang kemudian menjadi hal yang menarik saat pertemuan pasca pertunjukan gitu. Jadi tidak hanya ngomongin soal pertunjukan saja. Selain di Wonogiri ada di Ponorogo, kemudian di Madiun, di Magetan, di Solo, dan Jogja.
3: Kalau di Ponorogo kemarin dengan Sanggar Seni Granggangso, dan di Madiun kemarin kami ke SLB Battle di Nglames, kemudian ke SMA N1 Madiun, lalu ke omahku bersama teman-teman komitma pegiat seni Madiun.
1: Kemarin.
3: Terus ke Magetannya juga kami ke apa, ke warga desa Kenongomulyo, lalu ke warga desa dan SD Joketro di Parang, naik lagi kami ke Perpustakaan De Buku di kota Magetan, baru ke Banjarsari ya, rumah Banjarsari Surakarta, dan ditutup di Yogyakartanya di
1: terakhir Jogja ya.
3: Yabikarta, pekan Yabikarta itu event yang dibuat rutin oleh Yabi Kayu Eko Bungalau.
1: Mas Vicky dan Mbak Ayi, ini ada yang mau atensi lagi ya? Gak bosan ya kita saling ngobrol bareng Mbak ini. Ini dari Mas Dana, ya. Terkait regulasi izin hingga aturan, apakah masih menjadi penghalang para seniman untuk berkreasi ya ini?
2: Izin apa ini Pak?
1: Ini hanya tertulis terizin ini Mbak, mungkin ya izin pementasan atau izin
2: untuk pertunjukan begitu ya?
1: Ya mungkin itu mungkin ya. Izin hingga aturan.
2: Kalau apa namanya di beberapa tempat yang kami datangi untuk pentas keliling, kami memberikan apa namanya keleluasaan setiap komunitas itu yang kemudian mengelola, karena yang lebih tahu di wilayahnya soal perizinan, soal bagaimana berkoordinasi jika itu di tengah masyarakat dengan warga kampung, siapa saja yang harus ditemui, mereka lebih kenal daripada kita, karena kita termasuk orang yang datang dari luar begitu. Jadi kami memberikan apa namanya ruang yang besar kepada komunitas untuk menyelenggarakan acara mereka sebenarnya, tetapi kami datang itu ada teman dari Jepang yang akan
4: juga ikut tampil di acaramu seperti itu sih Pak.
3: Ya gitu. Jadi sementara ini tidak ada problem dan gini lebih ke ini ada teman-teman ingin berkenalan dengan komunitas dan komunitas juga punya, kami juga secara terbuka memberikan keleluasaan kepada komunitas untuk menjadi tuan rumah. Apakah kemudian teman-teman dari Jepang ini dilibatkan dalam satu konten program dari komunitas tersebut, atau bisa hanya sebagai teman untuk ngobrol atau bertemu, gitu saja pun juga tidak apa-apa, sehingga regulasinya akan berbeda-beda, bisa cukup transaksional, bisa sangat casual sekali, tidak perlu
4: sangat intim,
3: tidak perlu ada administrasi yang kompleks gitu. Tergantung dari teman-teman komunitas juga. Ketika itu menjadi konsumsi publik dengan keramaian yang besar gitu, mungkin perlu penyikapan juga, regulasi, dan itu kami serahkan sepenuhnya kepada komunitas tersebut. Tapi ada juga yang pokoknya kita ketemu ngobrol terus makan-makan begitu saja. Terus teman-teman dari Pucimari tampil satu atau dua karya itu juga pernah
4: di Debuku seperti itu. Misalnya di Debuku yang terakhir di Magetan itu, teman-teman dari apa namanya komunitas Debuku mengundang teman-teman dari Jepang untuk datang workshop tempe. Mereka diberi dikasih apa namanya cara membuat tempe. Tapi kemudian setelahnya teman-teman dari Jepang juga memberi memberi workshop menggunakan kimono dan membuat origami.
1: Tukar
4: setelah itu baru setelah itu baru teman-teman tampil.
3: Ya jadi casual sekali, nggak ada yang sangat apa kronologik urutan,
4: dan itu sudah jadi tontonan juga.
3: Itu juga pertunjukan tersendiri
4: sih. Kimono itu jadi satu pertunjukan juga, tidak hanya pertunjukan yang sifatnya harus ada aktor berdialog.
3: Ya mudah-mudahan memberikan informasi untuk yang bertanya.
1: Jadi untuk apa menjadi berkreasi, senang berkreasi itu tanpa ada penghalang, Mbak, perizinan tetap tidak masalah. Ya. Tetap lancar gitu.
3: Sejauh ini tidak ada kendala.
1: Ya, tidak ada kendala.
3: Teman-teman komunitas juga sangat memahami ininya arenanya atau wilayah geografisnya keperluannya seperti apa, konteksnya bagaimana, orang-orang apa saja yang perlu dihubungkan. Itu sejauh ini komunitas yang kami ajak untuk bareng-bareng memproduksi pertunjukan ini juga cukup memahami wilayahnya lah, sehingga prosesnya juga lancar.
1: Ya, ya. Ini masih juga ada yang mau tensi lagi, Mbak. Tidak apa-apa. Yang penting kita santai aja. Nanti bisa kita untuk ngobrol bareng-bareng. Ini dari Mas Amin ya, dari Mas Amin. Kalau boleh tahu, Kak, apa keinginan dari para pelaku seni agar bisa tetap eksis berkarya?
3: Ini pertanyaannya.
1: Gimana, monggo. Kita saling aja, saling sharing aja supaya keinginan seorang seni agar bisa tetap eksis berkarya.
4: Eksis berkarya. Ya harus apa namanya? Harus selalu memiliki apa namanya target atau keinginan untuk selalu mencipta karya. Ya tugas sebagai seniman itu ya harus membuat karya ya, minimal paling tidak satu tahun satu kali. Kalau tidak buat karya lah itu harus membuat karya. Semangatnya memang harus seperti itu Pak kalau saya.
3: Memang apa sebagai pelaku seni tantangan terbesarnya itu tadi, ketika nggak punya karya atau belum ada karya baru lagi itu selalu gelisah. Sehingga apa praktek-praktek yang kami lakukan itu tidak apa ya, tidak hanya menjadi rutinitas yang mungkin kemudian harus kita maknai gitu loh. Ada orang bertanya selalu gimana sih bisa dapat inspirasi gitu ya. Kami setiap hari mencoba untuk memaknai gitu, misalnya hari ini apa, besok apa. Nah, kepekaan-kepekaan itu yang mungkin jadi modal gitu, kami tulis misalnya, kami tabung gitu, sehingga satu saat bisa kita proses terus jadi karya begitu. Mungkin tidak bisa ajek misalnya kayak yang disebutkan Vicky tadi, satu tahun sekali gitu, itu sangat luar biasa. Ada di beberapa kondisi, misalnya kayak COVID kemarin kan sangat terbatas itu ruang geraknya, yang biasanya harus bertemu begitu, sehingga hanya dibatasi dengan medium. Nah, kita kemudian kan mau nggak mau juga harus beradaptasi dengan teknologi, dengan platform-platform digital. Nah, itu juga satu hal yang harus dilatih setiap hari gitu. Sama halnya dengan seperti ini, kita bisa berjumpa lewat medium ini, menjangkau bermacam orang gitu. Ini yang kita spirit-spirit kayak gini yang diopeni gitu, yang dirawat gitu. Tidak hanya misalnya kalau orang, oh besok apa gitu, 3 bulan lagi harus target sekian persen gitu. Kami ada membuat itu, tapi juga untuk kesana setiap harinya kita berusaha untuk merawat kepekaan-kepekaan gitu sebagai tabungan.
4: Ya, kalau apa namanya, kalau tadi kan pertanyaannya untuk eksis sebagai seniman berkarya gitu. Ya memang harus membuat karya. Kalau dulu apa namanya, ketika waktu saya residensi di Belanda gitu, memang paling tidak malah minimal itu harus membuat karya dan namanya masuk dalam koran. Itu eksis ya Pak. Kalau ngomongin eksis ya, paling tidak pada waktu itu koran itu media ya. Atau sekarang ya bisa di sosial media, harus tampil di sosial media, harus ada karyanya begitu. Tapi paling tidak ini kalau ngomongin eksis sebagai seniman ya harus ada tampak karyanya. Mau tidak mau itu memang harus gitu. Kalau mau eksis.
1: Mas
3: Amin ya tadi luar
1: biasa. Mas Amin. Mas Vicky dan Mbak Ai ya, dalam pentas keliling kemarin itu kan ada dari Jepang. Untuk pengantar bahasa komunikasi gimana nanti?
4: Pengantar bahasa komunikasinya bahasa Indonesia Pak.
1: Oh gitu. Ada
4: Karena kami tidak bisa bahasa Jepang Pak.
3: Kami berdua nggak bisa bahasa Jepang. Lalu mereka sendiri juga terbatas. Mungkin hanya satu orang yang kemarin kesini itu yang sudah pernah ke Indonesia dan memiliki kecakapan berbahasa Indonesia. Tapi
4: kami juga mengusahakan di beberapa tempat itu kami mencoba untuk menghadirkan apa namanya penerjemah gitu. Tapi yang menarik dalam apa namanya pentas keliling ini dan dalam relasi dengan teman-teman Jepang ini, bagaimana teman-teman Jepang tidak mau menggunakan bahasa Inggris.
3: Bahasa Inggris.
4: Bahasa Indonesia atau bahasa Jepang.
3: Jadi sesuai dengan identitas ini kebangsaan mereka juga dari awal berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia ketika memulai percakapan dengan kami gitu. Kami juga kemudian mencoba lebih lancar karena kami diajarkan, mungkin kita di sekolah itu pakainya bahasa Inggris ya, kemudian kami coba bahasa Inggris, mereka memilih untuk mari kita gunakan bahasa Indonesia atau jika ingin berbahasa yang lain, silahkan coba bahasa Jepang gitu. Jadi kalau nggak bahasa Indonesia ya bahasa Jepang. Jadi kami sangat terbatas dan dibantunya ya oleh Google aplikasi ya dan Google Translate gitu, menggunakan bahasa Jepang. Nah ini satu hal yang menurut kami penting dan juga patut ya kita untuk coba telusuri dan ditandai gitu, Pak Dwi, bahwa bahasa ini ternyata juga punya ini ya, punya satu posisi tersendiri gitu, bagaimana proses itu tadi dilakukan,
4: termasuk di pertunjukannya. Teman-teman dari Jepang kan juga ingin mempertontonkan lakon-lakonnya di dalam bahasa Indonesia dan bukan di dalam bahasa Inggris.
1: Terkait dengan pementasan pertunjukan tidak lepas itu kan budaya, Mas Vicky ya. Mungkin budaya-budaya atau pertunjukan yang dipentaskan keliling itu mengacu ke budaya gimana ya itu istilahnya?
3: Saya sebenarnya baru mau nyambung tadi ceritanya itu tidak hanya dari Jepang, Pak Dwi. Jadi cerita yang mereka bawa itu dari negara-negara di dunia. Jadi ada yang dari Jepang, ada yang dari Rusia, ada yang cerita dari Jerman, ada cerita dari Indonesia juga ada. Misalnya cerita kancil dengan buaya itu tadi. Indonesia familiar sekali, Pak Dwi. Itu salah satu yang mengawali

0: muncul
1: apa namanya tubuh dengan tubuh gitu.
0: Iya, ya,
1: saling terantemnya tubuh dengan tubuh. Kemudian itu yang menginspirasi membuat satu metode
2: style ya mereka menyebut
1: style apa namanya bahwa pertunjukan yang menggunakan apa interaksi tubuh itu lebih penting begitu karena tidak menggunakan apa namanya perantara. Kalau dari pengalaman mereka misal kalau panggung gitu panggung konvensional biasanya ada jarak
0: ya ya
1: ada jarak menonton gitu penonton jauh mereka apa penonton bisa melihat ekspresi apa namanya pemain di panggung
0: ya.
1: Tapi pemain di panggung tidak bisa melihat ekspresi penonton gitu.
0: Gitu.
1: Kalau di kaki lima kan semuanya tampak gitu.
0: Yeah,
1: orang tenang barang ini ekspresinya tampak gitu. Itu yang kemudian menjadi satu metode penciptaan pertunjukan mereka.
0: Dalam pentas keliling Mas Vicky ya kemarin ya ada di Ponorogo, ada di Magetan, Madiun. Kebanyakan yang hadir dari komunitas teater atau mungkin pelaku-pelaku seniman ya? Mungkin tadi jelaskan juga masyarakat.
2: Masyarakat.
0: Masyarakat
2: umum banyak
1: sekali. Sebenarnya lebih banyak masyarakat umum daripada seniman sekiranya saya tahu sih, Pak.
0: Ya. Jadi
1: juga banyak juga dari stakeholder yang diundang dari komunitas yang mereka datang juga gitu. Ada perangkat, ada dinas kebudayaan, ada macam-macam, Pak.
0: Ya.
2: Ya, mungkin malah sedikit yang seniman atau pegiat seni.
1: Ada juga di Ponorogo itu kami bertemu dengan LPK, Pak.
0: LPK ya.
1: LPK Lembaga Penyalur Kerja.
0: Ya, oh, itu ya dari
2: Lembaga Pelatihan Kerja.
0: Kerja LPK. Ya.
2: Kami tidak menyangka juga ya, ternyata mereka punya apa?
1: Kreativitas.
2: Ya, kreativitas, intensitas dan ketertarikan untuk terhubung gitu. Padahal ini kan seni ya. Bukan satu wahana kerja atau peluang-peluang seperti itu, tapi ini menarik juga bagaimana seni ternyata bisa ini mempertemukan orang-orang yang

0: Kan nggak ada batasnya, nggak terasa. Sebagai closing statement Mbak untuk malam hari ini tentang menciptakan peristiwa budaya bersama melalui pertunjukan keliling, Mbak. Mas Vicky atau Mbak Ii, monggo.
1: Kalau saya, hal yang menarik dari pentas keliling di Ex Garis Daniel Medion adalah berbeda sekali dengan di tahun 2025, di mana kami lebih banyak bertemu dengan mungkin seniman dan warga umum gitu. Yeah, di Jawa Timur kami menemui satu fenomena yang berbeda, salah satunya ya berjumpa dengan beberapa LPK gitu.
0: Yeah, itu.
1: LPK mengirim apa namanya pekerja Indonesia untuk ke Jepang gitu. Di mana kemudian di sana ketika ngobrol kan saya juga cukup terkejut ketika dari teman-teman Pujimari yang seniman gitu dan menerima ketika berdialog dengan LPK itu lalu bilang jangan ikuti Jepang. Begitu saya sangat kaget.
0: Oh, jangan
1: karena
0: ikuti.
1: Jepang hari ini tidak layak untuk diikuti. Mereka hanya tahu uang, kerja. Mereka apa namanya mukanya serius, tidak bisa menikmati hidup. Beda Jepang di era Edo gitu, di mana orang masih bisa menikmati hidup, masih bisa terhubung dengan kesenian, menari, masih bisa menari.
0: Yeah.
1: Masih bisa menari, menyanyi gitu. Di era sekarang itu kata Hutaka, salah satu koordinator dari Pujimari Mari itu, Jepang sedang kehilangan itu di masa ini. Jepang itu untuk menjadi satu contoh gitu.
0: Ya, terima kasih Mas Vicky dan Mbak Ai. Kita tidak terasa sudah di penghujung acara, tepat pukul 21. Harus kita sudahi. Terima kasih atas kehadirannya di Pro 1 RRI Madiun. Jangan bosan-bosan, kita bisa sambung lagi di lain waktu. Kita berpisah, jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun para mirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Pemerintah Kabupaten Madiun ngoptimalaken pendataan lan pendaftaran penduduk non permanen kanthi ngawontenaken pembinaan petugas registrasi desa utawi PRD supados saged langkung sae ngleksanakaken tugas. Bupati Madiun Hari Waryanto ngandharaken pembinaan PRD dados perkawis penting supados kaprigelan PRD babakan pelayanan administrasi kependudukan atau adminduk utamanya pun penduduk non permanen ing saben desa mlampah kanthi tertib

pas lan selaras aturan. Menika dipunaturaken Bupati Hari Wurahyanto wonten kegiatan pembinaan pelayanan pendaftaran penduduk non permanen ing ruang rapat Eka Kapti Pusat Pemerintahan Mejayan Caruban Kabupaten Madiun. Miturut Bupati, pendataan penduduk non permanen mujudaken perkawis penting ingkang dipun atur wonten Permendagri nomor 7/2020 tahun 2020 ingkang dipun sebataken bilih penduduk non permanen inggih menika WNI utawi warga negari asing ingkang manggen wonten jawinipun alamat domisili resminipun utawi KTP L, KK, surat keterangan tempat tinggal paling dangung setunggal tahun lan boten gadah niat kangge netep. Warga kalawau wajib dipun data kangge penduduk non permanen kalebet menawi wonten ingkang pindahan antar desa. Menawi warga manggen nglangkungi wates setunggal tahun lan gadah tujuan manggen netep wajib ngurus surat keterangan pindah. Petugas gabungan kepolisian TNI lan Badan Narkotika Nasional ngawontenaken razia kamar warga binaan sarta tes urin dateng warga binaan ing rumah tahanan utawa rutan kelas Kalibi Ponorogo. Kegiatan razia kolowau tujuanipun kangge ngiyataken pengawasan keamanan lan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kepala Rutan Kelas Kalibi Ponorogo M. Agung Nugroho ngandharaken penggeledahan dipun laksanakaken wonten 18 kamar ingkang sakmenika sedaya dipun panggeni warga binaan. Saking hasil razia petugas mboten manggihaken narkoba utawi telepon seluler ing kamar warga binaan. Sinaosa mboten manggihaken narkoba utawi telepon seluler, petugas nyita sejumlah barang ingkang mboten sak mesinipun wonten kamar warga binaan, antawisipun piring, gelas, sendok saking bahan bajane karat lan paku. Miturut Agung, barang-barang kulawau dipun amanaken jalaran gadah potensi dipun salah ginakaken sarta saged ngganggu keamanan lan ketertiban wonten lebet rutan. Kejawi ngledah kamar BNN Trenggalek sesarengan Satuan Reserse Narkoba Polres Ponorogo ngawontenaken tes urin kanthi acak dhateng warga binaan dan petugas rutan. Wonten 23 tiyang saking gunggung 100 warga binaan nglampahi tes urin, lajeng wonten 12 petugas rutan ugi dipun tes urin. Kejaksaan Negeri Pacitan netepaken Kalimantan Senior Akun Officer utawi SAO PT Permodalan Nasional Madani utawi PNM Mekar Unit Bandar dados kasongko panduga korupsi pembiayaan fiktif. Kepala Seksi Intelijen Kejari Pacitan Muhammad Haryansah meratelaken kalih kasongko kolomau inisial F lan M dipun tetepaken bibar penidik manggihaken alat bukti ingkang cekap kegayutan panduga penyimpangan penyaluran pembiayaan 2023. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Pacitan Dewan Novelman Pasaribu nyelenderaken kekali kasongko panduga manfaataken kewenangan petugas lapangan kangge nyaluraken pembiayaan fiktif dateng atusan nasabah. Ada dasar hasil penyidikan kekali kasongko dipun duga ngginakaken identitas warga tanpa pasarujukan ingkang gadah kangge njangkepi administrasi pengajuan pembiayaan. Penidik nyadat wonten 2006 nasabah ingkang mlebet wonten pembiayaan kasebat. Dana ingkang kedai pun dipuntampi penampi manfaat kaduga dipun ginakaken piyambak dening kekalih kasongko. Saking pokal damelipun negari dipun kinten ngalami kapitunan gunggung langkung saking 680 juta rupiah ada dasar hasil etangan penidik. Bibar dipun tetepaken dados kasongko F lan M langsung dipun tahan kangge kepentingan pendidikan langkung lebet lan dipun titipaken wonten rumah tahanan negara utawa rutan kelas Kalibi Pacitan.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Mat Kabupaten Tulungagung nyiapaken tambahan sekawan amper armada inggal pengaji sekawan koma kalil gor miliar kangge nyiataken layanan penanganan kebakaran dan penyelamatan ing wilayahipun. Pelaksana tugas Kepala Damkar Mat Tulungagung Galih Nusantoro ngandharaken pengadaan armada sampun dipun usulaken lumantar APBD perubahan 2026 lan sak menika nenggo pengesahan pemerintah provinsi. Sabibaripun APBD perubahan dipun sahaken badhe enggal dipun wujudaken pengadaan sekawan unit armada kasebat. Sekawan armada ingkang badhe dipun tumbas rincianipun setunggal unit mobil pemadam kebakaran kanthi kapasitas 2000 liter, kalih unit kendaraan pemadam fungsional kanthi kapasitas 350 liter, sarta setunggal unit kendaraan operasional personil. Miturut Galih, kendaraan pemadam fungsional roda 3 dipun betahaken kangge gayuh papan kebakaran wonten kawasan somahan padet lan ratusan sempit ingkang kangelan dipun akses armada ukuran ageng. Penambahan armada kolomau tujuanipun ugi kangge ningkataken kesiapsiagaan layanan kebakaran selaras ngerembakanipun wilayah pelayanan Damkar Mat Tulungagung. Sakmenika Damkar Mat sampun manfaataken pos bantu ngunut kangge langkung cepet nangani kebakaran ing Tulungagung sisih wetan sawetawis armada tambahan badhe dipun panggenaken wonten markas komando Damkar Mat. Pawartos ingkang pungkasan. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk lan Keluarga Berencana Dinkes PP lan KB Kitha Madiun terus ngawontenaken kampanye konsumsi tablet tambahan darah utawi TTD dhateng para siswa remaja putri kangge ngandhapaken kasus anemia. Pelaksana harian Kepala Dinkes PP lan KB Kitha Madiun Wahyu Heti Darmawati ngandharaken kegiatan kampanye kolowau kangge ngiyataken program aksi bergizi ingkang selami menika rutin dipunlaksanakaken wonten sekolah-sekolah tataran SMP lan SMA ing Kitha Madiun. Miturut Wahyu, konsumsi TTD kanthi rutin penting kangge mbangun kebiasaan sehat tumrap remaja putri. Pramula menika Dinkes terus njurung supados siswi biasa ngonsumsi setunggal tablet saben minggu selaras anjuran kangge nyegah anemia. Menika dipun aturaken Dr. Wahyu wonten kegiatan kampanye lan penggerakan masyarakat untuk hidup sehat 2026 ing SMP Islam Terpadu Bakti Ibu Madiun. Kejawi mencegah anemia, konsumsi TTD ugi mujudaken upaya kangge nyegah stunting. Kangge rutin konsumsi TTD para remaja putri ingkang mujudaken calon ibu dipun ajep wonten mangsa produktif manggen sak mangke saged nglahiraken generasi ingkang sehat. Dipun jelentrehaken upaya nyegah stunting ingkang dipun laksanakaken pemerintah mboten namung fokus dhateng panenganan balita nanging ugi upaya ningkataken kesehatan lan gizi wanita produktif calon ibu lan ibu ngandut. Para mirsa namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

Pemirsa perkadang Sutrisno tasih wonten atur kiaran kelenengan mat-matan ngantos mangke tabuh kali ulas dalu. Temunten ing mangke badhe katoraken gending padat Banyumasan kalajengaken pocong cengkok ketoprak kasambat wuyung. Ngantos mangke tabuh kali ulas dumateng panjenengan ingkang tasih kepareng midhangetaken sumangga sugeng dalu sugeng laras ngantos purnaning giaran.

RRI dengan esensi buku. Negeri di Ujung Tanduk, karya Terelie. Di negeri ujung tanduk kehidupan semakin rusak. Bukan karena orang jahat semakin banyak, tapi semakin banyak orang yang memilih tidak peduli lagi. Di negeri di ujung tanduk, para penipu menjadi pemimpin, para pengkhianat menjadi pujaan, bukan karena tidak ada lagi yang memiliki teladan, tapi mereka memutuskan menutup mata dan memilih hidup bahagia sendirian. Tapi, di negeri di ujung tanduk, setidaknya kawan, seorang petarung sejati akan memilih jalan suci, meski habis seluruh darah di badan. Menguap segenap air mata, dia akan berdiri paling akhir demi membela kehormatan. Negeri di ujung tanduk, Terelie, dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh rapat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: operator Armita dan juga gatekeeper Dia Hesti dan juga tim pemancar Yanovita bersama Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar. Tentunya menghadirkan beragam segmen acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda di hari ini, hari ke-25 di bulan September tahun 2026. Hari Jumat, saatnya Mutiara Pagi Berjaringan ya, kami hadirkan untuk Anda. Dan hari ini nanti kita akan bersama rekan-rekan di RRI Sumenep ya. Nantinya akan ada narasumber penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep, Ustazah Afia Syafiana Sulha MPD. Temanya adalah Salatmu Cermin Hidupmu, Sempurnakanlah Maka Allah Akan Memudahkan. Nantinya akan bersama rekan presenter Ani Purnama. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Alis Ton Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, kami akan langsung mengajak Anda bergabung bersama RRI Sumenep. Kita akan ikuti Mutiara Pagi Berjaringan bersama dengan Ustazah Afia Syafiana Sulha, MPD Penyuluh Agama Islam, Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binihmatihi tatimu salihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dhatika fi kulli waqtin muhin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuril mukashafa wal basirah wal iman wal islam. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin amma ba'd. Baik, yang saya hormati seluruh para pemirsa yang mendengarkan maupun yang bergabung di via YouTube seluruh kabupaten di Jawa Timur, yang insya Allah alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan pada kita pagi hari ini untuk bisa melanjutkan hidup kita. Fa insya Allah, semoga Allah selalu memberikan lindungannya pada kita semua. Allah ridhoi setiap aktivitas kita, dan insya Allah Allah ridhoi setiap aktivitas kita, dan insya Allah kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah pada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini, bertepatan pada hari Jumat yang penuh dengan barokah, kita memulai aktivitas insyaallah yang penuh dengan manfaat, dan insyaallah umur kita menjadi umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para sahabatnya, keluarganya, dan insyaallah semua kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat kelak fi yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam tema pada pagi hari ini tentang salatmu cerminan hidupmu. Sempurnakan, maka Allah akan mudahkan. Insyaallah. Masyaallah. Jadi, kita ketahui bahwa salat kita adalah cermin hidup kita. Bagaimana, apakah sholat kita adalah sholat yang bisa menjadikan prioritas dalam kehidupan kita? Ketika dalam kehidupan kita sholat menjadi prioritas kita, maka fa insya Allah, Allah akan mudahkan seluruh urusan-urusan kita. Jadi bagaimana kita bisa melihat kehidupan kita? Kita lihat pada sholat kita. Ketika sholat kita sudah kita sempurnakan, kita lakukan rukunnya, syarat-syaratnya, hal-hal yang menjadi keabsahan dalam sholat itu sendiri kita lakukan. Kemudian dalam batin kita juga hadir dalam sholat tersebut. Maka fa insya Allah dari situlah kita menyelesaikan sholat, dan selesai dari sholat kita penuh. Menjadi manusia yang penuh dengan ketenangan, manusia yang memiliki hati yang seluas samudra, seluas-luasnya. Jadi yang dikatakan bahwa sholatmu adalah cerminan hidupmu, maka bagaimana kita bisa memprioritaskan sholat kita? Fa insya Allah, maka Allah akan permudah segala urusan-urusan kita. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam definisi menurut bahasa Arab, salatun yang artinya diambil dari lafaz wasala yang artinya adalah terkoneksi, adanya hubungan antara makhluk kepada sang pencipta. Jadi memang salat adalah tempat Bagaimana kita menyambungkan koneksi kita kepada Sang Pencipta kita, yang tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam definisi yang lain disampaikan bahwa as-salatu dalam arti bahasa adalah ad-du'a, yaitu doa. Jadi yang ada dalam ibadah salat kita dari awal sampai akhir itu adalah ungkapan-ungkapan doa. Dikatakan waqila ad-du'a'u bi khairin, doa yang khusus untuk kebaikan-kebaikan. Menurut arti bahasa, sedangkan menurut arti syarat yang dikatakan dengan as-salat aqwalun wa af'alun muqtatahatun bit takbir muqtatamatun bit taslim. Yang dikatakan sholat menurut arti syarat adalah ucapan-ucapan, kemudian gerakan-gerakan, af'alun, yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu definisi dari sholat. Kemudian dalam Al-Quran disampaikan wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat. Apa fungsi dari sholat itu? Lidzikri, untuk mengingatku. Allah menyampaikan. Dari situ kita dalam hidup kita 24 jam ya, kita melakukan sholat 5 waktu dalam jam 24 jam tadi, kita memiliki banyak urusan dunia. Tapi 5 waktu itu tadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa ingat dan memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dalam ayat yang lain disampaikan, فَإِذَا قُضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Ketika kalian sudah selesai melakukan sholat, maka apa asar pengaruh dari kita setelah melakukan sholat dengan sempurna? Maka kita akan selalu merasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan insya Allah kita mampu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu tadi disampaikan di dalam ayat Al-Quran. Kemudian ibadah sholat adalah ibadah yang sangat spesial, yang mana Allah memberikan secara langsung kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu ibadah sholat. Maka kemudian ada keistimewaan lain juga, yang diantaranya bahwa dalam ceritanya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, beliau lahir di desa Ghifar. Dari Al-Ghifari ini nama sebuah desa. Kemudian ternyata di desa itu semuanya adalah orang-orang yang suka membegal, orang-orang yang penuh dengan kejahatan. Tapi ternyata ketika dia masuk Islam, mereka masuk Islam, kemudian dia menaikkan ibadah sholat, maka Allah menjadikan mereka semua menjadi orang-orang yang lebih baik. Maka dikatakan dalam Al-Quran, as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar, menjauhi dari segala keburukan, dari segala kemungkaran. Itu adalah eksistensi atau tujuan kita melakukan sholat. Orang-orang yang telah melakukan sholat dengan kesempurnaannya, maka insya Allah ketika dia sedang melakukan sholat, maka dia akan insya Allah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam riwayat disampaikan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan, lakukan atau amalkan di urusan duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, sedangkan lakukan atau amalkan untuk akhiratmu sebagaimana kamu besok akan meninggal dunia. Jadi ketika kita sholat, bagaimana kita meyakini bahwa umur kita tidak panjang, bahwa ini adalah sholat terakhir kita. Ketika kita meyakini bahwa ini adalah sholat terakhir kita, maka pasti yang kita lakukan, kita akan menyempurnakan ibadah sholat kita dengan sungguh sempurna. Kita akan melakukan sholat itu dengan begitu khusyuk, karena kita menyadari, ya, meyakini dalam hati kita bahwa ibadah yang kita lakukan pada saat itu adalah ibadah terakhir kita. Itu yang tip yang pertama tentang bagaimana kita bisa menghadirkan sholat khusyuk dalam sholat kita. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga disampaikan bahwa Al-Qur'an menyampaikan wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibna sayiat, bahwa segala kebaikan-kebaikan salat-salat yang kita lakukan itu mampu menghilangkan keburukan-keburukan. Begitu juga dalam gerakan-gerakan salat itu sendiri, ketika kita mengangkat kedua tangan kita seraya kita mengucapkan Allahu Akbar, kita memasrahkan seluruh urusan dunia kita, Memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allahu Akbar, kepada Zat yang Maha Besar, kepada Zat yang Maha Agung. Itu adalah filosofi bahwa kita benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan tangan kita bersedekap, ya. Bersedekap tangan kiri di bawah, kemudian tangan kanan di atas, yang artinya bahwa perkara buruk ditutup dengan perkara baik. Itu filosofi dari setiap gerakan-gerakan yang tadi yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian bersedekap, yang mana tangan kiri ada di bawah dan tangan kanan ada di atas. Kemudian as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Bagaimana pondasi suatu rumah ketika tidak ada tiangnya pasti akan roboh. Dalam seruan juga azan disampaikan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah lakukan salat, maka ketika kita sudah melakukan salat pasti kita akan mendapatkan kemenangan itu sendiri. Pasti kita akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah, yang mana ketika seorang hamba membaca suratul Fatihah, Allah langsung menjawab bacaan dari hamba itu sendiri. Ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kemudian Allah menjawab hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, ini adalah antara aku dan antara hambaku, maka setiap apa yang dipinta oleh hambaku maka akan aku berikan. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang hambanya yang benar-benar hadir dalam sholatnya. Baik, insya Allah semoga kita diistiqomahkan untuk senantiasa melakukan ibadah sholat kita dengan sempurna, sehingga apa, insya Allah kita diberikan kehidupan yang tenang dan urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini juga ada ayat lain yang mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Ketika kita ingin meminta pertolongan kepada meminta pertolongan atas segala urusan kita, atas segala apa yang menjadi hal yang sulit bagi kita, maka yang dikatakan as-sabru yang pertama, terimalah. Kemudian yang kedua as-shalah, lakukan salat, seperti itu. Baik, mungkin itu mukaddimah dari Mutiara Pagi pada hari ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Afia, dan pagi ini pendengar Pro 1 se-Jawa Timur, saya undang Anda untuk bergabung di Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Sumenep di 0328-665-396, 0328-662-317, atau di seluler 0811-334-5101. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor yang sama. Sudah ada yang bergabung, Ustazah, saya terima dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Iya, dengan dengan Ani. Ani. Ya, betul, Bapak.
4: Ani, ya. Salam dengan, kenal dan salam sehat ya.
3: Dengan siapa ini, Bapak, di mana?
4: Saya perlu kenalkan saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama ya. Saya Ahmad Abdullah dari Arjasa Jember, Jawa Timur.
3: Dari Jember,
4: Indonesia Raya.
3: Jawa Timur, Pak Ahmad Abdullah, silakan Bapak.
4: Ya, sehat. Sehat.
3: Ya, alhamdulillah, baik.
4: Doa restu, doa barokah dari semua elemen masyarakat Jawa Timur,
3: baik,
4: khususnya dan umumnya Indonesia Raya.
3: Iya, terima kasih Bapak Abdullah. Ini topiknya tentang sholatmu, cermin hidupmu, sempurnakan maka ya, Allah betul, mudahkan. Betul. Silakan Bapak.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ustazah.
3: Ibu Ustazah siapa? Afia. Ustazah Afia.
4: Ibu Ustazah Alfia.
3: Iya.
4: Mohon maaf. Salam kenal dan salam sehat selalu. Salam hormat taklim.
2: Iya. Iya, Bapak. Semuanya
4: pendengar-pendengar Pro 1 RRI Sejawa Timur.
3: Silakan Bapak.
4: Salam sehat semuanya. Ya.
3: Silakan Bapak pertanyaannya.
4: Pertanyaannya, mengapa itu ya hati dilebih didahulukan ya? Kalau sholatnya mapan, puasanya mapan ya, zakatnya sudah mapan ya, sedekahnya sudah mapan. Mengapa itu kalau hatinya busuk, mengapa itu masih dikurangi?
3: Ya.
4: Cukupkah kita beramal baik, pokok beramal beramal banyak amal gitu ya? Itu otomatis masuk surga. Mohon pencerahannya.
3: Baik, terima kasih Bapak Abdullah. Sehat selalu, Pak.
4: Di era global ini carut-marut dengan adanya modern ini.
3: Baik.
4: Ya, terima kasih.
3: Terima kasih.
4: Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
3: Ya,
4: salam
3: terima
4: sehat
3: kasih
4: dan
3: Bapak.
4: Salam Kilau Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama langsung dengan semangat yang membara nih Ustazah. Baik, kenapa hati menjadi sangat penting Ustazah? Silahkan.
2: Masya Allah, baik. Luar biasa ya, dari Pak Abdullah yang ada di Arjasa Jember ya. Semoga selalu diberikan kesehatan.
3: Amin.
2: Jadi memang hati itu adalah suatu yang penting dalam kita, dalam tubuh kita. Ketika hati itu bersih, ida soluhat soluha jasad, maka baik seluruh jasadnya, dikatakan bahwa orang-orang, Al-Quran menyampaikan orang-orang yang akan masuk ke surganya Allah adalah orang-orang yang datang dengan membawa hati yang selamat, qalbin salim, hati yang selamat itu tadi. Jadi memang dari rangkaian-rangkaian ibadah kita yang kita lakukan ya, dari banyaknya misal amal, tapi na'udzubillah min dzalik, kita lupa menjaga hati kita, kita lupa membersihkan hati kita, maka itu tidak ada artinya. Ya. Jadi yang dikatakan bahwa penyakit hati, yang artinya yang dikatakan penyakit hati misal sombong, itu bisa merusak seluruh amal-amal kita yang kita lakukan. Karena kita masuk ke surganya Allah, karena kita masuk ke surganya Allah bukan karena amal yang kita lakukan, tapi karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah kita adalah usaha kita untuk terus menjadi seorang hamba yang rabbani, seorang hamba yang menjalankan setiap perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup hanya membersihkan hati tanpa melakukan amal-amal juga. Jadi dua-duanya harus sejalan. Yang mana dia melakukan ibadah fisik, ya, melakukan perintah Allah, itu yang disebut dengan al-islam wal ihsan. Jadi tidak bisa dilepaskan. Islam, melakukan aqimis salata, melakukan salat, kemudian asyam, melakukan puasa. Kemudian jangan lupa ihsan, yaitu membenarkan hati kita semata-mata bahwa kita melakukan amal kita semata-mata ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia atau merasa lebih baik daripada manusia. Seperti itu.
3: Baik, terima kasih Ustazah, dan Bapak Ahmad Abdullah di Jember sudah dijawab ya oleh Ustazah. Kembali ada pendengar yang bergabung. Ya. Baik.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Halo.
5: Iya.
3: Oh iya. Dengan ya, Abah Suni ya, di Mandala Rubaru, Sumenep. Silakan, Abah Suni.
5: Ini bersama Ustazah siapa ya?
3: Ustazah Afiyah.
5: Iya. Ya. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini materinya tentang masalah sholat. Pakai bahasa Madura Bisawas.
3: Oh ya, boleh. Nanti kita terjemahkan.
5: Sholat Kak Dinto, Mitrot 2, Kota Benih. Ikan itu doa mana bi metron istilah pi lun mah susun kan itu artinya saya tak ngerti saya pon as-salatu imanuddin paman tarokah pon sada madin kan itu pas saya bisa orang saya nikel salat kan itu termasuk orang saya makujur agama kebu kujur kan itu on penjelasan kalaban detil kan itu mereng. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang lebih terjemahannya adalah katanya kalau orang yang meninggalkan sholat itu sama seperti orang yang merobohkan tiang agama. Maksudnya merobohkan ini seperti apa Ustazah? Silakan.
2: Masya Allah, baik, terima kasih. Jadi memang tadi disampaikan tentang ta'rif ya. Ta'rif as-sholat tadi kami sampaikan bahwa ta'rif itu, arti dari sholat itu ada dua, menurut bahasa dan menurut syarak. Kalau bahasa memang ad-du'a'u, sedangkan syarak tadi yang disebutkan af'alun makhsusatun, gerakan-gerakan yang khusus yang memang sudah ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya sholu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana yang dipraktikkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pertama. Kemudian tadi disampaikan tentang al-salatu imaduddin, bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang tidak menegakkan salat, maka dia akan menghancurkan agama itu sendiri ya. Sebenarnya ya disampaikan bahwa tadi bahwa al-Islam, Islam itu apa? Islam itu ya aqimus shalah, menunaikan salat. Seorang yang mengaku Islam, maka dia wajib menunaikan salatnya. Nah, ketika dia tidak menunaikan salatnya, maka dia sudah tidak melakukan kewajibannya. Maka ketika dia sudah tidak melakukan kewajibannya, maka dia tidak dianggap menjadi orang yang Islam karena sudah tidak melakukan sholat. Bahkan kalau di dalam hatinya sudah mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, bisa-bisa jadi musyrik itu sendiri.
3: Na'udzubillah ya.
2: Na'udzubillah min dzalik. Jadi memang bagaimana tadi saya sampaikan juga bahwa sholat ini adalah pondasi kita. Pondasi kita. Ketika kita melakukan sholat, maka insya Allah kita akan menjadi seseorang yang kuat dari segi benteng, dari segala urusan-urusan duniawi kita. Ketika kita sholat, maka kita selesai sholat, kita berubah menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, berubah menjadi pribadi yang lebih tenang lagi dari sholat itu sendiri. Sebenarnya sholatnya kita atau tidak sholatnya kita itu tidak merendahkan dari agama Islam sendiri. Karena sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang hak itu sendiri. Tapi ketika kita sudah tidak melakukan sholat kita, maka ya agama, maka perintah agama kita sudah tidak kita tunaikan, maka tentunya itu akan melemahkan diri kita itu sendiri. Yang pertama karena kewajiban, maka dosa yang akan kita dapatkan. Yang kedua, kita ya itu tadi, kita tidak akan merasa tenang dalam hidup ini. Karena sebenarnya emang kita hidup ya inginnya adalah selain berada dalam kenyamanan, kita memiliki hati yang tenang. Seperti dari sholat itu sendiri, kita akan insya Allah akan mendapati hati yang sakinah, hati yang tenang.
3: Baik, ya terima kasih ya Mbak Suni di Rubaru ya sudah bergabung. Itu tadi jawaban dari Ustazah Afiyah. Dan kembali saya mengundang Anda pendengar se-Jawa Timur yang akan bergabung pagi ini di Mutiara Pagi edisi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Sholatmu cermin hidupmu, sempurnakan maka Allah mudahkan. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Mbak.
3: Ya, dengan siapa di mana Bapak?
6: Dari Mas Rendra di Jember.
3: Oh, Mas Rendra di Jember. Monggo, silakan dengan Ustazah Afiyah.
6: Nggih. Assalamualaikum Ustaz Afiyah.
3: Waalaikumsalam.
6: Yang saya dengar gini, terkadang itu pas ketika mendekati adzan itu kan biasanya kan sholatnya kan ditunda. Nah, di sini kan ada ya pas mendekat misalkan adzan asar seharusnya kan jam 5, jam 3. Lah di sini tuh berkumandang di musala yang kecil ini kadang setengah lima. Lah itu terkadang sholatnya keburu-buru. Lah menyikapi hal kayak gitu, lantas yang harus kita lakukan tuh apa dari situ? Kan soalnya kan kalau menurut saya jam setengah lima kan mendekat dengan maghrib.
3: Iya.
6: Lah terus yang harus kita lakukan tuh apa? Yang saya tanyakan gitu aja.
3: Baik. Terima kasih Mas Rendra dari Jember.
6: Assalamualaikum.
3: Monggo, waalaikumsalam. Silakan Ustazah Afiyah.
2: Baik, terima kasih Mas Rendra ya dari Jember, masya Allah. Jadi memang bagaimana ketika kita sholat, karena memang waktu-waktu sholat itu terbagi, ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, dan ada waktu yang haram digunakan. Ada makruh, waktu makruh. Lah waktu fadilah, sholat yang dilakukan di awal waktu. Jadi kalau ingin mendapatkan fadilah, keutamaan dari sholat itu sendiri, maka lakukan sholat di awal waktu. Sebut dengan waktu fadilah. Seperti itu, semakin awal waktu kita melakukan sholat, fa insya Allah ketika kita sudah prioritaskan sholat kita itu tadi, maka fa insya Allah juga dunia yang akan mengejar kita. Karena kita yang mengejar akhirat. Karena kita yang akan yang memprioritaskan sholat itu sendiri dengan melakukan sholat di awal waktu. Ada juga waktu ikhtiar yang disampaikan, waktu yang masih belum habis waktu sholatnya itu waktu ikhtiar yang tadi disampaikan, misal asar di setengah lima masih ada waktu itu untuk melakukan sholat karena adzan maghrib misal jam lima lima seperempat ya kalau sekarang ya. Bagaimana menyikapi itu ya? Tetap kita harus sempurnakan sholat kita. Jangan kemudian kita malah keburu-keburu, karena dalam salah satu rukun sholat kita itu ada yang namanya tumakninah. Yang kita harus tumaknina di situ, harus berdiam diri. Jadi jangan kemudian kita berburu takut ketinggalan mepet, karena setengah lima insya Allah masih luas waktu kita sholat ya. Kita tenangkan sholat kita, kita lakukan dengan penuh tumaknina ya, karena ada beberapa dalam gerakan-gerakan sholat yang harus disertai dengan tumaknina itu sendiri. Tapi kalau tumaknina itu kita tidak lakukan, maka apa yang terjadi? Maka sholat kita yang tidak sah. Tumaknina itulah yang membantu kita untuk hadir dalam sholat kita itu sendiri. Jadi tumaknina itu sebenarnya yang memang adalah rukun dari sholat, yang mampu memberikan kepada kita agar sholat kita lebih khusyuk. Seperti itu. Bayangkan kalau seandainya sholat kita cepat ya, saya kira gak mungkin khusyuk kalau seandainya sholatnya cepat seperti itu. Jadi dengan adanya tumaknina, pelan-pelan kemudian tetap diresapi setiap setiap bacaannya, bacaan Fatihahnya kita resapi ya. Kemudian bacaan-bacaan itu semuanya dibaca dengan baik sehingga tercipta sholat yang sah. Maka itu insya Allah akan menjadi sholat yang sempurna seperti itu. Baik. Jadi ya, kecuali kalau sudah mepet waktunya, mepet sebentar lagi adzan berkumandang, maka di situ kita yang harus lakukan adalah wajibnya, sunnahnya dikesampingkan. Kalau memang sudah mepet, tapi kalau masih ada waktu itu setengah lima, insya Allah masih panjang
3: sholatnya. Masih nutut ya Ustazah,
2: masih nutut, nutut sekali, karena sholat kita kan nggak mungkin 10 menit itu sudah lama sekali untuk kita sholat ya.
3: Iya, baik, baik. Terima kasih Mas Rendra, itu tadi jawaban dari Ustazah Afiyah ya. Dan Ustazah, ini kembali ke topik kita, di mana sholatmu adalah cermin hidupmu. Sebenarnya apa ini maksudnya Ustazah? Bagaimana sholat itu bisa menjadi cermin dalam kehidupan kita sehari-hari?
2: Masya Allah, ya baik. Jadi disampaikan kenapa kok menjadi cermin ya? Karena bagaimana sholat kita? Sholat kita seperti apa dalam keseharian kita? Sudah sempurnakah sholat kita? Sudah baikkah sholat kita? Itu akan menjadi cermin hidup kita. Ketika sholat kita baik, ketika kita tunaikan sholat itu dengan baik, benar-benar kita menyadari bahwa sejatinya tadi disampaikan dalam sholat, doa, dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sejatinya sholatku, ibadahku, matiku dan hidupku adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita keluar dari salat kita, maka kita akan mendapatkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
3: Insyaallah.
2: Ya, itu berbeda. Ya itu tadi kalau keburu-keburu ya tambah nanti bukan malah mendapat ketenangan dari salat itu sendiri.
3: Cerminnya pecah nanti Ustaz. Baik, sudah ada yang bergabung pagi ini kembali ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik.
7: Dengan anak buah KDM dengan ini.
3: Dengan anak buah KDM siapa ya, Bapak?
7: Ahmad Irwansyah Fauji Asgar lengkapnya.
3: Oh, Bapak Ahmad Irwansyah dari mana Bapak?
7: Bandung Timur.
3: Wah, dari Bandung Timur. Alhamdulillah, ya. Terima kasih.
7: Silakan ngepanjang-panjang Ahmad Irwan aja.
3: Oh, Bapak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Silakan Bapak langsung dengan Ustaz Zafia. Ya.
7: Assalamualaikum Ibu Ustadzah yang saya hormati dengan.
3: Waalaikumsalam.
7: Alhamdulillah di pagi ini satu anugerah bisa bertemu dengan seorang penyiar cantik dari Kota Sumenep. Ini sudah cantik dan solehah kayaknya. Kan?
3: Amin. Ya Allah. Silakan Bapak pertanyaannya.
7: Tentang masalah sholat ya Bu Ustadzah ya. Kan mungkin di, jangankan tidak mengakhiri juga ada termasuk neraka, mungkin termasuk surat Al-Maun ya Bu ya. Ar-ra'at al-kadzibin padahal kadia lurati padahal diajar seterusnya sih, diantaranya melalaikan sholat dan makan bedah harta anak yatim. Nah seperti itu kan, seperti itu. Kan tidak sedikit ya Pak ya, ya Bu ya, yang sengaja menyelewakan harta bedah anak yatim. Di sini sedikit ada kasus. Kan ketika ada seorang anak ditinggal sama ibu bapaknya di dalam usia 5 tahun. Dia meninggalkanlah sedikit harta bedahnya kan seperti itu. Nah dirawat oleh seorang saudaranya. Habiskan hartanya. Ketika sudah dewasa, dia menagih kemana katanya harta benda ibu bapak saya almarhum. Dijawabnya gimana? Kan habisnya waktu mau gede, kan dibesarkan lewat harta, lewat sana. Ditinggal orang tua kamu, nah bagaimana menurut ibu sadar? Itu termasuk maksiat, penyelewengan atau bagaimana? Sedangkan mungkin setiap ada barangnya, pasti ada hasilnya. Itu kan habis. Sekarang dituntut secara hukum seperti apa? Itu kan jelas kalau dihukum Allah, menjelaskan itu kan. Nah dia sekarang menuntut hak orang tua. Itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ustazah, tentang menelantarkan anak yatim ya.
2: Oh, insyaallah ya. Ya. Mm. Baik. Jadi bagaimana tentang menelantarkan anak yatim itu sendiri ya? Tadi disampaikan dari Bapak siapa tadi?
3: Ahmad Irwan Syah dari Bandung Timur.
2: Dari Bandung Timur, masyaallah. Jadi hal itu sangat dilarang ya. Mm-mm. Karena memang kita harus berhati-hati dengan harta anak yatim. Mm. Seperti itu. Karena memang itu disampaikan bahwa jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Mm-hmm. Seperti itu. Ya, jadi dari pengaruh sholat kita, ketika kita sudah benar melakukan sholatnya, maka insya Allah kita akan menjauhi segala kemungkaran-kemungkaran. Insya Allah, mm-hmm. diantaranya itu tadi. Mm-hmm. Ya, jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Karena apa? Ya, karena itu tadi disampaikan, anak yatim itu sudah ditinggal orang tuanya. Mm-hmm. Ya, dia tidak memiliki orang tua, tapi masih, kenapa kita masih mengambil harta mereka? Mm-hmm. Mereka adalah orang yang butuh untuk dikasihani, butuh untuk diberikan perhatian, bukan malah untuk ditelantarkan. Yeah. Bahkan disampaikan dalam hadisnya, ana wa kafilul yatim ha anada. Rasulullah menyampaikan bahwa saya dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Rasulullah sampai menggunakan isyaratnya, mm-hmm. dengan dua tangannya, dua telunjuk tangannya. Jadi sedekat itu Rasulullah nanti akan bersama dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim.
3: Masya Allah.
2: Mm. Orang yang mau menjaga anak yatim akan bersama sedekat jari berjajar ini nanti di akhirat, nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu.
3: Mm-hmm. Baik, tadi ditanyakan juga hukumnya seperti apa itu Ustazah?
2: Hukum menelantarkan anak yatim, mm-hmm. itu tidak diperbolehkan ya. Mm-hmm. Haram untuk memakan harta anak yatim ya. Harta anak yatim itu jangan sampai kita masuk ke dalam perut kita ya, itu adalah haram hukumnya.
3: Mm-mm, baik, baik, terima kasih Ustazah. Pak Ahmad Irwansyah dari Bandung Timur juga terima kasih. Itu tadi jawaban dari Ustazah Afiyah. Dan pendengar Pro 1 Sejawa Timur, juga pemirsa RRI Sumenep.net, Mutiara Pagi Berjaringan segera kembali setelah yang berikut ini.
8: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan Sejawa Timur.

Sintong, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintong terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintong adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintong terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Solla Rabbuna. Kesenian Sintong ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: jaringan se-Jawa Timur.
1: Masih di Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur yang disiarkan dari Pro 1 RRI Sumenep, pagi ini juga diikuti oleh RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, Stasiun Produksi Sampang, Tuban, dan juga Kediri. Kita masih membahas tentang sholatmu cermin hidupmu, sempurnakan maka Allah mudahkan. Kembali dengan Ustazah Afiyah Safiyana Sulha MPD, beliau adalah penyuluh agama Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Ustazah Afiyah, ya, kembali kita di Mutiara Pagi berjaringan. Dan jika ada pendengar yang akan bergabung di 3 jalur telepon 0328-665-396, 0328-662-317 atau di 0811-334-5101. Baik, Ustazah, sebenarnya ciri-ciri sholat yang belum sempurna itu seperti apa, Ustazah? Ini untuk muhasabah saja begitu.
2: Masya Allah, baik. Terima kasih, Mbak Ani. Jadi memang ya, sempurna berarti kita hadir baik dari lahir maupun batin kita. Karena ketika kita melakukan sholat sesuai dengan rukun-rukunnya kita lakukan, sudah kita lakukan syarat-syaratnya, maka menurut fikih itu hukumnya adalah sah-sah saja. Meskipun kita mungkin tidak terlalu khusyuk di situ, tapi yang dimaksud dengan sempurna, kita lakukan sholat itu baik lahir maupun batin, hadir pada sholat itu sendiri. Jadi rukun-rukunnya kita lakukan, syarat-syaratnya itu kita lakukan, kemudian kita sertai dengan hudur, dengan khusyuk di dalam sholat itu sendiri. Meskipun kita tahu ya, manusia itu ya tempatnya lupa dan tempatnya lalai memang manusia seperti itu. Jadi bisa mungkin hanya berapa persen kita ingat ketika kita sholat, ingat kepada Allah ya, yang malah yang sering kita lakukan itu malah yang sering kita malah ingat kepada yang lain. Syariat, selama sholat itu dilakukan, rukun-rukunnya kita penuhi, syarat-syaratnya kita lakukan, syarat sebelum sholat menutup aurat dalam keadaan suci dan sebagainya kita lakukan, maka sah sholatnya. Maka yang dinamakan dengan sempurna, selain kita melakukan rukun-rukunnya, kemudian melakukan syarat-syaratnya kita penuhi, dan melakukan sunnah-sunnahnya, semua sunnah kita lakukan dan kita hadirkan hati kita di dalam sholat, maka insya Allah itulah yang dinamakan dengan bahwa sholat itu menjadi sholat yang sempurna.
1: Sholat sempurna syaratnya harus husuk ya Ustazah. Tumakninah, itu tipsnya seperti apa nih Ustazah? Karena seringkali kita pada saat sholat, oh iya lupa naruh kunci di mana ya, wah kompor belum dimatikan, atau seperti apa gitu Ustazah. Tipsnya supaya kita bisa lebih khusyuk lagi, biar tumakninah dalam sholat.
2: Masya Allah, baik. Jadi resapi setiap apa yang kita baca, gini ya. Resapi setiap kita baca, baca Al-Fatihah, kita resapi satu ayat demi ayat. Kita fokuskan dalam hati kita, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa saja ya, karena memang disitulah tempat setan menggoda kita. Makin kita khusyuk, maka yang diutus juga setannya bukan main-main. Pasti setannya juga adalah paling jago ini.
1: Iya.
2: Jadi di situ ketika mungkin kita sempat ingat, maka kembalikan lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi-lagi langsung ingatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita bisakan juga setiap apa yang kita baca, hati kita mengatakan Allah, Allah, Allah seperti itu. Ketika kita sujud juga ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita resapi. Kemudian ketika tahiyat, kita resapi setiap lafaz yang kita juga sampaikan, yang kita baca dalam bacaan sholat tadi. Bahkan tadi juga sempat di notis ya, disampaikan bahwa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya, bagaimana biar khusyuk, bahwa sadari yakini ya, seolah-olah sholat yang kita lakukan pada sholat itu adalah akhir sholat kita dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana ketika merasakan, oh ini saya, umur saya setelah sholat ini sudah selesai, misalnya seperti itu, maka pasti kita akan memberikan sholat yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tentunya ingin akhir hidup kita adalah akhir yang sempurna.
1: Husnul khotimah.
2: Iya, betul. Seandainya kita tahu bahwa ajal itu datang kapan, seandainya kita tahu, pasti kita akan benar-benar mempersiapkan itu. Kita pasti akan, misal, kalau misal kita tahu ajal itu kita datang sesuai dengan request kita, kita pasti inginnya sholat, kita pasti ingin mati dalam keadaan sholat, misal seperti itu. Maka pasti yang kita lakukan akan menyempurnakan sholat itu sendiri.
1: Masya Allah. Baik, ya baik. Ini seperti yang kita bahas hari ini, Ustazah, sempurnakan maka Allah mudahkan. Dan dalam hal apa saja, Ustazah, kemudahan yang akan Allah berikan kalau kita menyempurnakan sholat? Apakah soal rizki, pekerjaan, atau apa ini, Ustazah?
2: Masya Allah, ya semua urusan-urusan kita, urusan dunia, rezeki, pekerjaan kita, ketika kita sudah mintanya kepada zat pengatur rezeki, kepada zat yang memudahkan segala urusan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi disampaikan ayatnya, wasta'inu bisabri wassalah. Ketika kita memiliki suatu masalah, suatu harapan atau suatu permohonan, maka apa? As-sabru, sabar ya. Kemudian yang kedua, as-shalah, jangan tinggalkan sholat. Sholat adalah solusi kita. Dari sholat itu pasti kita, dari selesai sholat kita pasti akan insya Allah mendapatkan hati yang tenang. Karena ya permasalahan ya, ibarat ya dalam cerita ada Syekh ya mengibaratkan, ada seseorang mengadu kepada Syekhnya, wahai Syekh, saya memiliki segudang masalah yang berat menurut saya. Kemudian Syekh itu menyuruh orang tersebut untuk mengambil air diletakkan di dalam gelas, kemudian saya itu meletakkan garam ke gelas tersebut. Dan disampaikan oleh Syekhnya bahwa bagaimana rasanya asin, Syekh, asin luar biasa seperti itu. Kemudian akhirnya diganti lagi sama Syekhnya, diperintahkan orang tersebut untuk membuang garam tersebut ke sungai, ya. Kemudian diambillah air lagi, kemudian dicobalah air itu, diminumkan lagi kepada laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, segar sekali, saya, beda seperti yang tadi. Itu yang menandakan bahwa ketika hati kita lapang, mau sebanyak apa masalah kita, tapi kalau hati kita seluas samudra, diberikan hati yang tenang, itu sudah Masya tidak ada Allah. Apa-apanya ya, kecil insya Allah. Tapi kalau misalnya hati kita sempit, sudah rut, sudah galau dari awal, sudah tidak ada ketenangan di situ, mau masalah ya sekecil apapun itu terasa berat, terasa bebannya luar biasa bagi kita. Dan letak dari kita diberikan keluasan hati, ketenangan ya dari sholat itu sendiri,
1: dari sholat.
2: Selesai sholat, insyaallah Allah berikan ketenangan kepada kita.
1: Baik, baik Ustazah, ada pendengar kembali yang bergabung, silakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ada yang ketinggalan, Abah Suni?
3: Iya, ada. Assalamualaikum Ustazah.
1: Iya, waalaikumsalam, silakan.
3: Katanya di dalam sholat harus disertai dengan tuma'nina. Yang dikatakan tuma'nina itu as-sukutu ba'da harkatin. Jadi Abah Suni itu ingin tahu apa yang detil kata-kata sukut itu. Kenapa saya terbuki sukut Kak Rinto secara sebenar epon Kak Rinto. Ngereng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustazah.
2: Baik. Jadi as-sukut diam. Kira-kira seperti membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar ya. Jadi ketika dia sudah melakukan bacaan, misal ketika dia ruku, ya ruku hukumnya wajib rukun. Lah, ketika ruku, bacaan di dalam ruku itu sendiri subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu hukumnya sunnah membacanya. Doa itu lah wajibnya adalah tuma'nina. Wajibnya adalah tuma'nina. Maka as-sukutu itu tadi, diam sejenak di situ seperti membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kalau misal tidak ingin membaca doa dari ruku itu sendiri. Karena hukumnya membaca doa yang dalam ruku itu sunnah, tapi lebih-lebih dibaca doanya kemudian tuma'nina, akhirnya melanjutkan gerakan selanjutnya. Itu yang disebut dengan tuma'nina.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan Pendengar, kembali ada yang bergabung, silakan di tiga jalur telepon 08 11 33 45 101 atau di 0328 665 396, 0328 662 317. Baik, Ustazah, sebenarnya apa ini hubungan baik, sudah ada yang bergabung, saya pending dulu pertanyaannya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sudah masuk ini.
1: Oh iya, silakan Bapak Taufik dari Situ Bondo, silakan Pak.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Ustazah Afiyah, waalaikumsalam.
4: Ya. Yang saya tanyakan di sini, seberapa lama waktu tumakninah yang dilakukan di tiap-tiap sholat, di tiap-tiap rukuk, sujud atau di iftitah dan itidal. Itu aja, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustazah, seberapa lama waktu untuk diam sejenak dalam tumakninah itu Ustazah?
2: Nah, baik, terima kasih, tadi sama ya, ya pertanyaannya dengan ya. Di sini saya sampaikan dalam kitab Taqwatu Sadidah yang disampaikan bahwa at-tumakninah tu hiya sukunul a'dha'i fi mahalliha. Diamnya anggota tubuh di tempatnya ketika ruku misalnya. Ya, ketika sujud ya, diam sejenak anggota tubuh kita bi qadri subhanallah, dengan kira-kira membaca subhanallah. Jadi itu ukuran tumakninah kita. Jadi ketika kita ruku, kita baca doa yang ada dalam ruku, kemudian kita berdiam ya, tadi tumakninah sekira-kira membaca lafaz subhanallah.
1: Oke, baik. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi nih Ustazah, sebenarnya apa hubungannya antara kualitas sholat dengan akhlak kita? Kenapa banyak orang yang rajin sholat tapi dia masih menggibah, masih marah-marah gitu Ustazah? Bagaimana ini?
2: Masya Allah, iya betul. Tadi disampaikan bahwa al-insan ma'alul khata' wal nisyan. Memang manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lalai, itu manusia. Jadi tujuan kita sholat bahwa dijauhkan dari segala perkara-perkara yang keji, dijauhkan dari segala perkara-perkara yang mungkar. Maka tadi disampaikan dalam ayat Al-Qur'annya, fa idza qadaitum sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ketika selesai sholatnya, maka ketika sholat itu sempurna tadi, secara lahirnya dipenuhi, syarat-syaratnya dipenuhi, kemudian hatinya juga hudur dalam sholat tersebut, maka selesai dari sholat itu, maka dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Fadhkurullaha, maka dia ingat pasti kepada Allah, dia takut untuk melakukan dosa. Ya, maka kenapa Islam memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita dalam sholat itu 5 waktu? Ya karena apa? Ya itu tadi, saking banyaknya dosa kita ya. Dari pagi ya, kita juga pernah melakukan misal, ya itu tadi, ghibah, berbicara atau membicarakan orang lain dan sebagainya. Kita sholat duhur, fa insya Allah Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ya, tetapi kalau itu memang adalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau hakul adami. Kalau hakul adami tetap harus dipenuhi karena itu adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain. Tapi ketika sudah bertaubat ya, di duhur salat duhur kita, insyaallah akan digugurkan salat, akan digugurkan segala dosa-dosa kita. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi, ada saja kelalaian kita, kita lanjutkan dengan salat asar sampai 5 kali. Bahkan kalau kita lakukan sunnah-sunnahnya ya, lebih ada salat hajud, ada sholat dua. Fa insya Allah, maka tadi disampaikan, innal hasanat yudhibna sayyiat. Maka segala kebaikan-kebaikan itu akan menghapus segala keburukan-keburukan kita.
1: Masya Allah. Baik, sebagai penutup ini Ustazah, mohon satu kalimat motivasi untuk kita semua supaya selalu semangat di dalam menyempurnakan sholat, supaya Allah memudahkan setiap urusan kita. Silakan Ustazah.
2: Insyaallah, insyaallah. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menyempurnakan sholat kita. Insyaallah, ketika kita sempurna sholat kita, maka kehidupan kita juga akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita menjalankan sholat kita, maka insyaallah hidup kita akan baik-baik saja. Fa insyaallah, selama kita bersama Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan baik-baik saja. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustazah Afiyah Syafiyah Nasulha MPD, Penyuluh Agama Islam, Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep, atas ilmu dan mutiara hikmahnya pagi hari ini. Ustazah, sehat selalu dan tetap semangat ya Ustazah. Baik, pendengar dan juga pemirsa, hari ini kita diingatkan dengan bijak bahwa jangan sibuk memperbaiki hidup jika sholatnya belum diperbaiki. Karena kunci kemudahan itu bukan di tangan manusia, tetapi di atas sajadah kita sendiri. Sempurnakan wudhunya, sempurnakan waktunya, sempurnakan hatinya, maka insya Allah pasti Allah akan menyempurnakan urusan-urusan kita yang belum selesai. Semoga setelah mutiara pagi ini, langkah kita lebih ringan menuju sajadah dan hati kita lebih rindu untuk bersujud. Dari Studio Net RRI Sumenep, saya Ani Purna bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus saya akhiri Mutiara Pagi edisi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur kali ini. Insya Allah jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kegiatan operasi aman Mataraman Semeru 2026 ini adalah operasi yang difokuskan untuk melaksanakan cipta kondisi menjaga stabilitas keamanan yang ada di wilayah

0: hadir dengan berbagai informasi, di antaranya Polres Magetan mengantisipasi gesekan perguruan silat lewat operasi Aman Mataraman Semeru. Rencana pembangunan gedung rawat inap RSUD Kota Madiun kembali tertunda karena gagal dalam proses tender. Memperingati Hari Rabies Sedunia, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan menggelar vaksinasi rabies gratis. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi selengkapnya. Kabar pertama kami awali yang akan dihadirkan oleh reporter Yusron Al-Fatah. Polres Magetan mengantisipasi gesekan perguruan silat lewat operasi Aman Mataraman Semeru 2026 yang berlangsung 22 hingga 28 September 2026.
1: Polres Magetan mengantisipasi potensi gesekan antar perguruan silat seiring meningkatnya mobilitas masyarakat di wilayah Mataraman. Antisipasi dilakukan melalui operasi Aman Mataraman Semeru 2026 yang berlangsung 22 sampai dengan 28 September. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengatakan, Magetan memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan sejumlah wilayah dan menjadi jalur perlintasan masyarakat di kawasan Madiun Raya. Menurutnya, pengamanan tidak hanya diarahkan pada lokasi kegiatan tetapi juga jalur yang berpotensi dilalui masa. Operasi ini digelar bersamaan dengan agenda besar salah satu perguruan pencaksilat yang rencanakan akan digelar di Magetan dan wilayah Madiun Raya yang diperkirakan meningkatkan mobilitas anggota perguruan tersebut. Polres Magetan juga melibatkan unsur perguruan silat dalam koordinasi pengamanan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi provokasi maupun mobilisasi massa yang dapat berkembang menjadi gangguan keamanan.
2: Pesan daripada pimpinan dari Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Kapolda, bahwa kegiatan operasi Aman Mataraman Semeru 2026 ini adalah operasi yang difokuskan untuk melaksanakan cipta kondisi menjaga stabilitas keamanan yang ada di wilayah Mataraman. Khususnya saat ini kita melaksanakan di Kabupaten Magetan. Untuk mewujudkan Kamtibmas, dinamika Kamtibmas yang saat ini mungkin kita semua tahu bahwa ada sedikit peningkatan dinamika dan tentu saja sampai dengan saat ini alhamdulillah situasi Kabupaten Magetan masih aman dan dengan adanya operasi ini kita harapkan kita bisa mengelola sampai dengan selesainya operasi nanti dengan baik tanpa ada eksiden apapun.
1: Sedikitnya 6 satuan setingkat peleton atau SSK Polres Magetan disiagakan. Kekuatan pengamanan terdiri dari 1 SST Kodim 0804 Magetan, 1 SSK dan 2 SST Brimob Polda Jatim, serta masing-masing 1 SST BKO Dalmas dari Polres Mojokerto, Polres Kediri, dan Polres Jombang. Pengamanan juga diperkuat 1 SST gabungan personel Intelkam, Reskrim, dan Res Narkoba. Dari unsur pemerintah daerah disiapkan 1 SSR Dinas Perhubungan, 1 tim PSC Dinas Kesehatan, serta 1 SSR Satwa PP dan Damkar. Selain patroli pemantauan, polisi juga menyiapkan pengamanan jalur perlintasan serta penyekatan secara situasional. Apabila ditemukan tindakan yang mengarah pada gangguan Kamtibmas atau aksi anarkis, personil akan melakukan penanganan sesuai tahapan eskalasi. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, rencana pembangunan gedung rawat inap RSUD Kota Madiun kembali tertunda. Proyek yang direncanakan dikerjakan pada tahun 2026 ini gagal dalam proses tender dan harus kembali menunggu hingga tahun depan. Aris Deka melaporkan.
3: Rencana pembangunan gedung rawat inap RSUD Kota Madiun kembali tertunda. Proyek yang direncanakan dikerjakan pada 2026 itu gagal dalam proses tender dan harus kembali menunggu hingga tahun depan. Dinamika geopolitik global yang tidak menentu menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah peserta tender enggan mengambil proyek tersebut. Kondisi itu dinilai membuat harga material dan kebutuhan pembangunan sulit diprediksi. Berdasarkan data LPSE, nilai harga perkiraan sendiri, HPS proyek pembangunan gedung rawat inap tersebut mencapai 13,1 miliar rupiah. Anggarannya bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah BLUD RSUD Kota Madiun tahun anggaran 2026. Direktur RSUD Kota Madiun Dr. Muhammad Nur MM SPOG mengatakan proses pengadaan proyek tersebut telah dilakukan melalui tender ulang. Minimnya peminat salah satunya dipengaruhi ketidakpastian kondisi global dan fluktuasi harga. Menurut Nur, nilai proyek yang ditawarkan disusun berdasarkan kondisi harga saat perencanaan, sementara kenaikan harga material maupun kebutuhan pembangunan setelahnya tidak serta-merta dapat diikuti dengan penambahan anggaran. Nur

0: menjelaskan pihak RSUD memahami kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pihak ketiga yang hendak mengerjakan proyek. Karena itu, rumah sakit akan kembali memberikan kesempatan agar pembangunan dapat direalisasikan pada 2027.
1: Nah, terkait yang tahun ini, kami melihatnya, itu kan retender akhirnya. Salah satunya penyebabnya karena mungkin ya, di awal-awal itu kan tidak banyak peminat yang ini karena kondisi global waktu itu kan ya. Kondisi global waktu itu di mana harga tidak menentu. Sementara yang kami tawarkan itu adalah harga sesuai dengan kondisi saat itu. Kita tidak memperhitungkan di sana. Nah, mungkin dengan adanya lonjakan harga ini itu akibatnya tidak banyak yang mau mengambil spekulasi.
0: Di sisi lain, pembangunan gedung rawat inap baru tersebut juga harus menyesuaikan sejumlah ketentuan Kementerian Kesehatan Kemenkes. Standar pelayanan rawat inap kini mengatur sejumlah aspek, mulai dari fasilitas kamar mandi hingga pengaturan suhu dan ventilasi.
1: Kalau aturan Kemenkes itu sekarang banyak, misalnya setiap 4 tempat tidur atau maksimal 6 harus ada kamar mandi. Itu banyak ada aturan gitu. Jadi kan itu otomatis akan merubah jenis kondisi ruangan dalamnya, termasuk pembiayaannya. Kemudian suhu maksimal harus sekian. Artinya kami harus menyiapkan tata ventilasi dan AC-nya gimana. Itu ada perubahan-perubahan, ada standar-standar khusus yang diatur oleh Kemenkes terkait dengan perawatan rawat inap.
0: Nur menegaskan gedung baru tersebut bukan diperuntukkan khusus bagi pasien kelas VIP. Fasilitas itu justru dirancang untuk mendukung pelayanan kelas 1, 2, dan 3 dengan mengacu pada standar rawat inap yang ditetapkan pemerintah. Menurut dia, konsep kelas rawat inap standar membuat seluruh kelas pelayanan harus memenuhi ketentuan fasilitas yang ditetapkan. Dengan demikian, standar pelayanan tidak hanya dinikmati pasien kelas tertentu. Nur berharap pembangunan gedung rawat inap tersebut dapat kembali masuk proses pengadaan dan terrealisasi pada 2027. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Dinas Sosial Magetan menyisir 240 data penerima bansos yang dinilai anomali, dua orang diantaranya berstatus sebagai ASN. Yusron Al-Fatah melaporkan.
3: Dinas Sosial Kabupaten Magetan menemukan dua aparatur sipil negara ASN yang masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Keduanya diketahui menerima bantuan karena perubahan status kependudukan dan pekerjaan yang belum langsung diperbarui dalam sistem pendataan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto Widodo mengatakan, kedua penerima tersebut sebelumnya masuk dalam data penerima bantuan. Setelah dilakukan pemeriksaan, keduanya diketahui telah memiliki nomor induk pegawai NIP sehingga tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai penerima bantuan sosial. Menurut Elmi, bantuan yang sempat diterima kedua ASN tersebut telah dikembalikan setelah status mereka diketahui. Pengembalian menjadi bagian dari penanganan terhadap data penerima yang sudah mengalami perubahan. Elmi menjelaskan, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran dari penerima. Perubahan status seseorang membutuhkan proses pemutakhiran data, sementara kondisi sosial maupun pekerjaan masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu atau dinamis.
4: Itu nanti setelah ini dia jatuh, kan di KK ada yang PNS, dinaik gaji. Ya itu nanti akan hilang, karena PNS-nya baru. Kemarin banyak yang masih menerima, tapi akhirnya dia akan suruh kembalikan. Karena kalau tidak gitu nanti dia kena BPK lagi. Kemarin ada ASN sipil TNI AU, dua orang. Dia itu keterima Oktober ya, bulan pertama Februari dia masih menerima. 100.000, 600.000 ya kali dua, dia kembali. Diurus itu, kalau ke BNI, lalu sampai ke BNI, biasanya kan mengembalikan dari setoran kas negara.
5: Nah, itu temuan toh,
4: temuan BPK toh nanti. Karena dia wis ASN punya NIP, kan kemana pun akan nempel itunya, dia, oh kamu dulu sempat menyairkan yang bukan kamu, kan itu. Sudah. Yang kemarin yang dua kasus itu ASN TNI AU.
3: Selain menyisir penerima yang berubah status menjadi ASN, Dinas Magetan juga memeriksa data yang menunjukkan perubahan nilai desil secara tidak wajar. Dari hasil penyisiran, terdapat sekitar 240 data yang masuk kategori anomali. Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan data dalam sistem dengan kondisi penerima di lapangan. Langkah itu diperlukan untuk mengetahui apakah perubahan data memang sesuai dengan kondisi penerima atau muncul akibat adanya informasi baru yang masuk ke sistem. Bansos Magetan selanjutnya akan terus melakukan pemadanan dan verifikasi data penerima bansos. Pemutakhiran dilakukan agar bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang masih memenuhi kriteria dan tidak lagi tersalurkan kepada penerima yang statusnya telah berubah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Kantor Kementerian Agama Kota Madiun menyebut surat edaran Sekretaris Jenderal Kemenag Republik Indonesia tentang pembatasan gawai di lingkungan sekolah menjadi payung hukum bagi madrasah untuk memperkuat aturan yang sebelumnya telah ditetapkan secara mandiri. Ulfa Larasati melaporkan.
5: Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai bagi guru dan siswa di lingkungan Satuan Pendidikan Kemenag. Surat edaran ini diterbitkan untuk memastikan penggunaan gawai di madrasah tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kota Madiun, Zainal Arifin menyampaikan, sebelum edaran tersebut terbit, madrasah di Kota Madiun sebenarnya sudah menerapkan pembatasan gawai secara internal. Namun, hadirnya surat edaran ini menjadi payung hukum yang semakin memperkuat aturan yang telah diterapkan selama ini.
6: Jadi, intinya dengan adanya SE ini semakin menguatkan apa yang sudah dilaksanakan terkait dengan pembatasan gawai. Jadi, karena pada prinsipnya dengan skema pola masing-masing itu sudah ada melakukan pembatasan SE, semakin menguatkan karena ada regulasi aturan yang mengacu kepada pembatasan gawai.
5: Zainal menyampaikan menurutnya aturan pembatasan ini bukan berarti melarang total penggunaan gawai di lingkungan madrasah. Pihak sekolah tetap mengizinkan penggunaan gawai apabila menunjang proses pembelajaran di kelas. Mekanisme pembatasan gawai ini disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Zainal menyebut untuk tingkat MTS dan MA, gawai siswa dikumpulkan dan dikoordinasikan melalui guru bimbingan konseling atau BK maupun guru piket. Sementara itu, untuk jenjang RA dan MI, secara praktis siswa tidak membawa gawai karena belum menjadi kebutuhan belajar harian. Gawai hanya dibawa pada momen tertentu seperti ujian berbasis komputer atau CBT. Terkait kebutuhan komunikasi orang tua dan siswa, Zainal mengimbau agar orang tua mengontak guru piket yang bertugas setiap hari. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar, rencana pemanfaatan rumah tahanan militer RTM terus dimatangkan. Aset milik Komando Daerah Militer Kodam 5 Brawijaya ini berpeluang dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata sekaligus ruang aktivitas ekonomi masyarakat. Aris Deka melaporkan.
0: Rencana pemanfaatan rumah tahanan militer RTM di Jalan Ahmad Yani Kota Madiun terus dimatangkan. Aset milik Komando Daerah Militer Kodam 5 Brawijaya itu berpeluang dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata sekaligus ruang aktivitas ekonomi masyarakat. Keseriusan tersebut ditunjukkan dengan peninjauan langsung Pangdam 5 Brawijaya, Mayjen TNI Rudi Saladin bersama pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun belum lama ini. Keduanya melihat langsung kondisi bangunan yang merupakan peninggalan era kolonial Belanda tersebut. Rudi mengatakan pihaknya membuka peluang pemanfaatan RTM bersama Pemkot Madiun. Namun, sejumlah tahapan administrasi dan perizinan harus diselesaikan terlebih dahulu. Menurut dia, kondisi bangunan utama RTM masih cukup kokoh. Meski demikian, diperlukan sejumlah pembenahan agar kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
7: Kondisinya bangunannya secara umum, bangunan utamanya kokoh ya, namanya juga bangunan Belanda, pasti kokoh, ya perlu kita touch up sedikit-sedikit nanti ya bagaimana konsep dari teman-teman di pemerintahan kota. Intinya kita punya wacana, punya keinginan untuk memanfaatkan bangunan ini dengan baik, bekerja sama dengan wilayah.
8: Ya. Akan terlalu stabilisasi atau bagaimana, Jenderal?
7: Nanti kita akan bicarakan lebih detail dengan Pak Wali, konsepnya seperti apa. Intinya kita akan bikin ini menjadi salah satu lokasi yang bermanfaat untuk masyarakat banyak lah.
0: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, rencana pemanfaatan RTM sebelumnya telah disampaikan kepada pihak Kodam 5 Brawijaya. Pemkot mengusulkan RTM dan bangunan Busbu untuk dikembangkan sebagai salah satu jujukan atau destinasi wisata di Kota Madiun. Karena itu, kunjungan Pangdam 5 Brawijaya menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi bangunan sekaligus menindaklanjuti rencana pemanfaatannya.
9: Hari ini kita tinggal nunggu nanti dari Kodam bagaimana KSO-nya, baru nanti kita bisa apakah nanti dibikin tempat untuk wisata umum ataukah ada yang mungkin tertarik untuk dijadikan kuliner atau apa nanti ke depan.
8: Tahun ini atau kapan Pak eksekusi?
9: Kita tinggal nunggu administrasi dari Kodam. Lampu hijau, alhamdulillah Pak Pangdam, kemarin karena kita sudah memulai dengan kita bareng-bareng Pemkot dan Korem Kodim membersihkan begitu. Nah ini beliaunya juga mengapresiasi apa yang kita lakukan untuk merawat peninggalan atau heritage.
0: Terkait konsep pengembangan, Bagus mengatakan Pemkot masih menunggu skema kerjasama operasi KSO dari Kodam 5 Brawijaya. Setelah itu baru ditentukan bentuk pemanfaatan kawasan tersebut. Bagus mengatakan jika nantinya ada investor yang berminat, Pemkot Madiun juga akan membahas mekanisme kerjasama sesuai aturan yang berlaku. Sebelumnya Pemkot Madiun bersama Korem dan Kodim telah melakukan pembersihan kawasan RTM. Langkah tersebut menjadi bagian dan upaya merawat bangunan bersejarah yang berpotensi menjadi aset wisata kota. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, kabar berikutnya dihadirkan oleh Ulfa Larasati. Usai menerima pembekalan teori, sebanyak 100 peserta mengikuti praktik simulasi penyelamatan di air atau water rescue di Taman Bantaran. Pelatihan hari kedua ini bertujuan memantapkan keterampilan teknis peserta menghadapi potensi bencana perairan.
5: Sebanyak 100 peserta pelatihan perwakilan kelurahan sekota Madiun mengikuti praktik penyelamatan di air atau water rescue di Taman Bantaran Kota Madiun. Praktik lapangan ini merupakan kelanjutan dari pemberian materi teori pada hari sebelumnya. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, menyampaikan pada hari kedua ini peserta langsung mempraktikkan materi teknis yang telah dibekalkan.
10: Praktik hari ini adalah kelanjutan dari pemberian materi di tenda kemarin. Dari 100 warga masyarakat sekota Madiun, kemudian dari ini diganti lewat melalui praktek di lapangan. Ada kemarin diberikan materi terkait dengan pengenalan alat, kemudian metode penyelamatan di perairan dan resusitasi jantung paru-paru. Dan hari ini nanti semua yang disampaikan pada saat kemarin diberikan materinya itu dipraktekkan di lapangan.
5: Dedi merinci setiap kelurahan mengirimkan 2 hingga 4 orang relawan sebagai peserta latihan. Sementara kelurahan yang rawan banjir seperti Tawang Rejo, Kelun, dan Pilang Bango mengirimkan perwakilan lebih banyak, yakni 5 atau 6 orang. Adapun instruksi dan pelatihan lapangan ini dipandu langsung oleh tim gabungan dari SAR Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA Cabang Kota Madiun bersama personil BPBD Kota Madiun. Pengalaman praktik ini dirasakan langsung oleh salah satu peserta asal Destana di Kelurahan Patihan, Agnes Asri Nurlinui. Ia mengaku baru pertama kali mengikuti pelatihan water rescue dan mendapat banyak pengetahuan baru mulai dari teknik mendayung hingga prosedur penyelamatan korban tenggelam.
11: Seru sih, Mbak, karena ternyata dayung itu ada tekniknya. Terus nyelamatin korban tuh enggak langsung nyelam terus ditarik, itu enggak, ternyata harus ada tekniknya. Kalau mendayung itu ternyata ada hitungannya, enggak langsung 1 2 1 2, enggak. Jadi kayak 1 2 itu 1 2. Jadi airnya dayungnya masuk dulu 1, habis itu 2 itu ditarik.
5: Melalui pelatihan ini, BPBD Kota Madiun berharap para peserta dapat meningkatkan kapasitas diri serta menjadi pionir penanganan awal saat terjadi kedaruratan di wilayah masing-masing sebelum mendapat intervensi lanjutan dari BPBD. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan menggelar sholat istisqo sebagai wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap dampak kekeringan dan krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Angela Reska melaporkan.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan menggelar sholat istisqo atau sholat meminta hujan. Kegiatan ini diprakarsai oleh siswa jenjang SMA yang tergabung dalam Rohani Islam, Rohis SMA SRT 1 Pacitan dan merasa prihatin terhadap bencana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan, hingga kini sedikitnya 62 desa di wilayah Kabupaten Pacitan terdampak kekeringan dan mulai krisis air bersih. Selain menunjukkan kepedulian terhadap kondisi tersebut, Kepala Sekolah Jenjang SD/SMP Bayu Arifianto mengatakan, gelaran sholat istisqo juga bertujuan untuk memberikan pembelajaran bagi seluruh siswa di semua jenjang.
13: Tapi poinnya adalah untuk memberikan pembelajaran konseptual terhadap anak. Jadi nanti anak-anak bisa diberikan pembelajaran sekaligus melaksanakan prakteknya terkait masalah sholat istisqo itu nanti. Sebenarnya mereka sudah antusias, Mbak, karena kan rata-rata bukan rata-rata ya, hampir semua belum pernah melaksanakan sholat istiqlal ini. Jadi mereka kayak misalnya SMA mungkin tahu teorinya, tapi untuk yang sedang SD SMP itu teorinya belum ada dan mereka belum punya praktek. Jadi dengan adanya kegiatan sholat istiqlal ini menambah pengetahuan mereka tentang masalah sholat istiqlal ini lagi.
12: Sholat istisqa yang digelar merupakan momentum kebersamaan seluruh siswa, guru, hingga tenaga kependidikan untuk berdoa dan menunjukkan kepedulian terhadap situasi dan kondisi yang tengah terjadi. Lebih lanjut, Bayu menambahkan, bagian penting dari gelaran sholat istisqa di SRT 1 Pacitan adalah menanamkan rasa peduli kepada para siswa. Selain berdoa, pihak sekolah juga meminta para siswa untuk menghemat air, menjaga lingkungan, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak alam. Dari Pacitan, Anjila Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar cuaca wilayah Madiun Raya, 24 hingga 26 September 2026 diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga berawan dengan suhu relatif panas pada siang hari. Sabrina melaporkan.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis, atmosfer yang relatif kering masih terpantau di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi iklim global saat ini masih menunjukkan El Nino kategori sangat kuat yang mengurangi pembentukan awan hujan. Sementara DMI sekitar lebih dari 0,7 menunjukkan IOD positif yang berpotensi mengurangi suplai uap air dari Samudra Hindia menuju Indonesia bagian barat. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk Sri Aris mengatakan, meski demikian, hujan lebat masih dapat terjadi secara lokal akibat dinamika atmosfer dan kondisi setempat. Namun, untuk wilayah Madiun Raya, dalam 3 hari ke depan diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga berawan dengan suhu relatif panas pada siang hari.
15: Pagi hari, Madiun, Ngawi, dan Ponorogo, cuaca cerah hingga cerah berawan, dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 65 hingga 90%. Untuk siang hari, Kabupaten Madiun dan Kota Madiun, Ngawi, dan Kabupaten Ponorogo, cuaca cerah dan terik, dengan suhu berkisar antara 34 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan relatif rendah, yaitu 30 hingga 45%.
14: Sedangkan malam hingga dini hari, Madiun, Ngawi, dan Ponorogo, cuaca cerah dengan suhu sekitar 21 sampai 26 derajat Celcius, dan angin yang cenderung lemah dari arah selatan hingga tenggara, dan kelembapan meningkat hingga 70-92%. Di Magetan, lereng Gunung Lawu, suhu dapat turun hingga 17-20 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 88-98%. Sementara itu, suhu Pacitan sekitar 20-23 derajat Celcius dengan kelembapan 85-97% dan angin tenggara sampai timur sekitar 4-10 km per jam. Stiaris menghimbau masyarakat agar mewaspadai cuaca panas dan kondisi udara yang semakin kering dengan menjaga kecukupan cairan tubuh terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun menargetkan penerapan standar produksi pangan lokal yang semakin baik, aman, higienis, dan berkualitas. Dayus Warno melaporkan.
16: Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun menggelar bimbingan teknis cara produksi pangan olahan yang baik CPPOB bagi puluhan pelaku usaha IRTP. Ketua Tim Subkefarmasian Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Agusti Irvantika Megarumi, menganggap kegiatan ini penting untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan.
17: Harapannya agar industri IRTP Kabupaten Madiun dapat menghasilkan produk yang aman dan bermutu, sehingga aman dikonsumsi masyarakat Kabupaten Madiun pada khususnya dan masyarakat di wilayah luar Kabupaten Madiun pada umumnya. Harapannya UMKM Madiun bisa berdaya saing tinggi dengan produk UMKM dari daerah lain.
16: Agusti menjelaskan bahwa peserta mendapatkan materi mengenai prinsip dasar keamanan pangan, tata cara pelabelan produk, serta pembaruan regulasi yang harus dipatuhi produsen pangan olahan. Peserta juga didorong menerapkan prinsip CPPOB secara konsisten, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga distribusi kepada konsumen. Ia juga turut berharap penguatan pemahaman CPPOB dapat membantu produk IRTP lokal memenuhi standar keamanan dan kualitas, sekaligus mendukung pelaku usaha agar mampu memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan menggelar vaksinasi rabies gratis dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia dengan menyediakan 100 dosis vaksin. Angela Reska melaporkan.
12: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Pacitan menyediakan 100 kuota vaksin rabies gratis dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Vaksinasi rabies ini ditujukan untuk hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan monyet. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Pacitan Indrawati mengatakan, vaksinasi rabies gratis ini juga digelar dalam rangka Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ia menerangkan, vaksinasi rabies dapat mencegah penularan penyakit zoonis dari hewan ke manusia.
18: Tujuannya yang pertama untuk melindungi ternak dari penyakit rabies, di mana penyakit rabies ini berbahaya. Kemudian yang kedua untuk mencegah penularan penyakit zoonosis yang bisa dibawa dari hewan ke manusia. Ini untuk mencegah baik kepada pemilik maupun anggota keluarga dan masyarakat dari penyakit rabies.
12: Lebih lanjut, Indrawati mengungkapkan masyarakat antusias dengan program vaksinasi gratis ini, terbukti dengan terpenuhinya 100 kuota yang telah disediakan oleh DKPP Pacitan. Indrawati berharap bagi masyarakat yang belum mendapatkan kuota dapat mengikuti kegiatan vaksinasi di tahap berikutnya. Ia juga berharap pada kegiatan vaksinasi selanjutnya, DKPP Pacitan dapat menyediakan dosis vaksin yang lebih banyak. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Memperingati hari ulang tahun ke-81, PT Kereta Api Indonesia Persero menghadirkan diskon tiket spesial untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan kereta api. Dayus Warno melaporkan.
16: PT KAI Daup 7 Madiun menghadirkan penawaran spesial dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 PT Kereta Api Indonesia Persero. Program ini diselenggarakan guna meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan kereta api di mana pelanggan dapat menikmati diskon tiket sebesar 19% sehingga tarif yang dibayarkan hanya 81% dari tarif yang berlaku. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari menyebut, momentum HUT KAI kali ini menjadi kesempatan untuk menghadirkan perjalanan yang semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus memperkuat kebersamaan melalui transportasi publik.
19: Momentum spesial ini selalu memiliki makna khusus bagi masyarakat Indonesia. KAI Indonesia menghadirkan semangat tersebut dalam perjalanan pelanggan melalui tarif yang lebih terjangkau serta layanan transportasi publik yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai aktivitasnya.
16: Tohari menjelaskan bahwa promo tersebut dihadirkan untuk memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat menggunakan transportasi publik sekaligus mengajak pelanggan merayakan perjalanan dengan kereta api. Tohari juga menghimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak awal serta memperhatikan jadwal keberangkatan dan ketentuan program sebelum melakukan transaksi. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Polres Magetan mengantisipasi gesekan perguruan silat lewat operasi aman Mataraman Semeru. Rencana pembangunan gedung rawat inap RSUD Kota Madiun kembali tertunda karena gagal dalam proses tender. Memperingati Hari Rabies Sedunia, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan menggelar vaksinasi rabies gratis. Dengan demikian tuntas sudah penyampaian Warta Pagi edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Anda bisa menyimak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dan Anda bisa mendapatkan informasi lainnya di laman rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 25 September 1810, Herman Willem Daendels meresmikan pindahnya kota Bandung yang dipimpin Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Hari ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Bandung. Kota Kembang merupakan sebutan lain untuk kota ini, karena pada zaman dulu, kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon-pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. Selain itu, Bandung dahulunya disebut juga dengan Paris van Java karena keindahannya. Pada tahun 2007, konsorsium beberapa LSM internasional menjadikan kota Bandung sebagai pilot project kota terkreatif se-Asia Timur.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Bisa jadi untuk saat sekarang ini Anda sudah dalam perjalanan ya. Jam 6 lebih 37 menit waktu Indonesia saat sekarang ini juga matahari sudah terasa hangat ya. Semangat pendengar dalam memulai aktivitas Anda. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, sukses ya untuk Anda semuanya. Pagi hari ini kami akan cross-check informasi cuaca bersama BMKG Juanda.
1: Info cuaca hari ini.
2: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
3: ya,
2: cuaca buruk.
3: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
0: Melalui sambungan telepon, saya sudah terhubung bersama dengan prakirawan BMKG Juanda, Mbak Maya. Selamat pagi, Mbak Maya.
5: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, Mbak Maya, di pagi hari ini untuk wilayah Madiun sudah terasa panas ya, sinar matahari sudah menghangatkan tubuh orang-orang yang beraktivitas di luar. Nah, apakah seharian ini nanti cuaca akan masih terasa panas sama seperti kemarin-kemarin atau seperti apa, Mbak Maya?
5: Ya, Mbak. Untuk wilayah Jawa Timur, tapi khususnya untuk wilayah Madiun, untuk sepanjang hari nanti sih masih sama, Mbak. Jadi masih diperkirakan cerah hingga cerah berawan.
0: Baik. Cerah hingga cerah berawan, suhu maksimum sampai berapa derajat Celcius, Mbak Maya?
5: Untuk saat ini di wilayah Jawa Timur, sebentar, Mbak. Jadi yang suhu maksimum itu tercatat itu sebesar 35 derajat, itu di wilayah Surabaya. Terutama di Surabaya bagian utara ya, Mbak ya. Sedangkan untuk wilayah Madiun itu yang tercatat untuk kemarin itu 34, sedangkan untuk minimumnya itu 20 derajat Celcius.
0: Baik. Hari ini juga diperkirakan sampai dengan 34 derajat Celcius ya.
5: Ya,
0: baik. Jadi hanya selisih 1 derajat Celcius ya dengan suhu maksimum di Surabaya Utara gitu.
5: Iya.
0: Baik, kalau untuk angin apakah berhembus lebih kencang dari hari biasanya atau seperti apa?
5: Iya, Mbak. Untuk beberapa hari ini emang kecepatan angin lebih kencang dibandingkan sebelumnya ya, Mbak ya. Mungkin terasa di terutama di daerah pesisir. Disebabkan karena perbedaan yang cukup tinggi, Mbak, perbedaan tekanan udara di wilayah Australia dengan wilayah Jawa. Jadi karena perbedaan yang cukup signifikan ini menyebabkan aliran udara itu lebih kencang karena kan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah gitu, Mbak. Karena tidak ada hambatan, maka kecepatan anginnya itu lebih kencang.
0: Baik, jadi ini membuat kadang-kala kalau kita bepergian atau melihat daerah lapang itu angin berhembus lebih kencang dan menerbangkan debu-debu gitu ya, lebih terlihat dan juga terasa. Oke, Mbak Maya, beberapa waktu ini masyarakat Indonesia ini banyak yang disuguhkan adanya konten-konten di media sosial yang mengatakan bahwa narasinya itu untuk kemarau dan juga cuaca panas ini di prediksi sampai awal 2027. Apakah memang demikian atau bagaimana faktanya?
5: Iya, jadi itu sebenarnya hoax sih, Mbak. Jadi itu tidak benar. Sedangkan untuk prediksi awal musim hujan sendiri itu untuk wilayah Jawa khususnya itu sudah diperkirakan mulai bulan November hingga Desember.
0: Baik.
5: Walaupun itu secara bertahap, maksudnya nggak secara keseluruhan.
0: Baik, kalau kemarau 2026 ini kan berlangsung lebih lama dan juga panjang. Apakah ini akan berdampak pada mungkin hujan yang terjadi pada November, Desember yang akan datang? Mungkin curahnya lebih sedikit atau seperti apa?
5: Ya, jadi untuk sifat hujannya sendiri itu diperkirakan lebih pendek gitu dibandingkan dari normalnya. Gitu, dan sifat hujannya itu lebih sedikit dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya.
0: Baik. Jadi masyarakat ini juga perlu.
5: Dan mungkin durasi hujannya waktu di musim penghujan itu lebih pendek. Jadi kalau misalnya di musim penghujan itu kan biasanya lebih durasi hujannya itu lebih panjang, gitu kan ya, Mbak. Misalnya dalam satu hari itu bisa satu harian atau mungkin bisa lebih dari 2 jam, 3 jam. Nah ini. Di tahun 2026 itu lebih pendek.
0: Baik. Berarti tapi hal ini masih dalam kategori normal atau seperti apa?
5: Untuk sifat hujannya itu di bawah normal sih, Mbak.
0: Oke.
5: Sifat hujan dan curah hujannya di bawah normal.
0: Baik.
5: Perkiraannya.
0: Baik, jadi November, Desember bersiap dengan hujan yang turun di wilayah Jawa Timur, tetapi untuk intensitasnya tidak begitu apa ya, lebat seperti itu ya,
5: ya.
0: Mbak Maya ya, baik.
5: Dan durasinya tidak begitu
0: lama. Baik, Mbak Maya terima kasih untuk informasi ya, cuaca sama wilayah Madiun dan sekitarnya. Semoga jawaban dari Mbak Maya ini juga apa ya, menjadikan masyarakat ini lebih cerdas dalam menyikapi konten-konten ya terkait dengan perubahan cuaca banget. Ya. Dan ya, apa yang terjadi, alasannya seperti apa tadi Mbak Maya juga sudah menyampaikan.
5: Jadi kadang itu berbeda dengan yang kita keluarkan itu, Mbak.
0: Baik, ini yang harus diantisipasi ya, persebaran betul-betul informasi yang hoax. Baik, Mbak Maya terima kasih. Selamat pagi. Selamat ya, melanjutkan aktivitas Mbak Maya.
5: Ya.
1: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: sorry. Stop.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Pagi hari ini informasi harga pasar juga kami hadirkan untuk Anda, pendengar, rata-rata harga di Pasar Kabupaten Magetan. Komoditas beras premium terpantau stabil ya pendengar, pada kisaran harga Rp14.900, sedangkan untuk yang medium Rp13.400, harga gula putih ya Rp17.000, minyak kita di atas HET ya Rp16.500 pendengar di Kabupaten Magetan. Kalau untuk komoditas harga daging sapi, kisaran harga Rp130, daging ayam Rp37.000, harga telur Rp24.000 ya pendengar untuk 1 kilogramnya. Untuk komoditas cabai merah keriting kisaran harga Rp43.000, sedangkan untuk merah besar terpantau pada harga Rp30.000, dan untuk cabai rawit merah pedas pada harga Rp65.000. Harga bawang merah dan juga bawang putih tidak terlampau selisihnya pendengar, tidak terlalu jauh ya. Untuk bawang merah kisaran harga Rp28.000, sedangkan untuk bawang putih terpantau pada harga Rp29.000.
1: Demikian info harga pasar. Cuaca hari
2: dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
3: ya,
2: cuaca buruk.
3: Yang diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya.
1: Info stok darah hari ini.
0: Pendengar, selain informasi cuaca, informasi harga pasar yang kami hadirkan untuk Anda, informasi ketersediaan darah ya juga kami update. Kami sudah mendapatkan rilis informasinya dari Unit Donor Darah PMI Kota Madiun. Untuk golongan darah A tersedia 46 kantong, golongan darah B tersedia 95 kantong, golongan darah O tersedia 110 kantong, dan golongan darah AB tersedia 20 kantong. Kegiatan Mobile Unit Donor Darah hari ini dilaksanakan mulai pukul 8.30 sampai dengan selesai di BTPN Syariah atau di Laboratorium Unipma, dan di Stadion Wilis pada pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai.
1: Demikian info stok darah hari ini.
0: Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti update informasi dari nasional Indonesia dan juga dunia internasional dalam warta berita. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla.